0: Perempat TNR Ingel, Luri Butuh Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutrisno Butoyo, pukul 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini meluat pasar, segera akan saya sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di berbagai pasar yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo. Per hari Selasa 21 Juli 2026, informasi ini saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok, sikepoku.kulonprogokap.go.id. Seperti biasa, saya akan awali dari harga beras terlebih dahulu. Untuk dari harga terendah beras di Rp12.000 hingga tertinggi di Rp14.000 per kilogramnya. Harga gula pasir curah dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilo. Harga minyak goreng per liternya dari Rp18.000 hingga tertinggi di Rp22.000 per liter. Harga tepung terigu dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilo. Kita berlanjut ke harga telur. Untuk telur ayam kampung Rp51.000 per kilogram. Telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Kita berlanjut ke harga bawang Sutrisno Butoyo. Untuk bawang putih cutting Rp39.000 per kilo, bawang merah ukuran sedang Rp34.000 per kilo, dan bawang bombay Rp30.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah Rp36.000 per kilo, sedangkan untuk harga cabai rawit hijau Rp48.000 per kilogram. Kita beralih ke harga kacang-kacangan Sutrisno Butoyo. Untuk kacang kedelai impor Rp11.000 per kilo, kacang kedelai lokal lebih mahal Rp1.000 di angka Rp12.000 per kilogram. Untuk harga kacang hijau Rp30.000 per kilogram. Kita berlanjut ke harga sayur Sutrisno Butoyo. Untuk kangkung per kilogramnya Rp4.000, sedangkan kacang panjang Rp8.000, tomat sayur Rp10.000 per kilo, kentang Rp17.000 per kilogram. Kita berlanjut ke komoditas lainnya. Untuk harga kelapa per butir Rp5.000, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, dan gula kelapa per kilogram Rp24.000. Demikian Sutrisno Butoyo untuk harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa 21 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut komoditas lainnya, silakan Anda bisa mengunjungi website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok .kulonprogokap.go.id.
1: Si.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio Engkang Ngeleluri Budaya.

Tradisi pesta laut di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur merupakan sebuah acara perayaan tahunan yang melibatkan masyarakat nelayan setempat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil tangkapan laut. Pesta laut ini biasanya diadakan setiap bulan Sya'ban dengan rangkaian acara seperti ritual doa dan arak-arak perahu. Berbeda dengan tradisi lainnya, pada pesta laut ini, masyarakat berantusias untuk menghias perahu dan mengaraknya ke laut yang diiringi dengan doa serta harapan untuk keselamatan dan keberkahan. Pesta laut di Pulau Bawean juga dikenal sebagai ajang untuk memperkuat tali silaturahmi antar warga dan melestarikan tradisi lokal.

0: Seterusnya Rabu Toyo, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kita update dulu informasi perkiraan cuaca pagi hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca pada hari ini. Langsung saja kita dengarkan bersama dengan perakirawan BMKG Yogyakarta, ada perakirawan Nur Hadi yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini Selasa 21 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan baik pada pagi, siang, sore, malam, dan dini hari. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 45 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIJ berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngaljokarto.

0: masuk, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
0: Ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
0: Hati-hati loh, Mbak, sama Mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh, Mbak? Bikin takut aja deh.
0: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
3: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya, Mbak ya?
0: Ah, enggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.
4: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawa.

0: Terima kasih Suter Sambut yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Sudah hampir jam 8 pagi ya. Nggak kerasa cepet banget ini waktu bergulir Suter Sambut Doyo. Di sini cuacanya cerah, padang jingglang, kayak nggak ada awan yang menutupi sinar matahari ke bumi. Selamat beraktivitas saja untuk Suter Sambut Doyo. Sehat-sehat ya, pejuang rupiah dimanapun Anda berada. Yang sakit lekas sembuh, yang lagi kurang enak badan, semoga dengan istirahat yang cukup bisa memulihkan kembali yang namanya kesegaran tubuh gitu ya. Ingat seterusnya butuh tidur, itu sangat penting. Saya mendingan gak tidur siang daripada gak tidur malam. Buat yang kerjanya suka di malam hari, gimana caranya? Coba cari jeda waktu untuk bisa istirahat di malam hari. Karena malam hari itu tubuh kita meregenerasi sel-sel yang rusak, seterusnya butuh ya. Kalau siang hari itu enggak ya. Karena sifatnya hanya untuk mengalihkan ataupun juga membuat fokus kita menjadi lebih baik lagi dengan tidur sebentar. Gitu nih. Sekarang kita akan cek lagi informasi perkiraan cuaca ya, fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca di sana. Sudah ada Selamat, perkiraan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara YIA. Untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, maupun dini hari nanti, di mana jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 6 hingga 10 km. Udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 93%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan wiji. Wondering program 4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima penghargaan Anugerah Kehormatan Maestro Penggerak Inklusivitas. Penghargaan diberikan dalam gelaran Jogja Brand and Business Award oleh Harian Jogja di Hotel Royal Ambarukmo. Anugerah Kehormatan ini diberikan sebagai apresiasi dan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Sri Sultan dalam membangun Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan. Dengan tema Smartly Culture Sustainable Driven Brand and Business Award CBBA 2026 menyoroti bisnis dan organisasi yang sukses memadukan nilai kultural Yogyakarta dengan inovasi modern dan dampak lingkungan. Beralih ke informasi lain. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, mengatakan dana pendidikan LPDP harus mendukung prioritas pembangunan nasional dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pratikno menilai dana pendidikan merupakan investasi strategis bangsa yang harus dikelola secara visioner, akuntabel, dan berorientasi hasil. Nantinya, kata Pratikno, Dewan Penyantun mengevaluasi program LPDP agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresno budaya
1: kula dalih jangkring sampun kesupen lho suka sami suka kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanti frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Menyusuri jalanan sepanjang 1 km tentunya akan sangat melelahkan. Tetapi cerita kenangan dari bangunan tua dan taburan cenderamata akan mengobatinya. Kali ini kita akan berjalan-jalan menyusuri Malioboro.

membentang di atas sumbu imajiner yang menghubungkan Keraton Yogyakarta, Tugu, dan puncak Gunung Merapi, jalan ini terbentuk menjadi suatu lokalitas perdagangan setelah Sri Sultan Hamengkubuwono I mengembangkan sarana perdagangan melalui sebuah pasar tradisional sejak tahun 1758. Setelah berlalu 248 tahun, tempat ini masih bertahan sebagai suatu kawasan perdagangan, bahkan menjadi salah satu ikon Yogyakarta yang dikenal dengan Malioboro.

0: Terletak sekitar 800 meter dari Keraton Yogyakarta, tempat ini dulunya dipenuhi karangan bunga setiap kali keraton melaksanakan perayaan. Malioboro yang dalam bahasa Sansekerta berarti karangan bunga menjadi dasar penamaan jalan tersebut. Memasuki Malioboro, wisatawan akan disambut hotel legendaris di Yogyakarta. Semenjak pendiriannya tahun 1908, hotel yang mulai beroperasi tahun 1911 telah membenahi diri. Dari cottage hingga menjadi hotel megah berbintang 4 dengan tetap mempertahankan pola arsitektur awal yang merupakan satu bangunan utama dan bangunan tambahan di sayap kanan dan kiri. Bernama awal Grand Hotel de Jogja, pada masa penjajahan Belanda yang hanya menampung tamu-tamu gubernur Belanda saja, kini menjadi Ina Garuda yang bisa diakses masyarakat luas. Jika kebetulan wisatawan menginap di tempat ini dan menempati kamar 911 atau 912, ruangan tersebut sempat menjadi kantor Markas Besar Umum TKR pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman.
1: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
0: Menikmati pengalaman berbelanja, berburu cenderamata khas Jogja, wisatawan bisa berjalan kaki sepanjang bahu jalan yang berkoridor arkade. Di sini akan ditemui banyak pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya. Mulai dari produk kerajinan lokal seperti batik, hiasan rotan, wayang kulit, kerajinan bambu yang dibuat gantungan kunci, lampu hias dan sebagainya, juga belangkon, topi khas Jawa Jogja, serta barang-barang perak, hingga pedagang yang menjual pernak-pernik umum yang banyak ditemui di tempat perdagangan lainnya.
1: Nikmati bersama suasana Jogja.
0: Sepanjang arkade, wisatawan selain bisa berbelanja dengan tenang dalam kondisi cerah maupun hujan, juga bisa menikmati pengalaman belanja yang menyenangkan saat menawar harga. Jika beruntung, bisa berkurang sepertiga atau bahkan separohnya.

Anda sudah kelelahan menyusuri arkade, ada baiknya Anda menyisakan tenaga, karena masih ada pasar tradisional yang harus dikunjungi. Di tempat yang dikenal dengan nama Pasar Beringharjo, selain wisatawan bisa menjumpai barang-barang sejenis yang dijual di sepanjang arkade, pasar ini juga menyediakan beraneka produk tradisional yang lebih lengkap. Selain produk lokal Jogja, juga tersedia produk daerah tetangga, seperti batik Pekalongan atau batik Solo. Mencari batik tulis atau batik print atau sekedar mencari tirai penghias jendela dengan motif unik serta spray indah bermotif batik. Tempat ini akan memuaskan hasrat berbelanja barang-barang unik dengan harga yang lebih murah. Berbelanja di kawasan Malioboro serta Beringharjo, pastikan Anda tidak tertipu dengan harga yang ditawarkan. Biasanya, para penjual menaikkan harga dari biasanya kepada wisatawan. Di penghujung Jalan Karangan Bunga ini, wisatawan bisa mampir sebentar di Benteng Frederberg yang berhadapan dengan Gedung Agung. Benteng ini dulunya merupakan basis perlindungan Belanda dari kemungkinan serangan pasukan keraton. Seperti lazimnya setiap benteng, tempat yang dibangun tahun 1765 ini berbentuk tembok tinggi persegi melingkari areal di dalamnya dengan menara pemantau di empat penjuru yang digunakan sebagai tempat patroli. Dari menara paling selatan kita dapat menikmati pemandangan ke Keraton Yogyakarta serta bangunan historis lainnya. Sedangkan Gedung Agung yang terletak di depannya pernah menjadi tempat kediaman Kepala Administrasi Kolonial Belanda sejak tahun 1946 hingga 1949. Selain itu, sempat menjadi istana negara pada masa kepresidenan Soekarno ketika ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Saat matahari mulai terbenam ketika lampu-lampu jalan dan pertokoan mulai dinyalakan yang menambah indahnya suasana Malioboro, satu persatu lapak lesehan mulai digelar. Makanan khas Jogja seperti gudeg atau pecel lele bisa dinikmati di sini, selain masakan oriental ataupun seafood serta masakan Padang. Diiringi hiburan lagu-lagu hits atau tembang kenangan oleh pengamen jalanan ketika bersantap. Bagi wisatawan yang ingin mencicipi masakan di sepanjang Jalan Malioboro, mintalah daftar harga dan pastikan pada penjual untuk menghindari naiknya harga secara tidak wajar. Mengunjungi Yogyakarta yang dikenal dengan Museum Hidup Kebudayaan Jawa, terasa kurang lengkap tanpa mampir ke jalan yang telah banyak menyimpan berbagai cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia, serta dipenuhi beraneka cenderamata. Surga bagi penikmat sejarah dan pemburu cenderamata.

Pasar Klitian tidak asing di telinga masyarakat Yogyakarta. Pasar Klitian ini tersebar di sekitar Jalan Asem Gede, Poncowinatan, kawasan Alun-Alun Selatan, dan Jalan Mangkubumi. Kita tidak tahu mengapa banyak orang menyebut sebagai Pasar Klitian. Klitian, menurut Kamus Bahasa Jawa, merupakan aktivitas orang menjual kebutuhan sehari-hari untuk kepentingan rumah tangga, seperti gula, sabun, minyak, dan teh. Arti lain, klitak-klitik untuk penyebutan bunyi uang logam yang saling bersentuhan atau bunyi barang-barang logam yang saling bersentuhan. Berangkat dari terminologi itulah, aktivitas pasar klitian menjual barang-barang bekas dari aneka logam seperti besi, kuningan, dan tembaga berupa alat-alat perkakas rumah tangga hingga pakaian dan sepatu bekas. Konon para pembeli di pasar klitian hanya terbatas pada orang-orang yang daya belinya rendah. Cara bertransaksi pun sangat familiar, sambil ngobrol dan melihat barang-barang lainnya, menawar harga hingga serendah-rendahnya. Pembeli bisa berlama-lama mencermati barang-barang klitian dari pedagang yang satu ke pedagang yang lain. Meskipun sudah berlama-lama, belum tentu ada sesuatu yang dibeli jika tidak ada yang cocok barangnya atau harganya. Pedagang maupun pembeli tidak berbeda status sosial jika sudah berada di pasar klitian.

Pedagang klitian di Yogyakarta semakin berkibar ketika terjadi PHK besar-besaran di kota-kota besar pasca peristiwa amuk massa menjelang rezim pemerintah Orde Baru turun tahta. Yogyakarta sebagai kota yang paling aman pada saat itu menjadi tujuan untuk mencari nafkah baru bagi korban PHK. Mereka yang berasal dari kota Yogyakarta mencoba mulai bangkit dengan menekuni penjualan barang-barang bekas yang mereka miliki atau milik saudara dan tetangga untuk sekedar bertahan hidup dari keuntungan yang mereka peroleh. Jalan Mangkubumi setidaknya menjadi ajang solusi bagi mereka yang di PHK. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Jalan Mangkubumi sisi barat bagaikan jamur di musim penghujan, menjadi lahan komunitas pedagang klitian. Ruas jalan yang sangat strategis ini akhirnya menjadi tumpuan ratusan pedagang klitian yang menjajakan pakaian dan sepatu dari yang bekas hingga keluaran terbaru, barang-barang elektronik dari radio saku, player MP3 dan VCD hingga pesawat televisi dan telepon genggam, bahkan komputer beserta pernak-perniknya. Selain itu juga, dipajang perkakas pertukangan yang manual hingga yang menggunakan tenaga listrik, baik bekas maupun yang masih baru. Bermacam onderdil motor dan mobil ikut serta melengkapi gelaran pasar klitian serta aneka ragam barang-barang bekas lainnya. Barang-barang antik bernilai seni tinggi pun dapat kita peroleh jika kita cermat, sabar, dan telaten mencari barang bekas yang kita kehendaki. Untuk memperbaiki perkakas rumah tangga yang rusak, engsel dan kunci pintu misalnya tersedia di pasar klitian. Bahkan kemungkinan kita dapatkan barang eks impor sesuai ukurannya dengan harga cukup murah dan masih layak nilai pakainya. Bagi masyarakat Yogyakarta, datang ke pasar klitian bukanlah tujuan untuk membeli sesuatu. Mereka sekedar ingin melepas lelah sambil iseng mencermati barang bekas menyatu dalam kerumunan konsumen lainnya. Ada keasyikan tersendiri saat kita berbaur dalam komunitas pasar klitian. Anda berminat ke pasar klitian Yogyakarta? Tidak perlu lagi menyusuri alun-alun selatan, sekitar Poncowinatan, atau Jalan Mangkubumi. Anda pasti merasa lebih nyaman mengunjungi pasar klitian yang baru di bekas Pasar Hewan Pakuncen. Sejak November 2007, para pedagang klitian diboyong pemerintah Kota Yogyakarta menempati lokasi baru yang lebih representatif.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar menegaskan, tidak boleh ada satupun anak mengalami kekerasan di lingkungan pesantren maupun madrasah. Ia mengatakan, lembaga pendidikan keagamaan harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan memuliakan setiap peserta didik. Pesantren dan madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang dalam mencetak ulama pejuang dan pemimpin bangsa. Karena itu, ia menegaskan seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah lembaga pendidikan tersebut. Beralih ke informasi lain, air kelapa dikenal sebagai salah satu minuman alami yang banyak dikonsumsi masyarakat untuk menyegarkan tubuh. Selain rasanya yang segar, air kelapa juga dipercaya mampu membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama ketika seseorang mengalami dehidrasi ringan akibat aktivitas fisik maupun kondisi kesehatan tertentu. Dalam sebuah video edukasi, Dr. Tirta menjelaskan bahwa air kelapa mengandung elektronik alami yang memiliki komposisi menyerupai cairan tubuh manusia. Menurut Dr. Tirta, air kelapa dapat menjadi pilihan minuman untuk membantu proses rehidrasi ketika seseorang mengalami dehidrasi ringan. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Oke, di jam 9 sampai jam 10 pagi, karena ini Selasa Wage, udah jelas ya, nggak perlu jelasin ya kenapa Romo Begawan nggak hadir. Ini Selasa Wage, waktunya Romo Begawan soan ke keraton, dan di pagi hari ini saya sendirian aja. Tetap wani pokoknya. Dewe yo wani, pokoknya nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi seterusnya budaya ya. Nah, udah tak siapin cangkrimannya, silakan nanti bisa dijawab. Buat yang WA bisa langsung komentar, voice note gak lebih 1 menit ya seterusnya budaya. Kita dengarkan bareng-bareng ini pertanyaannya, nanti dijawab terus parian ya. Yuk, ini dia.
1: Alun iku arane ombak ing banyu, lamun den ucapno ping pindo dadi punapi, gebatangen kang trawaca iku opo.
0: Nah, apa itu seterusnya budaya, nek bisa jawab monggo tak buka teleponnya 0274540333. Sugeng esok parini parian.
2: Sugeng esok parian.
0: Lho kok Bu Parini masuk?
2: Ya Pem kala-kala.
0: Iki ya. Komentare kok mengasih senyum ketawa tuh kenapa?
2: Lah Pem mangkel kaya penyare, anggere aku sing sowan dhisik iki rak mesti pegel.
0: Yo enggak, siapa bilang?
2: Ya ada deh.
0: Lek ngomong
2: biagate iki wis ketok.
0: Bu, jangan gitu toh. Nek ngomong kok ya waton nyoto itu lho. Nah,
2: pokoknya diakoni baik. Jujur, jawabannya sing jujur.
0: Enggak, nek pegel sih enggak, Bu. Mangkel.
2: Nggih, tak kenalan kalau tak nderek pedak-pedakan nek
0: wae. Ampun ngasih batangan lo ya.
2: Iya, mesti salah nek iki wong wis materi anyar kok.
0: Ah, materi anyar ya mundak iki saiki.
2: Alun iku

0: lemon ten utap no. Apeng tindo sati pun napi. Ya kebat pak. Jatuh di enggang pungkasan.
1: Bu sebentar, ini jangan deket radio dulu, soalnya nguing-nguing ini.
0: Ya, ya weh, Pak Ado.
1: Coba di tempat tetangga ya. Sampai mana tadi?
0: Gebatangan
1: Kang Trawoco iku apa?
0: Gebatangan Kang Trawoco iku apa?
1: Oke, siap, baik. Siap, kulo catet. Bu, kok masih nguing-nguing ya? Ini radionya kebanteran paling ini. Nggak mungkin kalau nggak kebanteran ini. Nah, ini balam bagus ini.
0: Ya, Pak. Parian ya, Nak?
1: Ya.
0: Tuku kapok diwadahi sarung. Utanging lumpuk neng warung-warung.
1: Kaya siapa?
0: Kaya aku sing jelas.
1: Ya jelas to yo.
0: Wangi golek kaya.
1: Lah, sik ngutang sapa yo?
0: Ndak golek dhewe di sawer-sawer dhewe.
1: Ah.
0: Tandu-tandu.
1: Apik tenan.
0: Minum dawet nang ngisor wit kawasan ke lho, Nak.
1: Nggih, iya benar. Enak itu.
0: Sing nganggo tape.
1: Iya, kan dekat rumah ibu saya itu.
0: Oh, lah iya. Ya kapan-kapan aku tak sowan.
1: Nggih.
0: Paringi dawet.
1: Monggo.
0: Sirae mumet ra duit-duit.
1: Nah, akeh tunggale.
0: Oke,
1: tunggale. Nggih, sampun. Nggih, matur nuwun, Bu Dice. Nggih. Nggih, lah kok nguing-nguing terus ngapa ya ini ya? Halo, sugeng isuk parini parian.
2: Halo. Sugeng isuk parian.
1: Kesel aku nek ngene iki.
2: Kesel ya, aku tak neng kali wae.

0: Mbok pulang ke Kayangan dulu, Budi.
1: Ini aku nganuar kumbah ini kali.
0: Weh, apa yang dikumbah?
1: Kumbah ini nyuci.
0: Lah, yo ngerti nek kumbah ini nyuci. Budi, tak tanya ya. Oh. Nih, apa bedanya lengkuas sama laos?
1: Lah yo jelas beda, mong lengkuas kok karo laos. Lengkuas ya lengkuas, laos ya laos.
0: Apa ini?
1: Nek lengkuas iki bahasa Indonesia. Nek laos iki Jawa.
0: Ora
1: kuwi jenenge penyiar ora ngerti.
0: Sik barange iki beda apa padha?
1: Barange beda, mung teknike lengkuas.
0: Apa ini? Mendiru kok kayak sakalam dunia ini.
1: Lah yo nek lengkuas iki yo laos.
0: Lah iya kok ngarani beda iki piye?
1: Lah yo jelas beda nek nang yo lengkuas karo laos kok.
0: Loh, kan sing dimaksud barang iki padha apa ora?
1: Padha
0: jenenge
1: sing beda.
0: Lah apa ini?
1: Mereka jatuh ngetes yang bareng jawab toh.
0: Loh, kui ketanya sepele loh, Budi.
1: Ya mulak nih kui, harus jauh kepiye kui mau.
0: Gusti Allah, ya rapa buis.
1: Ya ya kepiye nih, laos apa lengkuas apa?
0: Lek laos karena lengkuas ya podo barang ya toh.
1: Alah, gini ya gue mau kui.
0: Lah, ya makannya mau tak takon nih. Lah iya kan kene iki njaluk pengerti apa pengetahuan. Wes, ayo ini dulu.
1: Iki nganu ke Pak kira ora ngerti tulisane kuwi mau. Aku piye aku tak nyanyi alun piye dhisik dhewe.
0: Alun iku arane ombake banyu.
1: Lap. Iku. Iku arane ombake banyu.
0: Lamun dan ucapno
1: dan ucapno
0: ping pindo dadi punapi
1: ati punapi
0: gek batangan kang trawoco iku apa
1: gek batangan kang trawoco iku apa
0: apa Budhe
1: lah apa ya kuwi
0: nah monggo.
1: Ayo alun kok. Alun ki ya jape ombak.
0: Oke, siap.
1: Ombak iki lho.
0: Oke.
1: Ombak e segara kaya ombak e Mas Dirjen.
0: Waduh.
1: Sampeyan ya di pacaran ki lho anggere. Sampeyan lho.
0: Iya.
1: Ombak e segara ki kaya jeneng Yunita.
0: Waduh, aduh.
1: Sayangku.
0: Au. Aduh. Lagi Budhe, parikane apa ayo?
1: Parikane iki waru-waru daya. Waru-waru daya ning pinggir kali. Jerane cekon cepet tekane ora bali-bali. Nek ndi ora jar.
0: Yo biasa to. Rahasia.
1: Nandur jaine. Wih, baik. Ini jemblenggeng kayak sinden.
0: Welok, nan.
1: Yang kengenden, kutung ilanan. Karang linggo cecer, sepuluh orang kangen. Lagi kepiajal nih orang kangen.
0: Iya, betul yo kangen neki.
1: Ya, wes, orang baik.
0: Siap.
1: Pokoknya, sing penting, semangat. Senajan tidak ada romo pedang.
0: Wah ya jelas, sik penting Budhe pesanku dieling-eling nggih. Heeh
1: piye?
0: Nek laos kalih lengkuas ki sami.
1: Nanti kaya to anu jaman-jaman nyayurmu ngono. Paling yo Yun blonjo kono wae ra
0: masak. Padakan sing masak ki aku yo ning omah ki.
1: Kerarukan
0: sorok
1: bareng
0: dilebok. Iya ora lah padakan.
1: Ora jamang laos pindah tante.
0: Jeleng-jeleng nggih, Budhe, matur nuwun.
1: Nggih.
0: Sugeng enjang. Dadah. Aduh, halo Sugeng esok parian.
2: Halo.
0: Gimana?
2: Gengawan, parian.
0: Sik to, Lengkuas karo Laos ki padha apa ora, Mbah?
2: Ora.
0: Oh, kok iso?
2: Lah tulisane ya beda kok kan padha.
0: Lah ora takon tulisane kok barange kok iki.
2: Lah ngerti kok dadak takon.
0: Loh, ora ngerti ki makane takon. Nek takon mesti ora ngerti.
2: Ya kan biyen iki padha nek Lengkuas
0: karo Laos. Oh, padha. Ya wis.
2: Oh, kan aku ora arep parian aku, ora arep apa nyanyi aku.
0: Loh, arep apa?
2: Ora arep
0: Jatil. Oh, tak pengen arep Jatil. Ya.
2: Ya apa alun-alun?
0: Alun-alun, ya. Parikane?
2: Alun-alun Kartasura.
0: Ya.
2: Parikane yo kuwi mau sakrone gemake.
0: Hmm.
2: Wes ngono wae yo, Om ya.
0: Loh kok cepet-cepet iki ngopo to?
2: Heeh.
0: Selak apa?
2: Ngopi ya?
0: Selak apa?
2: Tak apa-apa, mesti gurih mah bisa melebu.
0: Oh, ya weh, siap.
2: Ya, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Tony Boster Kusnoyo ya. Monggo salah jengipun Pak Tony Boster Kusnoyo. Sugeng isuk parian.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Dengan siapa yo?
0: Siapa ya, kok saya lupa ya namanya.
3: Ketoprak,
0: ketoprak. Waduh, ketoprak enak ini Bu.
3: Angel yo yang mlebu.
0: Heeh. Oh, Bu Sajiman ya.
3: Tari metek mawon.
0: Nggih, monggo Bu Sajiman.
3: Jawaban.
0: Heeh.
3: Ceto.
0: Oh, nggih. Siap. Sampun.
3: Kula mboten barian kirim mawon.
0: Nggih.
3: Bu Anjasmoro Mbak Rika.
0: Heeh.
3: Ateng Pak Rumiti.
0: Heeh.
3: Pak
0: Rian saya siap matur nuwun Bu Sajiman. Nggih. Lanjut sugeng esuk parian. Halo.
4: Sugeng esuk parian.
0: Nggih monggo bakul Laos.
4: Amplas. Amplas ki ambril.
0: Wah. Sik iki arep tak tebak ning ngendi iki arah iki?
4: Ayo nendi sakarmu.
0: Sulit ditebak ini arahnya ini.
4: Dokter Budi Mawon.
0: Nah, gimana kabarnya Pak Dirja Sumarta?
4: Alhamdulillah sehat walafiat,
0: Mas. Dalam dirjanan sehat nggih?
4: Dirjanan rak jalan anu kuwi. Jalan ngendi iki, Mas?
0: Jalan ngene jalan-jalan. Oh, jalan-jalan.
4: Taman Seso.
0: Oh, Taman Seso.
4: Sana.
0: Monggo Pak Dirja ayo nembang.
4: Ya. Alun iku arane ombake

0: Kulon alon kidul kuwi ning kulon kono.
1: No.
0: Ayo to, Mas.
1: Ya, jawabannya apa berarti?
0: Alun-alun.
1: Oke, nak. Nek jalan di luar jangan banter-banter alun-alun ya.
0: Ayo alun-alun.
1: Oh.
0: Turut pinggir.
1: Nah, ojo nengah-nengah.
0: Heeh, ndak panas.
1: Wah, pomane nek krimis.
0: Jenang anget ya tengah lah anget panas.
1: Nah,
0: nek turut pinggir ah adem rodoan.
1: Nah, pinter tenan anak iso.
0: Iki wae ndak. Kalah iki. Guyu-guyu tak mas gulawa
1: sik toh wis ngerti jeglongane iki. Gusti saya tak rubah wae ben bingung. Lanjut ki parian
0: iki wae sapa mestine ana sing duwe gendula agenduli apa sita apa ora nak nak nak nung nak nak nak nung ini saya gendari ya sekenapa aja mas
1: sampun
0: kuyuh terus ya
1: ya
0: mesakkan yang buri
1: nanti bengkau wetenge.
0: Assalamualaikum.
1: Atas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di belakang Pak Dirja Sumarta sugeng isuk parian.
2: Isuk parian.
1: Waduh, punggawane masuk iki.
2: Wah, jenak.
1: Tahan pukul. Sehat.
2: Ora anu go jeteng-jeteng mau lho marai ngombrol-ngombrol.
1: Sinten?
2: Jenengan mau itu nak jo panasan.
1: Oh, enggak apa-apa kala-kala kok iya. Monggo Bapak tahan pukul nembang riyen.
2: Jelas gitu. Wah lah, ini rada angel ini.
1: Lah kok angel?
2: Nandane kok ngene.
1: Oh.
2: Alun, alun iku anane umare banyu. Amun den ucapno ping pindho dadi bu. Kepadangan bandar wos iku apa langsung aja Gus aku nunggu Gus aku baru ngomong lali mau
1: apa?
2: Nambah acara bay.
1: Acara apa?
2: RRI ditambah acara ya
1: acara apa?
2: Curhat
1: apa itu?
2: Oh, curhat nyatanya aku mau ping papat putus terus kok. Ayo iya dong
1: yo
2: ngono. Oh, acarane ming matuk gatuk kok dadi ngombro-ombro tekan kono-kono.
1: Siapa?
2: Kae ono telu mau.
1: Oh, siapa namanya?
2: Mbok ping telu apa ra tobat.
1: Yo, mung aku di WA siapa ya orangnya ya.
2: Ayo. Boe kae wetan lor kidul. Oh, ngomong matuk gatuk kok. Ngasih kaya curhat kowe perang-perang jam. Aku dadi pedot terus. Mangkel aku.
1: Nah, iki yo padhewe curhat iki.
2: Iki ra gayo omongan.
1: Lai
2: ngandani jenengan.
1: Oh, siap.
2: Tambah acara curhat bae.
1: Siap. Sesuk nggih. Ayo ininya pariannya apa?
2: Nggih. Tunggu ya anak dono iki ana wong blonjo iki tunggu sik dilit. Ora kaya wingi gawe nyanyi kan wong blonjo telu iki mah minggat kabeh tak tinggal nyanyi to Gus.
1: Oh, ayo ditunggu ini pariannya wis
2: tuku glali neng prapatan. Rabi so lali tekan sok kapan.
1: Nah, ya betul itu.
2: Lali to anggere ana kene ini.
1: Ya ora no.
2: Pesawat terbang terus melayang dari Jakarta ke Palu. Selamat siang semua sahabat tunggu. Semoga semua sehat selalu.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Amin amin amin. Wes mungkin minggu
1: iki monggo ngurat. Nggih, mboten napa-napa Ki Joko.
2: Matur nuwun, Gus.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saajengipun di belakang Ki Joko Bodo yang mau curhat. Gak acara dewe iki ya. Ya yang WA sih tak cek dulu ini juga udah banyak ini yang WA ya. Udah pada ngirimin voice note. Coba kita putarkan dulu voice note-nya yang di WA. Nanti boleh teleponnya sambil tak buka ya seterusnya butuh ya. Ada siapa ini yang sudah voice note Pak Kasiono, yuk kita dengerin.
2: Sugeng injing Mas Jordan, kula Pak Kasio nombor lawen telo gadi badhe nderek batang pitakunan menika. Procedulur sepuh.

0: Saking RRI Cawapan alun-alun lah pangan jembar. Jawaban kula patanganipun mendika alun-alun tawi lapangan jembar tawi stadion mengatur maju dan matur nuwun.
1: Sugeng injing. Yuk kita angkat telepon dulu ya. Halo Sugeng Isuk Parian. Siapa Mbak ini?
2: Mbak Piungan.
1: Nggih. Monggo Mbak Piungan.
2: Niku bedaane alun-alun kalian utawa lapangan.
1: Parianipun?
2: Parikane bayame lemu-lemu, ayame nek es ketemu.
1: Nggih.
2: Nonton mawon kalih kentun nggih sekedhik.
1: Nggih, sekedhik mawon.
2: Nggih, kaki Bu Siri Utami, kalih Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo.
1: Nggih.
2: Mbak Yani pendem kalih Mbak Rup kalih Mak Parinten.
1: Nggih.
2: Ampun ngaten mawon,
1: matur nuwun. Matur nuwun.
2: Nggih.
1: Matur nuwun Bapak Ijem. Halo Sugeng Isuk Parian.
3: Sugeng Injang Parian Mas Yoga.
1: Nggih, Ibu kenapa enggak masuk tadi?
3: Lah wong mau bonceng Pak Sukap karo Pak Sunardi yo didon kene ning dalan.
1: Lho, iki sing salah Pak Sukap apa Pak Sunardi?
3: Karo sudah ya.
1: Waduh, ini mesti tadi ditinggal pergi ini radio nih.
3: Mesti ngono-ngono wis sudah ya.
1: Langsung piye rasane, Bu? Nek pas kayak gitu rasanya gimana rasanya?
3: Rasanya ya rada mangkel ya jane. Pateni nyer lunga.
1: Radio udah dipateni yo tinggal lunga.
3: Lagu es karo mau masuk ngomong gue ora di kok yo le ora tepo-tepo. Masake wong tuwa.
1: Saiki lunga nang ngendi, Bu?
3: Ya metu aku. Ngadang bakul panganan.
1: Aduh, astagfirullah. Ya, monggo Bu masuk ini. Parian. Ya,
3: batang alun-alun.
1: Nggih.
3: Nggih, nek kinten gak Mbah Taijem matur nuwun nggih Mbah Taijem tinggalanipun.
1: Nggih.
3: Kula njen derek nganu kados Ki Joko Bodho aku matuk mau.
1: Oh, ya siap.
3: Lah ya nek ngendikan ki mbok enek matuk gathuk ki sithik wae ora ndono-ndono. Yang jadi kayak jawab kayak uwes kancane ki oke.
1: Nggih, siap.
3: Nek ngaturi wae matur nuwun.
1: Matur nuwun, Bu Sri. Wah, wis lega iki. Ora tinggal lungo meneh iki, mengko malah ditinggal meneh iki. Yuk kita ke voice note lagi ya sambil tak buka teleponnya monggo seterusnya Bu Toyo. Ada Mbak Ijem tadi sudah ya. Bu Sugiyarti, yuk kita dengerin.
4: Sugeng Enjang Parian.
1: Injing.
4: Mas Jordan. Direk nebak.

0: Pimpindutete punapi kita tangan kang trawoco iku opo. Jawabipun alun-alun.
1: Inje, siap. Sami-sami. Halo, sugeng isuk parian. Oh, putus teleponnya. Eits, momen telepon ya. Tidak bisa. Monggo, lanjut lagi. Tak buka teleponnya. Monggo. Silakan 02745403333. Yuk, sambil nunggu telepon lagi, tak bukain yang voice note-nya lagi ya. Seterusnya butuh ya. Ini ada siapa? Pak Tupar. Yuk kita dengarkan.
2: Sudah. Sugeng njing Mas Jordan talak seru derek parian Mas derek
1: nembuang. Monggo.
2: Alun iku arane ombake banyu. Lamun ten ucapno kaping pindu iku opo. Kek terangno kang terwoco aku sopo. Jawabanipun alun-alun ngoten Mas Jordan talak seru
1: nggih
2: derek parian. Tuku telo cacai songo nadian rano bopor murjono ning tetep Mas Jordan iso tinggu konco makaryo.
1: Matur. Nah gitu dong. Oke, matur nuwun Pak Tupar. Ya kita jeda dulu ya seterusnya butuhnya. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Sutresna budaya kula dalih juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Hatur nuwun sutresna budaya yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya. Yuk kita cek lagi untuk yang sudah dikirimkan jawaban lewat WA di 0895 0144 1066. Ini saya tak lihat dulu sudah ada siapakah ini. Tak fokus ke yang voice note dulu ya sutresna budaya. Ini Pak Ferry Gurung Wiro, 1 detik apa ini Pak?
1: Alun-alun.
0: Oh iya siap, alun-alun. Lanjut lagi Bu Karsipi.
2: Alun niku ombak. Dicapke ping pindu alun-alun. Bu Karsipi jumblangan matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Karsipi. Yuk sambari tak buka teleponnya juga 0274540333. Tak baca WA lagi ya seterusnya Butoyo. Monggo yang mau telepon. Jawabannya alun-alun Bu Widyaningsih. Parian, aku ninggal kowe mergo ono sebabe. Tresnoku mung siji karo kowe, nanging opo sak nyatane kowe banding-bandingke karo liyane. Aduh, sedih hatiku ya. Ojo dibanding-bandingke. Bu Esi di Kulon Progo, jawabannya alun-alun. Siap. Pak Toy di luar, alun-alun. Jawabannya lapangan Jembar. Sing mapan ono ing sak lore kraton Ngayogyakarta. Siap. Ini buat yang tadi ketinggalan, tak perdengarkan lagi ya seterusnya butuh ya. Monggo, ini didengarkan baik-baik. Kalau misalnya tahu jawabannya langsung kirim WA atau telepon.
3: Alun iku arane ombak ing banyu, lamun den ucap no ping pindo dadi punapi gebatangen kang trawaca iku opo.
0: Nah itu dia pertanyaannya, semoga bisa menjawab ya. Kita cek lagi WA-nya, ada Mbak SV Hendrini menawi mboten lepat. Apa nih, sik kok malah ilang ipi. Nah, alun-alun Mas Cantre, siap ya. Lanjut ke jalur serandaan, jawabannya alun-alun. Waton kelakon, beda ya. Ada Mas Winnie, Batangan Kulo Mas Jordan meniko alun-alun. Oke, siap. Mbah Jio, jawabannya Sukingenjang Parean alun-alun lapangan. Oke. Mbah Wakiran, oh ini yang tadi pagi ya. Nah ini Bu Dwi Jo lagi nih, alun-alun katanya. Nah siap. Mbak Anggun, blast tidak masuk saya katanya. Stay tune aja deh. Oke siap, bingung ya. Ada Pak Untung, Suking Enjang Parian bedaanipun alun-alun. Saking Untung Jalan Tamsis Yogyakarta matur nuwun. Ye sami-sami Pak Untung. Ada Mbak Mulyo Nogotirto, Suking Enjang Parian. Halaman yang luas biasanya dimiliki keraton. Mbak Mulyo Nogotirto, gih matur nuwun. Ada Pak Untung Raharjo, lapangan Om Jordan atau pelan-pelan. Oh, alon-alon ya. Mbak Suro Hargolawu, dadi alon-alon. Parian, Jogja mengidul tekan Parangtritis. Yen gamping Jogja mangulon. Poro sedulur Parian sing patitis tansah paring bahagio dateng sedoyo kemawon. Nggih matur nuwun. Mas Arif, jawabannya alun-alun Mas. Oke. Mbak Cindy, jawabannya juga alun-alun. Matur nuwun. Buningsih Wonosari, jawabannya alun-alun. Pak Jumakir, nah, bersama dengan Pak Guru Jordan Talaksoro ya. Jawabannya alun-alun Pak Guru. Pariane, wah banyak ini pariannya. Yang pertama sih ya Pak Jumakir, tak buka dulu WA-ne. Yang pertama, bunga melati di atas gunung, bunga mawar di atas keranjang. Hati siapa yang tak bingung, punya pacar kok direbut orang. Coba kita angkat telepon dulu ya. Halo, sugeng isuk Parian.
4: Sugeng isuk, gendok sekali langsung masuk.
0: Lah iya, kepiye meneh.
4: Lah ternyata lali ya, ngerti-ngerti sampak bakunjol papat walu ini mau. Tak nyetel LRI ngonoku.
0: Wis toh, iki seko radio ngendi mau.
4: Ora tau nang ndi nanti wak kuampleng.
0: Wah, kok yo galak men iki ya pendengar iki. Lah kan kene iki mengkonfirmasi to.
4: Ora kok aku ki pokoke iki duduk manis tidak pernah ke lain pro 4 ngono kuwi lho.
0: Sik mengko nek tak takon tlek sandiku ah, piye nek beda?
4: Ora ya.
0: Kok njok alun le ngomong iki? Berarti bener iki.
4: Ya.
0: Ora kleru meneh nek ngene iki.
4: Yo, ora kudu ngono kuwi.
0: Ayo, Mbak, parikan sik.
4: Esok-esok tuku ketok. Tuku ketok saka gembili. Ora aku mau bar diteri ketok mbili ra diku.
0: Sik, mau ki aja lali dijawab sik lho batangane.
4: Batangane iki wong aku ora ngerti, aku tak melu wae wong aku ngerti-ngerti wae. Loro kuwi mau alon-alon, alon-alon aku yo tak melu alon-alon.
0: Ya wis.
4: Wis ngono kok lega-lega kok kurang kok ta?
0: Heeh.
4: Jawab yo ora tau bener kok.
0: Terus lanjut parikane.
4: Esok tuku ketok, tuku ketok saka ngemili. Esok-esok mau ning matu ketok nek saiki tetep ning pro RRI.
0: Waduh. Lanjut.
4: Esok-esok makan ketan, mangan ketan. Kok le kok digawe nganggo di digawe tumpeng. Esok-esok mangan ketan, ketane digawe tumpeng. Esok-esok aku wis difitnah karo Dedek Jordan mangkane mau arep tak kampleng.
0: Wani
4: ya. Terima kasih sayang cintaku.
0: Udah. Dadah mentok ya. Aduh, monggo soal cek pun Mbak Ana silakan yang mau telepon. Saya lanjutin lagi Pak Jumagir, tadi kepotong ya. Yang kedua, pari ane rokok kretek taline sutro. Teranggu kidul pasare. Kirim potret go tondo moto, yang rindu gilo gambare. Ada yang ketiga, menyangkali bebet sarung. Gawa tali neng segoro, pedoting tali kena disambung, pedoting kasih katon neng moto. Yang keempat, juruk-juruk kecut, ayu-ayu wit-witane. Yen sering kepetuk, bisa kepincut, senajan amung guyang-guyu wit-witane. Benang lawe kloso amoh, yen ora koe aku yo emoh. Gih, matur nun. Lanjut lagi, ini ada Mbak Ineke atau Ibu Ineke ya. Sugeng kenceng Mas Jordan, saking jalan Sorogenen gabung, derek gabung nyimak Mas Jordan siaran G. Salam sehat, salam budaya, sukses selalu kagem Mas Jordan G. Matur nuwun. Mbak Azumi alun-alun pelataran seombo utawa lapangan. Bu Susmi jawabannya alun-alun. Bu Tarmin derek jawab alun-alun Mas Jordan sugeng siang G. Bu Wagimo jawabannya alun-alun matur nuwun. Siapa lagi ini? Ada Mbah Ngadinah di Parangtritis. Batangane alun-alun, pari ane, tuku soto nang Lamongan, budal esok mulai sore. Kowe sing tau nggarai nyaman, saiki piye kabare kowe. Waduh, jero iki ya. Moga bunga dirungokke nggih, Bang Adina, ini yang dikirimin atau yang krosos apa ini. Matur nuwun sangat, seterusnya budaya yang sudah bergabung di WA dan juga di telepon. Kalau gitu, karena udah mau habis waktunya, tak kasih tau jawaban yang benar ya, seterusnya budaya. Rata-rata jawabannya yang ngirim di WA ataupun juga telepon banyak yang benar. Yang benar itu adalah jawabannya alun-alun, seterusnya budaya. Kalau alun itu kan ombak ya, satu kali. Kalau dua kali berarti alun-alun artinya adalah lapangan sing jembar. Kalau di Jogja itu adanya di Kraton Yogyakarta, seterusnya budaya. Itu dia jawabannya. Matur nuwun sangat yang sudah bergabung. Karena jawabannya sudah dikasih tahu, ya wes saya tak pulang ya. Terima kasih kebersamaan seterusnya budaya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Pas ini hanya di Perempat RRI. Ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Ba. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, rencana penerapan kawasan pejalan kaki penuh atau full pedestrian di Jalan Malioboro mulai November 2026 menuai kekhawatiran dari para pedagang. Pedagang teras Malioboro 1 menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan jumlah wisatawan apabila belum didukung fasilitas parkir dan transportasi penghubung yang memadai. Salah seorang pedagang kuliner Fauzi mengatakan, wisatawan akan terbebani biaya tambahan jika harus menggunakan shuttle dari lokasi parkir menuju Malioboro. Menurut Fauzi, apabila persoalan akses belum terselesaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang teras Malioboro, tetapi juga toko-toko dan pasar di sekitar kawasan wisata tersebut. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja menargetkan unit pengolahan pupuk organik atau UPPO di Bener Tegal Rejo mulai beroperasi pada November 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pembangunan hanggar dan pemasangan peralatan ditargetkan selesai tahun ini. UPPO akan mengolah sampah organik berupa daun sapuan jalan dan hasil pemangkasan pohon menjadi pupuk. Mulai tahun depan, pemerintah Kota Yogyakarta juga berencana mengembangkan konsep integrated farming serta membuka peluang pemasaran pupuk organik kepada masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumaji malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan kawan dosa gangsal. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

Indra, kene kene Adi, kene lebu kene.

0: sampun kondur kakang panjenengan.
1: Iya.
0: Anu kakang, menika mau malah katemben Adi Mahendra menika sowan mriki.
1: Mahendra?
0: Injih.
1: Dadi sing numpak jaran metu saka regol Kasenopaten kemu Mahendra.
0: Injih kakang.
1: Belum. Kenapa ora ngenteni aku?
0: Ya mbakipun menika kesesa. Namung ngaturaken anggenipun ngulataken Adi Kebu Ijo wonten ing Ponowijen. Tetelo ngaten injih kakang. Sinaosa Adi Kebu Ijo menika watakipun kados ngaten. Nanging tetelo satriya lho kakang.
1: Nalari piye?
0: Endang padepokan ingkang dipun jawat menika kacriyos naminipun Ken Sari nggih. Menika badhe dipun pek semah saestu kakang.
1: Ngono tenan?
0: Nggih. Malah
1: malah ngono kebojo tanggung jawab.
0: Nggih. Malah aturipun Adi Mahendra menika mboten ngamungaken Adi Mahendra ingkang ngulataken Adi Kebojo menika kakang.
1: Lho, banjur sapa meneh?
0: Bapak Resi Bojong Santi ugi tindak dateng Ponowijen.
1: Bapak Resi ora tega.
0: Injih.
1: Ora teges. Ora percaya marang aku Ken Tantri. Senajan aku sing didhawuhi ngulatke.
0: Injih.
1: Kala mung iso nuturi benerke laku kang ora becik.
0: Injih.
1: Nang Bapak Resi nyelirani piyambak ngulatke sak laku jantrane Kebu Ijo.
0: Injih.
1: Ya. Ning nganu ta.
0: Injih, Kakang.
1: Wis seneng atiku.
0: Injih.
1: Manut aturmu gawe marem.
0: Injih.
1: Jalan pandugaku. Kebu Ijo ora bakal tanggung jawab. Mesti nglepeh. Marang tanggung jawab yang gini kumawani jawab endang ing padepokan.
0: Injih. Nanging
1: tete lora.
0: Injih kakang.
1: Satrio. Nek gon kene iki dhewe satrio.
0: Injih.
1: Tegese dhewe si kebejo ora wiji asto. Mergo tak dukani.
0: Injih.
1: Mergo tak tenangi. Tak undomono tak ake-ake lingkungan.
0: Injih. Kejawi Adi Kebu Ijo menika purun tanggel jawab lan pacanganipun Ken Sari menika ugi nglilekaken kok kakang.
1: Loh.
0: Menawi Ken Sari menika dipun pek bojo dening Kebu Ijo.
1: Ken Sari wis duwe pacangan.
0: Injih sampun kacarios menika kakang.
1: Ning nglilekake nek Ken Sari dipek bojo Kebu Ijo.
0: Injih.
1: Ya.
0: Menika lak nambahi remening manah to kakak.
1: Iya.
0: Injih. Lajeng nuwun sewu kakak.
1: Piye?
0: Anggenipun panjenengan katimbalan wonten kraton menika wonten perkawis menapa malih kakak?
1: Bah. Ini Tantri.
0: Injih.
1: Aku katimbalan sang aku tunggul ametu. Tidak didhawuhi supaya sowan.
0: Injih.
1: Yang arcaya Buddha Dharma. Sambung karo kersa dalem sang aku anggone bakal polokromo antuk sang putri Ken Dedes.
0: Injih.
1: Nah, kersa dalem sang aku nyuwun supaya yang arcaya Buddha Dharma nemtokake wektu kapan wektu kang becik sasi kang prayoga kanggo dhaup dalem karo sang putri Ken Dedes.
0: Injih. Tetelo badhe dipun lajengaken ingkang cepet napa tasih dangu to kakang?
1: Lah iku sing durung antuk wangsulanku Ken Tantri.
0: Injih.
1: Kersa dalem sang aku wis tak aturake dang arcaya Buddha Dharma.
0: Injih.
1: Durung bisa ngendika marang aku.
0: Injih.
1: Durung bisa wangsulan kang cetha. Jalaran bakal dipitung bakal dipenggalih luwih dhisik.
0: Injih.
1: Aku ora ngerti. Mbok bicarane ngitung aku ora ngerti. Ngono kuwi ngendikane mula aku lah banjur didhawuhi sowan oning tumapa.
0: Injih.
1: Iki aku durung arep sowan meneh. Mampir ngomah.
0: Injih lah. Menawi kados kula kalian panjenengan cara dene wong cilik ngaten anggenipun ngetang nggih mboten kados ngaten nggih kakang nanging reh ning menika Nalendra nggih, ratu.
1: Lah ngono, kudu memet to petunge.
0: Nggih. Dados anggenipun tata-tata ugi dangu ngaten nggih Kakang nggih.
1: Mula kangge Guru Tantri ya sing dhewe pangapuramu ya. Nek omah kene tak nggo ampiran sak mentara. Sementara kowe ora tak tunggoni dhisik ya.
0: Ning njeh ngunjuk-ngunjuk langkung rumiyin to Kak.
1: Oleh ngombe ya, ya tak ngunjuk dhisik ya.
0: Njeh monggo kula
1: suwaning kraton.
0: Njeh monggo.

0: program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
3: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Inacraft Festival 2026 menjadi jembatan strategis untuk membawa kerajinan Indonesia khususnya Yogyakarta tersebut menembus pasar global. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan, penyelenggaraan festival ini sejalan dengan area kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Inacraft Festival membuka peluang kemitraan dagang yang berkelanjutan bagi para perajin dan pelaku usaha kecil menengah. Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi tinggi kepada Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atas konsistensi menyelenggarakan Inacraft selama 25 tahun. Beralih ke informasi lain. Sidang kedua Komisi Irigasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2026 bertema sinergi kelembagaan pengelola irigasi dalam upaya adaptasi bencana hidrometeorologi di Daerah Istimewa Yogyakarta digelar di ruang rapat A Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Hasim Muklis mengatakan, pembahasan pola tanam adaptif menjadi penting karena perubahan iklim telah mempengaruhi pola musim yang semakin sulit diprediksi. Melalui pengaturan pola tanam dan pengelolaan air irigasi agar resiko gagal panen dapat ditekan. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, Sutresno Budaya. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini, di hari Selasa 21 Juli 2026. Kembali saya, Semi Prabowo Ingkang Soan, untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dan semoga semua aktivitas Anda, tugas-tugas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana. Sutresno Budaya untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan kali ini, koleksi lagu-lagu terbaik akan kami siapkan untuk Anda, dan juga tentunya berbagai informasi yang kami persiapkan untuk kita hadirkan di kesempatan kali ini. Untuk mengawalinya, kali ini sudah kami siapkan Canding Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali. Kali ini dengan satu bahasan, Ojo Dumeh.

0: Bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Sejatosipun boten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning no sejatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.
1: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak ki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
2: Lah iki krane jebol, Jeng.
1: Hayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
2: Oh, iya ya.
1: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

0: episode tersebut ya, koleksi lagu dari Widya dengan Ketuk ya. Salah satu jenis makanan khas ya di Jawa. Tapi memang kalau Ketuk itu kalau untuk kotanya identiknya dengan Magelang ya, Magelang kota Ketuk gitu kan. Meskipun juga di tidak hanya di Magelang saja jenis Ketuk itu macam-macam jenisnya. Baik itu dari cita rasanya, dari bahannya juga ya kan. Ada yang Ketuk singkong, ada yang Ketuk mungkin dari gembili, ada Ketuk dari macam-macam gitu kan ya. Nah tentu Ketuk itu menjadi salah satu produk UMKM banyak begitu ya. Tapi juga ada juga Ketuk yang sudah kemudian menjadi sebuah produk dari perusahaan besar begitu. Nah kali ini kalau kita bicara tentang UMKM tersebut ya, beberapa hari kemarin ya di Alun-Alun Selatan Yogyakarta ini juga diselenggarakan yang namanya satu kegiatan pasar rakyat yang merupakan satu inisiatif dari Kementerian Keuangan begitu nggih, dan diselenggarakan oleh Pusat Investasi Pemerintah atau PIP yang merupakan di bawah Kementerian Keuangan. Dan di kegiatan ini juga hadir langsung Menteri Keuangan Republik Indonesia begitu nggih. Dan pada 3 hari kemarin itu juga diikuti oleh 193 pelaku UMKM begitu nggih, dan acaranya juga meriah sekali sehingga ini bisa mempertemukan antara pelaku UMKM kemudian juga dengan konsumen, dan juga bisa menjadi salah satu wahana mempertemukan dan juga menjadi sebuah tempat untuk belajar ya bagi para pelaku UMKM yang mungkin baru merintis UMKM. Nah di kita juga punya yang namanya Teras UMKM yang menjadi satu media bagi para pelaku UMKM untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi wawasan berkaitan dengan pengelolaan UMKM. Kali ini Teras UMKM akan hadir untuk Anda bersama dengan UMKM Respi begitu nggih, yang akan dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Perempat RRI Ngulih Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Tentunya kita akan selalu sharing, akan selalu menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya bagaimana mereka mengolah, bagaimana mereka mendapatkan atau mempunyai strategi-strategi dalam menjalankan usahanya dengan konsistensi dan lain sebagainya. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini?
2: Ibu Mindarse.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Saya di Kagongan Banjar Arum Kalibawang Kulon Progo.
1: Ya, memproduksi
2: keripik pegagan atau regedek.
1: Ya, namanya apa ini?
2: Ini dengan brand Rice Pea.
1: Rice Pea gitu ya. Dari tahun berapa ini, Bu, buat
2: saya
1: ini?
2: Saya dari 2017.
1: Dari 2017 ya. Gitu. Awalnya kenapa nih kok milih membuat keripik regedek itu ini ya, apa namanya,
2: tumbuhan
1: ya. Ini apa yang
2: menjalar ya, menjalar ya di tanah. Mm-hmm. Kalau dulu kan ini tanaman liar. Mm-hmm. Tapi karena begitu banyak manfaat yang ada pada daun yeah pegagan atau regedek uh-huh itu untuk kecerdasan otak sama persendian dan juga untuk pencernaan itu sangat mm-hmm bagus. Sekarang sudah banyak dibudidayakan karena kebutuhan akan daun pegagan itu sangat banyak.
1: Gitu. Berarti ini di kelompok KWT itu pada tanam-tanam regedek yeah itu gitu ya, atau pegagan kan itu ya, ya.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi untuk kebutuhan keripiknya Bu Min ini nggak repot-repot lagi nih.
2: Iya, mesti kita sudah iya kerjasama gitu ya dengan beberapa KWT dan juga petani di mm-hmm sekitar.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu,
2: kita nggak kehabisan bahan dasar.
1: Iya, untuk membuat keripik regedek ini bahan bakunya selain daun regedeknya atau daun pegagannya, terus apa lagi, Bu?
2: Ada tepung beras yang mm-hmm utama itu, sama dicampur tepung kanji. Mm-hmm. Terus bumbu-bumbu kita ambil dari rempah-rempah yang alami seperti kencur, mm-hmm, ketumbar, oh, bawang. Gitu.
1: Jadi bukan yang instan jadi ya.
2: Bukan.
1: Tapi
2: kita racik sendiri.
1: Racik yeah sendiri begitu ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Terus Ibu, cara penggorengannya itu dilakukan berapa kali nih proses ininya?
2: Dua kali, karena kalau satu kali penggorengan itu karena pegagan itu daunnya kecil-kecil, kalau misalnya satu kali dengan wajan yang besar itu yang sudah masuk pertama itu pasti akan kering dibandingkan yang
1: terakhir.
2: Jadi kita kalau sudah agak kaku itu diangkat, terus ditaruh di serok, baru nanti kalau sudah banyak kita diamkan beberapa jam baru digoreng kembali.
1: Oh gitu. Ibu, kalau sekali buat keripik pegagan ini satu hari sampai berapa kilo ini, Bu?
2: Bisa 2-5 kilo, kadang tergantung pesanan juga sama stok yang ada.
1: Oh, ya. Itu terus tinggal dimasukin ke dalam kemasan-kemasan begini ya?
2: Belum. Kalau sudah menggoreng itu kita tiriskan dulu di toples-toples. Jadi kita kasih sap-sap sama kertas merang karena kalau di spinner itu akan remuk karena terlalu renyah gitu, ya.
1: Terlalu
2: kita
1: renyah.
2: Menghilangkan minyaknya dipakai kertas merang.
1: Manual begitu, manual, ya, secara manual. Iya. Itu sampai berapa lama itu, Bu?
2: Itu sehari semalam.
1: Sehari semalam. Iya.
2: Jadi tidak merusak tekstur dengan remuk kalau gitu. Di spinner remuk, ya.
1: Terus baru nanti dimasukkan di kemasan-kemasan begitu. Penjualannya tentunya penjualan dititip di warung atau di supermarket kayak gitu-gitu ya.
2: Dan konsumen langsung juga.
1: Dan konsumen langsung
2: Kita sudah bekerja sama dengan berbagai toko oleh-oleh maupun koperasi di kantor-kantor.
1: Ibu, berkaitan tentang usaha reketek ini tadi, kalau bahan baku selalu ada selalu ada, sudah gak repot. Terus untuk mempertahankan rasa, untuk mempertahankan usaha, Ibu punya strategi khusus, bisa diinformasikan kepada teman-teman pelaku UMKM? Monggo, harus bagaimana?
2: Kita kalau membuat adonan itu harus pasti, jadi kita timbang tidak dengan ilmu kira-kira.
1: Oh gitu, kadang-kadang ada ilmu kira-kira.
2: Iya, betul.
1: Oh gitu, jadi pokoknya harus pasti ukurannya.
2: Iya, betul.
1: Gitu.
2: Dan kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas.
1: Gitu, bahan-bahan berkualitas tetap diperhatikan gitu ya, dari sisi minyak misalnya, terus dari sisi bahan bakunya juga gitu. Oke. Untuk mempertahankan kerenyahan dari keripik regetek ini, karena saya sudah mencicipi keripik regetek gitu. Apa, Bu, ini?
2: Kita pakai kemasan plastik yang tebal dan kita sealer dengan rapat.
1: Oh gitu. Ini bertahan sampai berapa lama, Ibu?
2: 3 bulan insya Allah tahan.
1: 3 bulan masih bisa tahan. Terus kalau penjualan keluar kota, ini biar gak remuk, bagaimana cara pengemasannya?
2: Pengemasannya kita pakai bubble per kemasan.
1: Bubble wrap itu ya.
2: Bubble wrap. Terus dimasukkan ke kardus, kita pilih kardus yang tebal. Seperti kardus minyak itu kan lebih tebal daripada yang lain.
1: Oh gitu, jadi bisa dikirim keluar kota gitu ya.
2: Kalau enggak, pakai toples.
1: Oh gitu, kalau pakai toples lebih aman ya. Toples-toples yang plastik kan gitu kan lebih aman ya. Oke, Ibu kasih semangat buat pelaku-pelaku UMKM biar tidak menyerah nih. Seperti apa, Ibu?
2: Buat teman-teman UMKM, pokoknya jangan menyerah dengan keadaan. Misalnya kita ada kendala apapun itu, anggap itu sebagai ujian. Kita harus tetap berusaha dan gak usah malu dengan produk kita. Kita harus pede dengan produk kita dan mempromosikan di setiap tempat dimana kita kemana, kita harus mempromosikan produk kita biar diketahui banyak orang.
1: Oke, begitu, luar biasa. Karena Bumin ini selain memproduksi keripik regetek ini, Ibu juga ini ya ketua yang ngurusin gitu. Ketua apa, Ibu, namanya?
2: Ini ketua KWT Sekapanewon.
1: Oh gitu.
2: Saya juga ikut forum UMKM di Kapanewon maupun di kabupaten, bahkan sampai provinsi.
1: Oh gitu. Jadi aktif ya. Bagaimana cara untuk ini usahanya? Karena harus produksi ini, harus ngikutin ke Forkom, harus jadi ketua ini dan lain sebagainya. Bagaimana
2: kita
1: cara?
2: Kita ada teman yang membantu untuk diproduksi.
1: Gitu.
2: Dan juga pengiriman. Kita ada si bakul, pos, dan sebagainya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Nge Bumin, untuk sharingnya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Gitu, Nge. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya bisa bermanfaat buat Anda semua yang lagi dengerin Teras UMKM. Dan saya Titi Anggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: sudah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
0: Sudah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah. Paku di

Seterusnya buat ya koleksi lagu-lagu Bossa Nova di Retonggara di kesempatan siang hari ini, seperti yang baru saja atau masih kita dengarkan ya, dari Dian Kusuma dengan Alun-Alun Nganjuk. Bahwa kita di pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini seterusnya buat ya, Azan Tur nanti akan berkumandang di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu Azan Zuhur dan juga bersiap diri untuk menjalankan ibadah sholat zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi. Ayo, podo sholat.

Setelah semua budaya tiba, saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Allahu

Sutresno Putoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tanaman.

0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Sedersno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 era di Yogyakarta. Di kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang Anda, kali ini sudah kami siapkan uyon-uyon siang. Dan untuk setiap hari Selasa, kami akan hadirkan persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

Nun sutresno budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng siang, sugeng pinagi malih wonten ing adicara siaran uyon-uyon siang. Wekdal punika sampun sumadyo jaos panglipur. Kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya badhe katuraken gending kapisan jimenika bawa sekar dengan palugon katampin ketawang Puspanjolo laras pelok padet 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno butuh sumangga kita lajengaken malih siaran uyun-uyun siang wekdal punika. Badhe katuraken bahwa Sekar Pritandjala katampen gending carang gantung minggah ladrang sigra mangsah kalajengaken ketawang pawukir laras slendro padat menyuro. Sutresno budaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sedulur sahabat ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan saat ini pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Nova yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nova hari ini.
1: Masya Allah, oke deh. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya, supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30. Kita break sejenak dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nova yang berada di RRI Jakarta. Dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai

0: besok.
1: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
1: Ya tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Ya. Benar sekali. Benar.
1: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Iya, kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
1: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
1: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar sekali. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
1: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
1: Oke. Terima kasih. Nah tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya, ya
1: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi begitu bahasa kerennya kan gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
2: Generasi benar.
1: Nah syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah tentunya kata yang terakhir dari kata seni generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Ya, terima kasih Beli Kadek. Nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi, dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi Beli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
1: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif, maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya mereka lestarikan dengan baik. Kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
1: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
1: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu, misalkan di tingkat SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
2: Ya, begitu. Sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif ya.
1: Iya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
2: dilindungkan itu. Dan dilestarikan tetap.
1: Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali dan plus satu Sumba. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dan dicatat, kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
2: Iya, benar. Ya, terima kasih lagi ini Bli Wahyu. Dan seperti yang Bli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
1: perlindungan
2: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
1: Benar.
2: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
1: Kita, ya, kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi.
2: Seni-seni tradisi.
1: Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
2: Nah, itu dua pemilahan dari event, ya.
1: Ya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
2: sudah ditutup.
1: Mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
2: dengan Festival Bali Jani.
1: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani. Begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
2: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
1: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap, ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu, ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini, tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan? Sering kali kita dengar itu.
2: Dan di masyarakat juga, Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade pandang?
1: Baik. Kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya, misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
2: Benar-benar.
1: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
2: Benar, cara pandang orang.
1: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi? tentu banyak.
2: Banyak, ya banyak
1: baik
2: sekali.
1: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh.
2: Ya.
1: Generasi setiap tahun tuh berbeda.
2: Yang termasuk tampil juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
1: Iya, banyak, banyak. Dan teknik garap.
2: Iya, teknik garap.
1: Kita bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
2: memang sangat, sangat sudah berkembang.
1: Gitu. Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja?
2: Iya.
1: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari dramagong, untuk mempelajari gambung. Terus ruangnya mereka di mana?
2: Di mana? Benar, benar, benar.
1: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam, prinsip program yang harus ditampilkan.
2: Ya, benar, benar.
1: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
2: Berarti kita harus mendalami. Seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam.
1: Iya, PKB, harus digali dong. Jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
2: Benar, benar,
1: gitu.
2: Benar.
1: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah, pesta kesenian Bali.
2: Dan juga gitu, tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
1: Iya. Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik,
2: benar,
1: dan lain
2: benar,
1: sebagainya.
2: Benar.
1: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
2: perkembangan yang luar biasa gitu.
1: Ya, seperti itulah gitu.
2: Oke, Ponopa.
0: Ya. Ini udah di menit 13:29 menit ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
2: 0361-223361 ya, saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Pak Nopa.
0: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
2: Nomor WhatsApp, sebentar, di nomor WhatsApp 087-898-822-240.
0: Iya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pendapat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Nice, namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: ada Mustika-Mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aja. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh iya iya iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Saudara, kita terima dulu ya penelpon kita yang udah nggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Dengan Ciguria.
1: Oke, Ciguria, silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada beli ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak beli ketut. Bapak siapa tadi ini ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh lupa sekali Kade.
1: Kadek pasar panggilnya ketut semua.
3: Nanti malah di Kade. Wahyu di tah kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya. Dari Ciguria. Ciguria. Ini memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Itu. Tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja aja pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung beli ke pertanyaannya Kade. Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini, beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah itu satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade... tanggapannya ya. Terima kasih banyak beli Kade, juga beli ketut juga
2: terima kasih
3: Nova Bram pokoknya rajin siang. Masih ke semua, selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Selamat siang, salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu, silakan beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah kemudian inovasi apa saja? Nah itu beragam inovasi. Nah misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya. Yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di Pengasekan
4: sudah gamelan mendunia, selukat, gitu. Gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, Jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Nggih. Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali,
2: Bli? Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopal.
1: Iya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang, Ketutmus.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jenyo ini dia mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Bli Kadek, iya. Gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Mpok Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah. Oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman. Gitu loh dari Gianyar. Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Tower Center gitu loh. Beli Ketut Mos.
2: Iya.
5: Dan narasumbernya juga.
2: Iya, terima kasih.
5: Ada kekirangan kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
5: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye bye.
2: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Ya,
2: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang, Beli Ketut Mos. Sama Mas Narasumber.
2: Kok
6: ini
2: Mas?
6: Ini kan ada masa sekarang, Gunggang Yoga.
2: Gunggang Yoga, ya.
6: Selamat kenal, Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini ya, ini.
6: Saya salut orang Bali memang keseniannya banyak Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan radionya yang di sana apa gimana Mas?
2: Gumyang Yoga, gini radionya agak
1: dikecilin. Radionya dikecil dulu. Gak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Ya sudah.
2: Sudah.
6: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi kayak orang. luar Pak bicaranya. Iya, itu aja.
2: Terima kasih.
6: Memang udah cukup. Itu belak anjurnya lagi udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumya Yoga ya.
6: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
2: Oh iya iya.
6: Sering lomba di art center.
2: Oh gitu ya. Ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
6: Iya, narasumber juga.
2: Baik. Maju terus. Terima kasih.
1: Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yuk.
6: Terima kasih banyak Mama Pak.
1: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
4: Apa itu yang menjadi
2: pertanyaan yang Bu Jerman gitu
4: ya. Itu pertanyaan
2: yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Kenapa di Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya benar. Itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
4: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
2: Sebagai uang perawatan
4: ya, gitu misalnya. Perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target itu tidak.
2: Benar.
4: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
4: seperti itu.
2: Iya gitu. Terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
2: Beli ketut.
7: Ayo di Maluku Tengah beli ketut.
1: Iya, silakan Ayu.
7: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet
2: sama ya, silakan.
7: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di
1: Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma. Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Bli, silahkan.
4: Baik.
2: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
4: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
4: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau Halo remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan balaganjur. Iya. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
4: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
4: Kalau sudah yang namanya balaganjur
2: dan barong,
4: yang barong itu dan Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1.
4: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
4: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
4: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
4: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas.
2: Mm-mm.
4: Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Iya.
4: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama. Iya, begitu. Iya. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya.
2: Yoga.
4: Begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
4: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
4: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu, misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya.
2: Iya,
4: itu
2: benar.
4: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian gitu.
2: Benar.
4: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
2: sundaram.
4: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
4: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
4: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
2: dan wirasa,
4: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresikan
4: dan jenana sukma. Buddhisme itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Yeah. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni. Begitu.
1: Okay. Ya itu. Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
2: Iya. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
2: Iya,
1: benar. Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli Kade ya.
4: Baik, terima kasih.
1: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
2: terima
1: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga buat
1: salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Selamat sore dan dadah, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, pasukan biru Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pesanggerahan melakukan pengerukan saluran air di Jalan Kemajuan Raya, Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Sebagai tindak lanjut usulan warga untuk mengantisipasi pengedepanan, Koordinator Lapangan SDA Kecamatan Pesanggerahan Halim hari ini mengatakan pengerukan yang dimulai sejak 5 Juli kemarin masih berlangsung. Pengerukan ini dilakukan sepanjang 120 meter dengan ketebalan sedimen sekitar 1 meter menggunakan 1 unit ekskavator dan melibatkan 4 personil pasukan biru. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi saluran air sehingga mampu mengurangi potensi genangan di kawasan tersebut.

Beralih kita ke berita lainnya, Pasar Rakyat dan Budaya Pasaraya Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah Kota Surakarta hari ini. Acara yang akan berlangsung pada 20 hingga 31 Juli 2026 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman untuk menampilkan karya sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Pasaraya menampilkan ratusan karya seni multidisiplin, seni rakyat tradisional, serta bazar yang diikuti 50 stan UMKM lokal kreatif. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
4: Peribahasa

0: Anda.
1: Indung suku G, mual di bejaan.
0: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krombade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.

adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

terkenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyan Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan-rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong enarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri, ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame saket to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Pecle adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak perempuan. Permainan ini dilakukan di atas media tanah yang digarisi kotak-kotak. Para pemain menggunakan genteng yang dibentuk segi empat sebagai gundu. Mereka akan berjalan menggunakan satu kakinya dengan cara melompat-lompat dan berkesempatan untuk menguasai satu kotak saat sudah selesai menjalani satu sesi permainan lengkap. Permainan akan terus diulang hingga semua kotak sudah dimiliki oleh para pemain.

mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu yang berasal dari Papua. Meskipun lagu ini menggambarkan kesan menyenangkan, namun sebenarnya syairnya mengungkapkan kesedihan saat bangsa Indonesia melawan penjajah.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, perkembangan teknologi informasi telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Namun di balik kemajuan tersebut terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan, terutama bagi anak-anak yang kini semakin mudah mengakses berbagai informasi melalui internet dan media sosial. Penyuluh Hukum Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY Herianto menyatakan, pesatnya arus informasi memberikan peluang sekaligus resiko bagi tumbuh kembang anak. Apabila tidak disertai pengawasan dan pendampingan yang memadai, anak berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya, seperti kekerasan, pornografi, perjudian daring, dan juga perundungan cyber. Beralih ke informasi lain. Komisi C DPRD DIY mendorong percepatan pengembangan Geopark DIY yang berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan infrastruktur dan tata kelola di Geoset Lava Bantal, Kepanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Anggota Komisi C DPRD DIY Raten Inoki menekankan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terencana dan tidak mengurangi nilai geologi yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Menurutnya, pengembangan kawasan berbasis konservasi akan memberikan manfaat jangka panjang, baik sebagai destinasi wisata edukasi maupun sebagai upaya melestarikan warisan geologi yang dimiliki DIY. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Pro 4, Nuri Putih Jawi, suara budaya Jogja, Sugeng Sonten Sutasno Budoyo, Sugeng Pepanggian Malih Wontring Suko Sami Suko, Kulo Suko Panjenan Suko, Sedaya Sami Suko, Sesarengan Kulo Cengdit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Ence, Mbak Betty gimana kabarnya hari ini?
1: Oh ya, sehat, cerah.
0: Alhamdulillah. Matanya cerah ceria seperti cuaca hari ini Mbak Betty. Sangat cerah ceria. Nah Mbak Betty, ini kita buka untuk lagu-lagunya ada apa aja?
1: Jamune jenang gulo ilmu padi.
0: Ya sudah, kita buka untuk telepon di 0274540333 atau WhatsApp nomor mundi?
1: WhatsApp di 0895-01441066.
0: Oke, kita buka teleponnya. Monggo yang mau telepon teling-teling-teling di 0274540333. Silahkan yang mau gabung telepon. Kemudian monggo untuk WhatsAppnya juga silahkan. Halo.
2: Halo. Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Sendir.
1: Nge, Sugeng Sonten, Pak.
2: Pak Sopo. Gini mana?
1: Pak Sinten, nge.
2: Nggak takon Sendir ini.
1: Nge, tak tanyain dulu, Pak. Oh, katanya Pak Yanto, Pak.
2: Yuh, yang penting sehat semua.
1: Sehat, Pak Yanto,
2: nge. Lebu agak jeket kini dia kok ceklik melebu.
1: Oh iya, pulang sekolah nge, Pak, nge.
2: Iya, alhamdulillah nge. Lagunya aku milih Jenang Gulo, wai.
1: Jenang Gulo, nge. Siap, Pak Yanto. Kak Kintun salam, monggo.
2: Kak Kintun, jengkit monjur, nanti nangguri,
0: monggo. Wonten, niki. Loh, kan boten ini tadi. Nah, mbak pilih ya, toh, Mbak Betty ini sedang ini uji coba, ya toh Mbak Betty. Biasanya ini Pak Sinten, ngeten.
2: Main titen yo.
0: Nje.
2: Ya, Pak Sinten kagem sing penting Mbak Ibu Yayu sangka perlu Mas Pak Susilo. Karo kagem sedaya mawon dingit wong ngagek dan semeleh kok
0: nyetel. Iya toh, jempol tadi.
2: Nggih,
0: kang. Oke. Matur nuwun nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo yang baru seren-seren juga telepon kita berdua ini ya.
1: Nggih, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
3: Sugeng Sonten, Nak Betty Damayani. Jeng Andi Taris Kia yang cantik.
0: Iya, Bu Dwija.
3: Dua-duanya

0: disirami terus.
1: Ya, lagunya ya. Pilih apa, Bu? E Jamune Jenang Gula Ilmu Padi.
0: Oh, lah si anu di Mas Yanto tadi apa?
1: Jenang Gula.
0: Wis sak nderek adik kowe.
2: Sami.
0: Nggih. Sampun kagem di Mas Yanto. Son tutuku sayang cantik.
2: Iya,
0: Romo Heri Sadono, Romo Hadi Ngadiono, ugi Mbah Yono Wiro Saban, Dimas Dedo Sumarto, Mbah Giman, Mbah Dio, Bopo Sardio, Bopo Jumangin, Pak Depaimin, Mbah Buyut Jurgentong, Bopo Untung Raharjo Abi, Sami Galuh, Yang Sadmito Murti, Nak Rian, Mas Ipul, Ki Rukun Werdo, Mbah Tengsepen, Romo Yuwono Marto Diado, Mbah Manwonten Pengasih, ugi kagem Bopo Damasker, Mas Adi Klaten, Bopo Sumat, Bopo Kasiono, Legono, Diyadi, Mas Haji R. Sigit, wonten Panjatan, Kang Jono, wonten sama Dimas Yanto, kalau wau sampun, Dimas Yanto Tandiabang, Bu Nani Baduri, Bu Yayu Kweni, Romo Nadi Mursari, Bu Sriwi, Bu Wigati, Bu Widyaningse, ugi kagem Ki R. Joko Budo, Bu Tarmi, Bapak Adik Supriyati, Yeni, Bu Karsiti, Mbah Suro wonten Trisik, Bok Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Nato Endro, Mbah Mus Tanjung Pinang mukindang sehat. Saget kempal kalian konco-konco malih, Bapak Azari, Yu Muda, Bu Sri Bonagung, Ibu Salamah, Om Bulik Tujo, Bapak Supaya Kadilaya, Mas Adi Pontosari, Pak Pudi Grahito, Mbak Ijem, Mbak Anggun, ugi mboten sepen Bu Siti, Bangun Tapan, lan Prayogi, kagem sedaya kemawon, sutresna budaya wonten ing pundi kemawon, kanthi atur sugeng sonten, ingkang pungkasan kagem Romo, KRT Projo Adi Kusumo ing Pengasih, lan Romo Yuwono Marto Diarto. Mekaten, nak.
2: Nggih.
1: Nggih.
0: Nak, tidak mayani kalian, nak, diajeng. Sampun mah.
2: Malah lupa jendit.
0: Kita
2: nggih.
0: Santai. Matur nuwun sugeng santen.
2: Sami-sami.
0: Bapak Jeng Andita.
2: Nggih, terima kasih Bu Dejo. Sami-sami meriah ya toh Mbak Betty ya. Ini semakin meriah lagi. Monggo berikutnya.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Berikutnya sugeng santen, suka sami suka, kula suka jeng di suka jeng Betty suka. Sedaya sami suka suka. Kados pundi pawartosipun diajeng-diajeng yang cantik.
1: Baik Bu.
2: Alhamdulillah sehat. Bu Agianti gimana kabarnya?
3: Kabarnya juga baik, masih cantik juga.
2: Suka sami kula, monggo. Pokoknya semua suka-suka.
3: Tengok-tengok kan. Siapa sing arep ngalem nek radi alam awake
2: dhewe. Loh betul, ini jendit yang ngalem nih lho. Iya toh. Loh. Ya enggak apa-apa. Lagunya mau apa ini?
3: Lah ada apa toh tadi?
1: E Jamune Jenang Gula Ilmu Padi.
3: Oh ya itu aja yang Jenang Gula kowe aja lah merang nenek iki sahai
1: wajung. Oh gitu nge. Ya Bu.
3: Oke salamin. Karena ini mau takziah, pokoknya kagem sedaya kemawon, spesial kagem Bunda Kudrijo, Mbah Noyo. Ngaten kemawon diajeng Betty lan diajeng Bi.
2: Nggih.
3: Makaryo ngaparipurna mangke nggih.
2: Nggih.
3: Dadah.
2: Terima kasih Bu Agianti. Berikutnya
1: sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betin wong ayu, Mbak Cengdit wong ayu kok berdua ayu-ayu kabeh.

0: Ya, amin.
1: Mami Sartika.
2: Ya, betul, tidak salah kumpul di tengah sawah.
1: Salam.
2: Salam kasih sayang ya dulu buat semua saja, muah.
1: Ya.
2: Buat rezeki lancir, pendengar sehut, penyiar sehut. Itulah lagunya tak lerek Putri Jawa, oke. Putri Jawa ini apa?
1: Jenang kulo.
2: Ya, jenang kulo, gue pak. Salam kagem Putri Jawa, bagian tiwau, oke. Adik kulo, Putri Sudirta Turi, Mas Yan Peyek, Yomudo, Pak Yanto, Soyo Yanto, Pak Bambang Sutarman, Pak Romo Yu, Yang Sas, terus Pak Yanto, Soyo Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi Kweni, Adi Ponco Sari, terus Mbak Yayu, Soyo Yayu, terus Mbak Nani Basuri, Irsi Sito, Pak Kempak Kasihono, Pak Mbah Mus, tuh Pak Supoyo, Pak Nani Bajuri, tuh Pak Pipit, Pak Tarmi, tuh Pak Supriyati, terus kagem Pak Sriwi, Pak Wisati, tuh kagem Pak Sendang ya, salam.
0: Mboten napa-napa, pelan-pelan mami.
2: Ya, gitu gitu. Pak Marti, Pak Sri Wening, terus Pak Wening kok nganggo Sri, terus Pak Yang Sasminto, terus kagem Pak Kahiman, Mas Suro, Pak Mas Pariono, Mas Sawitpul, Banderpul, Mandore Polen, Pak Yeni, Pak wis cakem sedaya kemawon. Ngoten kemawon wong ayu-ayu kabeh. Salam sehat, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Mami Sartika. Satu lagi, monggo.
3: Suka kami suka Mbak Desi. Karena yang sudah jendi.
0: Terus pun tiba wartos.
3: Saya sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mungkin-mungkin penyenang sekalian Uji Tansa sehat.
0: Amin.
3: Jatuhin darat kintun.
0: Monggo.
3: Sekalipun jenang kulo.
0: Jenang kulo, nge.
3: Kintunipun kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, Romo Hadi Ono sekalian, Bapak Tri Harjito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Iyu, kagem Tirukon Berde, Pak Puji Graito, kagem Pak Kasiono, wonten ing Bulawen, lajeng kagem yang buat Bapak Bambang Soekarno, Pak Damaskus, lajeng kagem Mas Rian, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Yudi, ya kagem Eyang Sas, Mbak Andin, Mbak Andun, Soho kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Barang Kritis, Lajeng Bu Sri Kebon Agung, Bapak Sumardiono, Pak Sumardi Bayu, Pak Suwardi, Pak Sarjio, Lajeng Pak Yanto, Anindia, Lajeng Pak Yanto, Ulegi, so kagem Mbak Sih Kupra, kagem Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, lajeng Pak Sagio, Pak Sumardiono, lajeng kagem Bapak Tumidi, Bapak Ersikit, kagem Tijoko Budo, kagem Pak Depaimen, Galantik Momo, kagem Bapak Sukarjo, nengundah wonten Imogiri, Pak Sunar Timur Sari, Pak Sujar Jatilan, Joho, Kem Mas Wawan Haka, Mas Ardi Pontosari, Mas Ardi Klaten, langsung Pak Supoyo, Joho, Boten Kesupan Ugi, Bunda Tijo, Ibu Wadianti, Ibu Sri Supakmi, Ibu Mega, Ibu Yanuarje, Mbah Noyo, Pak Wening, Ibu Warini, Jawa Boten Kesupan Ugi, Kagem, Mbah Ijem, Ingkeng Wonten Babatan Piyungan. Nah, sini saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kagem sendi jauh Mbak Devi dan Ayani ini sugeng ayah tugas ngantos paripurna mangke. Ngaten kemawon, medal kula kunduraken matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Mbak Betty, kita ke WhatsApp dulu nggih. Monggo, ada siapa ini yang pertama Mbak Betty? Ya. Pak Ferry dulu ya.
1: Nggih,
0: yang dari Gunung Kidul kita dengarkan.
4: Oh, pokoke kula suka, sedaya suka. Salam kagem sedaya pro nitor pro sekawan. Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten. Berikutnya Romo Mulyadi kirim segelas air putih sama payung.
0: Payung panas nggih, mungkin ya.
1: Seger ini, Pak. Es kelapa muda ini.
0: Nanti ya. Berikutnya Sugeng Santen suka sami suko sedoyan derek kagemi Budu Ijo. Salam kagem Budu Ijo. Ingkarang mojo lagu nipun derek ingkang samun cumawis. Matur nuwun saking Pak Untung Raharjo.
1: Yeah, dari Ibu Nani Bajuri. Sugeng Santen suka sami suko Bu Nani Bajuri. Titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widya Dingsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirokun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi. Nuwun saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah tambah Pak Nur Hasan. Nggih. Dari Bu Nani Bajuri.
0: Berikutnya ada dari Mbak Anggun. Monggo.
5: Assalamualaikum. Jangan Lita juga Mbak Betty ya. Mbak Ani absen suka sami suka. Lagunya derek yang diuter nanti ya.
1: Yeah.
5: Salamnya ringkes saja buat semuanya saja. Salam sehat selalu. Kagem Ceng Dita juga Mbak Betty ya. Matugas sehat semangat sih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi Mbak Betty.
1: Dari Bu Widyaningsih. Sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Tembang lagu nderek engkang sampun cumawis, nderek kintun salam kagem Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Anjasmoro, Yumudo, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Bekti, Ki Kumbo Karno, Pak Wawan Haka, Pak Mujiono, Pak Saiful, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagio, Prayoginipun kagem sedaya kemawon. Kagem Jengdit Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna menawi kondur ngatos-atos. Nggih, matur nuwun Bu Widyaningsih.
0: Sami-sami Mbak Betty, yang banyak dipilih kita segera putarkan
1: Jenang
0: dulu
1: nggih.
0: Jenang Gula. Monggo.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Rumah Teren Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, kita kembali lagi wontening suko sami suko kulo suko pacinan suko sedaya sami suko tase sarengan kulo cendit lan
1: Betty Damayani.
0: Mbak Betty, ini kita buka lagu berikutnya Ada Untukmu, kemudian
1: Caping Gunung
0: dan juga Kabagian. Dibuka teleponnya di 0274540333 atau di 0895014166. Monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sore, suka sami suka.
1: Oh nggih, sore Mbah Noyo.
2: Kula suka, Mbak Betty suka. Cendis suka.
0: Suka.
2: Iya, sami suka.
0: Sami suka. Lagunya
2: Caping Gunung.
0: Caping Gunung. Monggo. Ada Bu Sri, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Lek Yanto.
2: Wah, suka ini. Aku ngerti kikis komisir, cekli kok langsung masuk.
1: Oh, enggak.
2: Ya, salam untuk Romo Jihadiono, Romo Dwijo, Romo Yuwono, Marto Jihadiono, Romo Narto Indro, Mami Sartika. Lalu, yang Sasmito Mursi.
1: Iya.
2: Lalu Bu Wagianti, Bu Dwijo, masih. Bu Sri Supatmi, Karo Bu Supriyati, Bu Saginem, Karo Pak Dipaimin, Pak Yanto, Bu Sriwi, Bu Wigati, Kacang Wanten Pak Kasiano Bulawen, Mbah Yono, Kacang Wanten Pak Toro, Kacang Wanten Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Sadio, Pak Supoyo, kali Mbah Suro, Pak Ardi Poncosari, Pak Sunas Timur Sari, Pak Ki Bandung Bondoso, Pak Yanto, Mbak Yulki, Yusirup, Mbak Ana, Bu Yayu empat-empatnya, Raseng Wonten Mbah Nawi, Pak Rimbang, karo Pak Supoyo, Raseng Sinten Maling, ya Prajurit Kamis Doyok Mon, ya.
1: Nggih, ya.
2: Doyok Kemawon, kagem Mbak Betty ada cengdi, suking tugas, tak tunggu Caping Gunungnya.
1: Caping Gunung.
2: Terima kasih.
1: Siap, nggih, matur nuwun.
0: Berikutnya.
1: Sugeng santan, suko sami suko. Sore.
3: Sugeng siang, sugeng santan, suko sami suko.
1: Nggih.
3: Kula suko, sedaya sami suko. Mbak Kit Andi. Ayam seger kuarasan. Saking lipur kala pandemen suko sami suko ing sedaya santan menika. Kula lagune derek Pak Noyo. Betty ye.
1: Nggih, Pak.
3: Kalian Mbak
0: Cendit.
3: Cendita.
0: Nggih, menika
3: Pak Sunardimur Sari.
0: Pak SND. Kok agak beda ya suaranya, Cendit Pangling?
3: Nggih, Mbak menawi
0: sehat tuh? Oh agak kurang, yang penting tinggal sehat nih. Monggo, lagunya tadi jadinya apa? Oh Caping Gunung, nggih. Kinton.
3: Kintane walianipun Pak Yono. Sing ngene iki. Pak sing Pak Noyo, Pak Yono, Josaban, Pak Supoyo. Pak Rukun, Ki Rukun Werdo, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Yeni, Sing Kagem, Yang Sasmito Murti, Pak Giono Kalasan, Pak Haji Ngadiono, Sing Kagem, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Mas Mamat, Mas Ipul, Pak Suki Sagio, dan kagem Pak Pujono Broso, dan kagem Busri Utami Sirbon Agung Yumudo, dan kagem pokoknya pun kagem sedaya kemawon Mas Ardi wonten Klaten kalian Mas Ardi wonten Poncosari, dan kagem Pak sedaya matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Sunardi. Halo, siapakah ini? Sugeng Santen.
1: Yes.
4: Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen.
4: Selalu jalan camas. Dan.
0: Siapa?
4: Dan.
0: Kalau ini adalah pedagang benguk sesama
1: Pak Sagio bukan ya?
4: Ini dulu Pak Sagio.
0: Ini gandengan, gandengan sama Pak Sagio Mbak Pak, satunya.
1: Kakak beradik ya? Nggih, Mbak Glendi. Ya.
4: Mbak Jeti tak dereng apa.
0: Baru kok ya. Enggak apa-apa toh.
1: Biasanya kirim voice ya Mbak Glendi.
0: Kalau Mbak Glendi biasanya itu kalau voice-nya belum diputer belum mantep jadi nelepon ya toh. Monggo-monggo Mbak Glen.
4: Mbak Tani, Mbak Pipis, Mbak Pupus, Mbak Anggun, Bujeri, Seryo, Bujeri, ya, Bumis, Sorobaya, Bujur, Mirobaya, Mbak Pupus, Nyampas, Bu Andri, Sendowo, Sakit Dulu, Sarto, Pak Sumat, Pak Mujiono, Pak Ibu, Pak Mamat, Pak Sumat, Mbak Sumo, Pak Paimin, Bu, Pak Min ngajaran, Pak Sagio Lebo, terus Putri saya Putri, Bu Yayu saya Bu Yayu, oh Mam Sartika muah muah, Putri itu, Putri Saronto keluar, Yusil Yusil keluar, Sawi orang bungo di tempat ini mulai, pulau singgul. Ini kok gak kaget saya ke mawon. Lagunya ini kelompokan malut mawon. Kul disini putar pena. Kok ingatannya ke mawon Mbak Jeti?
0: Ngeten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Mbak Peci suka, jengdin ya suka.
0: Nggih.
4: Saya sami suka. Ini saking pengasih jengji.
0: Pengasih kulon progom Mbah Man. Monggo.
4: Tak melu caping gunung wae jengji.
0: Caping gunung? Ya, sehat toh Mbah Man?
4: Ya, sehat ya.
0: Pengasih kulon progom panis enggak?
4: Panasnya tetap pol.
0: Pol, ya sudah enggak apa-apa ya. Ini sehat.
4: Ya, sebetulnya sehat. Ini jangan berdua sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Tak salam-salam.
0: Yeah.
4: Barisan tahu Mbak Glendi, Mbak Nipeng, ye.
0: Yeah.
4: Dan Mbak Noyo, Mbak Nardi Musadi, dan Pak Dipaimen, Ki Joko Budo, Pak Tumidi, Pak Sumar, dan Sedayu, Mas Mamat, Mas Ibuul, Lajeng Kemku, Nani Mbak Juli, dan yang Gamping Tengah, Sudeng Sedan, dan Romo Mario Tong, wonten ing Mejing Wetan, Mbak Itut Mejing Kulon, wonten Bu Daning Se, Guru Dokter, lajeng kagem Pak Giono Kalasan, lan Romo Adiono, lajeng kagem, ini saya pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngoten.
4: Kagem jengdi kan Mbak Peti juga sudah salam
0: dulu. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matenun. Satu lagi yeah. Monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Yeah.
4: Sami sehat, jengdi kali si Peti.
0: Sehat. Alhamdulillah.
4: Niki kakak Mbak Lendi.
0: Berarti siapa Mbak? Pak, Pak sinten Mbak?
1: Pak Sagio?
0: Nah, betul.
4: Betul korek.
0: Betul, iya toh.
1: Iya.
4: Sami sehat toh, jengdi jale si Peti.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah makan siang, Pak?
4: Wah, sudah jadi tadi ya.
1: Oh,
4: hampir sore nih.
1: Lagunya milih apa, Pak?
4: Sampai gunung, gak ada juga. Siap.
1: Iya. Kakek
4: Bapak Kenton Rien. Kagem Brahman wau sedeng tepang Brahman iki sadiyo dalan tamak palian. Kagem Kinardi Smursari. Ale
5: Ibu Wagianti, Mbah Wardi, Mbah Gono, Pak Bambang Sutarno, Pak Ki Kumbokarno, Pak Ki Paimen, Pak Di Sukardi wonten Jalan Sama, Sugeng Tonten Pak Di Kardi, mugi pantas sehat. Ibu Pipit, Ibu Titut, kali Mbah Glendi, wau sing tonten Mbah Glendi. Kali Ki Joko Budu, Mas Adi Poncasari, Pak Supoyo, Ibu Triwi Monjali, Pak Tujo Subagyo, kali Ibu sing tonten mugi tansah sehat. Pak Tupar, Mas Rian Ahae, Ibu Duwijo, kali Mas Ibu Mas Mamat, Ibu Yanuwase, Kiru Purwedo, Bapak Sarjio Jati Mulyo, Ibu Tarmin Demangan Baru, Yusirup lan Bu Marto Saronto, Mbah Noyo wau kali Pak Yono Nipun, kali Pak Sumar Sedayu Singkonten, Pak Haji Yono, Ibu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Sri Utami, Pak Yanto Grogole, Pak Jono, Kale Mbah Suro Trisik, Kale Diayu Pares, lan kagem sedoyo pamidanget Pro FM, Ampun Supe tanggal 6 September sedaya kula aturi tindak wonten ibu kula.
0: Nggih.
5: Seti ale senggit lan sedaya promonita.
0: Nggih.
5: Mat mawon senggit.
0: Matur nuwun.
1: Sonten Pak Sagio.
0: Terima kasih Pak Sagio. Kita ke WhatsApp dulu nggih. Ada dari Mbah Cio. Sugeng santer suka sami suka jeng ditugi Mbak Betty Damayani sugeng tugas siaran mugi tansah sehat. Napa niki tansah sehat mawon jenengan kemudian
1: kekalih.
0: Nggih, tansah sehat mawon jenengan kekalih dari absen ugi atur salam kagem Butwijo Karangmojo Pak Tirto Butarni Butarmi Bukar Siti Bunan Iba Juri Ki Kumbokarno ugi sedaya mawon ingkang midhangetaken suka sami suka lagunipun derek mawon.
1: Nggih. Sak lajengipun Pak Damaskus, Mbak berdua sugeng si, sonten, salam sehat. Lagunipun derek bonceng, Mbak berdua kemawon. Salamipun kagem Ki Joko Bodho, Ki Rukun Werdo, Pak Tujo Subagyo sekalian Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Untung, Pak Tupar, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Yayuk Kueni, Bu Yayuk Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Sartika, Bu Nani Bajuri, Mbak Yu Mudo, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Pipit, Bu Wagianti, Bu Widianingsih, Mbak Tutik, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti Prayoginipun kagem sedaya pamidanget kagem Mbak berdua sugeng tugas lancar rejekinipun. Matur nuwun Pak Damaskus.
0: Terima kasih. Kemudian Bu Sarmiato, terima kasih sudah gabung. Pak Kasiono nggih kirim voice note nggih. Sebentar.
6: Ko sami suko sugeng sonten jendit so sugeng sonten Mbak Betty Damayani kulo Pak Kasiono mbolawen trogati wonten ing suko sami suko menika kintun salam katur Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami ing lenggah wonten ing sakwetan kampus ISI Bantul, Ibu Tarmi wonten ing Demangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur Semanu, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Kir Siseto wonten ing Dalan Timoho, Pak Tupar wonten Senden Kulon Progo, Pak Sarjio wonten Jatimulyo, Ki Rukun Werdo Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Pak Sadio wonten ing Dalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilaya Klaten. So katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken mugi saged kangge jampi saya sak mentawis lagunipun derek jengdit so Mbak Betty Damayani. Mboten matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya kita baca dulu
1: Pak Heri Sarjono nggih.
0: Pak Heri Sarjono monggo.
1: Saking Heri Sarjono murangan sugeng sonten jengdit soho sugeng sonten Mbak Betty nyuwun lagunipun Jenang Gula. Kakinton dumateng Bunda Dwijo matur nuwun Bunda mau kintonanipun salam dumateng Ibu Wagianti, Ibu Sri Utami, Ibu Supriyati, Ibu Yanuasi, Bapak Wening, Bapak Sri Katon soho sedaya sutresna budaya ingkang midhangetaken Adi Icara. Suka sami suka suka. Matur nuwun, nyuwun pangapunten dereng rampung nyerat sampun kakinton. Oh nggih, mboten napa-napa Pak Heri.
0: Sami mboten napa-napa. Nah, Mbak Betty, kita Mas nanti kita buka lagi untuk telepon kemudian WhatsApp-nya juga. Tapi kita harus mendengarkan dulu kabar berita pukul 16. Jadi nanti yang sudah tadi banyak dipilih akan kita putarkan
1: caping
0: begitu nggih.
1: Ya.
0: Caping gunung, tapi kita akan dengarkan dulu kabar berita pukul 16.
7: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, dua pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun ini. Mereka adalah Anggita Ayu, siswi SMA Negeri 1 Bantul, dan Ahmad Raditya, siswa SMK Penerbangan Yogyakarta. Keduanya berpamitan kepada Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam ke-10 sebelum mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta. Wakil Gubernur berpesan agar keduanya menjaga nama baik Yogyakarta, menjunjung sikap saling menghormati, serta membangun kebersamaan dengan peserta dari seluruh Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY terus mendorong inovasi dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan guna menjaga warisan sejarah dan budaya. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam ke-10, saat menerima audiensi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau DPAD DIY. Menurut Wakil Gubernur, arsip bukan sekedar dokumen administrasi tetapi juga rekam jejak sejarah dan identitas daerah yang harus dijaga. Karena itu, DPAD diminta terus bertransformasi agar layanan perpustakaan dan kearsipan semakin modern, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Indaing Swasono Sonten, Perumpat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Rumah Terering 2007 Ciawi, Suara Budaya Jogja, Sutrisno Budoyo. Ini bagaimana melihat napa berita-berita yang muncul mengenai Piala Dunia. Nah, kalau Mbak Betty mengikuti bola enggak ini?
1: Oh, saya ya melihat.
0: Lihat-lihat aja ya. Saja. Nah, kalau kemarin hari Senin itu kan menjadi banyak hati yang berbahagia kalau mendukung Spanyol karena menang. Nah, tadi juga sempat saya melihat rerunnya atau siaran ulangnya. Wah, benar-benar seru karena kemarin saat penyerahan piala dan lain sebagainya kan tidak bisa melihat secara langsung ya, kebetulan bertugas dan lain sebagainya. Nah, ini juga terus menjadi pembahasan ketika Yamal ini masih dielulukan sebagai penerus dari pesepak bola yang legendaris seperti Cristiano Ronaldo, kemudian juga Messi, terutama dengan Messi. Tapi ada yang lucu loh ini Mbak. Dan juga seperti takdirnya. Jadi ternyata di tahun saat Messi berusia 20 tahun ada foto bersama dengan UNICEF, salah satunya melibatkan Yamal. Jadi waktu Yamal masih berusia beberapa bulan, nah itu ada foto potret, bukan AI, karena khawatirnya AI ternyata sudah dikonfirmasi dengan UNICEF, berarti betul yang memandikan Yamal dalam potret tersebut untuk dukungan kepada UNICEF itu adalah Yamal dan juga Messi.
1: Oh,
0: iya. Nah, berpuluh tahun kemudian gitu ya, ternyata mereka bertanding di lapangan hijau. Seru ya.
1: Gitu
0: Mbak. Kita buka teleponnya di 0274 54 0333. Kalau Senin kemarin masih semangat sekali, sekarang makin semangat. Monggo dibuka lagunya. Ada apa aja Mbak Betty?
1: Ya, ada Andi-Andi Lumut, Aku Cah Kerja, Ojo Lungo.
0: Monggo. Halo.
2: Lujeng Sonten, Niko Sami Sugo.
0: Nci
2: Panjenengan suko, sedoyo sami suko.
0: Sedoyo sami suko. Tlatah wates menika. Terus pundi Pak Wates Mas Mamade?
2: Ya, Pak Wates sae ape doa restu sing dicak keluarga, mugi-mugi tansah sehat walafiat.
0: Amin.
2: Ten iki, Jeng.
0: Dalem?
2: Dikancani sinten iki?
1: Sama
0: Mbak Betty.
1: Betty, Pak.
2: Wis, wong pite pangan nggih.
1: Nggih, selamat kenal.
2: Jogo niki derek nyawiji saun tawis mboten gabung wonten support
1: niku. Oh, nggih.
2: Lihat nggih panjenengan nggih.
1: Nggih, Pak.
2: Nggih, lagune kula
1: Andi-andi Lumut, Aku Cah Kerja, Ojo Lungo.
2: Andi-andi Lumut mawon.
0: Andi-andi Lumut.
2: Buat ni kawan ceritane, nanti kita kan ya pitulasan ini.
0: Oh, enggak, biasanya bentar lagi ya.
2: Biasa ni gua ceritanya andi-andi Lumut. Nah, buat kolom benar, cengkun. Saat ni pun buat tenan panggil nanti kangge nak panggung.
0: Enggak.
2: Tambah terus salam, enggak.
0: Monggo.
2: Dan Pak Sunar Timur Sari, kagem Pak Sakio, Mbak Fendi, Mbak Man wonten pengasih nggih.
0: Nggih.
2: Kagem sedaya kemawon, Jeng.
0: Ngoten.
2: Sakap nggih, ngoten tamu jangane.
0: Matur nuwun.
2: Matur nggih mawon nggih, Jeng.
0: Nggih.
2: Panjenengan sedaya kalih lancar sedaya niku.
0: Amin, terima kasih. Sami-sami Mas Mamade. Salah jengipun monggo sugeng sonten.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Suka sami suka.
3: Kula suka panjenengan suka. Sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka. Gimana kabarnya?
3: Nggih, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Nggih.
3: Panjenengan kalih sekeluarga sehat.
0: Sehat. Ini yang digiles-giles ya?
3: Alhamdulillah nggih. Dipanglingin apa?
0: Mboten, cuman
3: ya soalnya main wong sak kecil kan.
0: Cuman agak-agak gerok kayaknya ya.
3: Lah iya. Panten gini, Pak.
0: Engkang baken pokoknya sehat.
3: Semangat itu.
0: Semangat,
3: Pak.
0: Monggo lagunya mau apa, Kang Giles? Menika wonten Andi-andi Lumut, Aku Cah Kerja, kemudian ada Ojo Lungo.
3: Wah, nggih niku Ojo Lungo.
0: Ojo Lungo.
3: Ojo Lungo nang dinti.
0: Iya. Monggo.
3: Iya, tersalam Mas Mawoto nggih.
0: Nggih.
3: Ana Pak Cing Adeno sekalian. Pak Puji Graito Kristin, nggo Bu Trijo, Noyo, Bu Bagianti, Bu Sukriati, Pak Wening, Pak Supoyo, Pak Widodo, wonten niku Pak Yanto Yulogi yang ngerti Mbah Mus, Mbah Yono, Mbah Suto, Mbah Man, wonten niku Marian, Mas Ibul, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Sartika, Bu Endar, Bu Andri, lan sedulur. Oh iki Joko Bodo iku Mbok Karno.
0: Sami-sami, matur nuwun Kang Gilas. Halo, suka sami suka. Sami suka. Monggo Ki Joko Bodo yang masih atau terus disobio-sobioin. Pokoknya enggak boleh enggak disobio katanya. Iya, ini bentar Jang Beti lagi nganu godok wedang ini. Monggo. Nggih. Sehat. Nggih, leres. Nggih. Nggih. Dite kathah nggih. Sehat nggih.
4: Paling bungkasan bangga.
0: Amin.
4: Kuwon dere anu mawon.
0: Napa?
4: Iya sing sinet e.
0: Oh, ngoten.
4: Fotokopi ne Kang Gilas.
0: Ngoten.
4: Paen pokok samasku. Mbah yo. Kalen iki kudu duwe nggih. Mami sampe karo ndang nggih.
0: Oh, lagunya apa ini lagunya?
4: Ya gue Mbah Maman mau, Mbah Man mau lho.
0: Andi-andi lumut atau yang
4: Andi-andi lumut.
0: Jenang gulonya udah diputerin lho. Malah mau. Iya, Andi-andi lumut ya.
4: Nggih. Tapi gue mirungkan yang mau biolan gue lah.
0: Nggih.
4: Ngeten mawon nggih Bu Desan.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Betty udah jadi wedangnya?
5: Nggih, sampun.
0: Nggih pun kula nangke nyuwun sugeng sonten. Suka.
4: Sugeng sonten. Suka sami suka.
0: Iya.
4: Jengdit suka.
0: Nggih.
4: Dijoko suka.
0: Suka.
4: Awet disubyo-subyo. Para wanita.
0: Oh. Gitu.
4: Kalau tindak pundi ngendikane wae.
0: Tadi lagi nganu bikin wedang.
4: Ora ngoten.
0: Nggih,
4: tapi kale sinten?
0: Kale Mbak Betty, Mbak Betty damel nganu wedang uwuh.
4: Oh, ngoten. Nyuwun mboten pangan Mbak
0: Betty. Oh, tetep pangan. Nyuwun lah. Enggak saking pundi.
4: Saking telatah Pajangan.
0: Nggih, cobi.
4: Mereki Joko Budu.
0: Nggih. Sinten asmanipun?
4: Namane Mbah Momo. Ning yo leres kok mboten ngapus
0: iki. Lah mboten kok nek niku. Nggih to? Nggih.
4: Sami sehat sekalian.
0: Alhamdulillah sehat. Pak De, Mbahnya Momo gimana ini?
4: Saiki ra medhun e pirang-pirang dina ra medhun.
0: Walah, kenapa? Kelas berapa to sekarang Pak De Momo udahan?
4: Kelas
0: pundi? Kelas berapa sekolahnya?
4: Tiga.
0: Wola niku wae.
4: Wow. Oyak-oyak teng Bandung yo ra tak terke.
0: Ten pundi?
4: Bandung.
0: Weh, lah kok jalan.
4: Dibine apik terke, ngoten dilalai ranking 3 yo ra tak terke. Ayo repot ya, teng riko yo paling ora yo 5 dino e.
0: Nggih.
4: Menire ra ono sing juku.
0: Nah niku wae nggih to?
4: Nggih. Tembange wae napa? Butuh galak kali napa?
0: Mboten ande-ande lumut.
5: Aku cah kerja aja lunga.
4: Wis aja lunga mawon. Tatane jeng ndip kalian Mbak Betty.
0: Nah, itu tadi.
5: Nggih, matur nuwun.
4: Salam-salam.
0: Monggo.
4: Ki Joko Budu, Pak Tirto, Mbak Man, Mbak Men, Pak Sumar Sedayu, Mbak Lendi, Kang Gilas Wau. Wonten Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Mas Ipul. Wonten Mas Mamat nggih wae nika. Ya Ibu Wasianti, Yumudo, Mas Rian, Pak Yanto, Pak Satyo, Pak Salio, Pak Yono teng Pedes, Pak Sakirman, Mbah Noyo. Wonten Pusri Utami, Pusri Bonagung, Ibu Tarmi, Mbak Pipit, Eyang Duwijo, Yurati, wonten Ibu Salamah, wonten Mbak Mus, wonten Tanjung Pinang, wonten Pak Mujiono, wonten Brosot, Prayogine kagem sedaya kemawon. Kagem panjenengan kekale wilujeng wonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pakde. Berikutnya
5: Sugeng Santen suka sami suka.
6: Halo Sugeng Santen suka sami suka Mbak Betty Titi.
0: Monggo Ci.
5: Nggih, Bu.
0: Pak Wartos gimana Ci Iyai?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Kita Mbak Betty juga pendengar perompak semua, semoga selalu sehat.
0: Amin, Ci.
6: Sekoman lagu napa niki?
0: Lagunya masih ande, banyak.
5: Ande lumut aku cah kerja aja lungo.
6: Aja lungo.
0: Aja lungo.
6: Entriku anu rumiyen nggih.
0: Nggih.
6: Tak atur salam. Katon ben sinten nggih?
0: Pak Dipaimin.
6: Oh nggih Sugeng Santen Pak Dipaimin. Salam ugi kagem Dik Momo. Lajeng Ki Joko Budo Ki Ki Kumbo Karno Ki Ki Rukun Werdo. Romo Tudo kalian Ibu Mbak Yusirup, Lek Gono, Lek Glendi, Pak Sagio, Lajeng Bunda Swido, Bu Wargianti, Mbah Noyo, Sinten malih nggih. Mami Kartika, kalian Pak Purkenteng Rejo, terus Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Lajeng Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Bu Tarmi, Mbak Pipit, Lek Yanto, Lek Yanto, Mbak Yu Legi, kalian Lek Yanto di Anindia, Pak Rimbang. Kagem sedaya kemawon nggih.
0: Mboten.
6: Nggih, kagem Mbak Betty kalian Cik Dita sugeng tugas tuntas mangke.
0: Nggih.
6: Mboten mawon, semangat sonten.
0: Terima kasih. Semangat Cik Yai. Nggih. Halo, sugeng sonten. Suka sami kula.
4: Sugeng sonten.
5: Nggih.
0: Ini oh ini adalah kakaknya Mbak Glendi Mbak Betty.
5: Kakaknya Mbak Glendi lagi.
4: Anak tawon.
0: Anak tawon Gono katanya. Tetap Lek ya Lek ya. Gimana Lek kabarnya?
4: Kabarnya sibuk terus arep anu buka HP iki Lek ra koper. Ini sudah kirim-kirim ini tidak ada nira agen.
0: Oh iya wis.
4: Agen mawon.
0: Ya.
4: Ini kan ande-ande lumut.
0: Ande-ande lumut.
5: Ande-ande lumut.
4: Mangiran kali mbak kajian ke mangiran.
0: Ya. Oke Lekon. Sami-sami. Satu lagi sebelum ke WhatsApp nge. Monggo.
5: Sugeng sonten. Suka sami suka.
4: Suka sami suka mbak. Happy.
0: Iya.
4: Jambi.
0: Iya.
4: Niki saking Lopati.
0: Monggo.
4: Lakunipun apa nggih?
5: Andi-andi lumut aku cah kerja aja lunga.
4: Oh, nggih kula nyuwun andi-andi lumut mawon.
0: Nggih.
4: Kagem Bu Marta Saranto, Bu Siro, Bu Sumi, lajeng Bu Tujo Subagio sekalian, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Bu Yanuasih, lajeng Pak Yanto, Setyo Pak Yanto, Pak Mujiono Broset, lajeng Mbah Suro Trisik, lajeng Pak Kirno, lansane pun kagem sedoyo ingkang midhangetaken ngaten mawon matur nuwun jengdi.
0: Sami-sami terima kasih. Pak Syawiyo, selanjutnya monggo kita ke WhatsApp Pak Tupar. Kirim poison note.
7: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten jengdit bu guru jengdit soho wakilipun Bu Guru nggih nderek atur salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusirup. Yu Mudo Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nani Bu Mami Sartika Bu Tutik Joko Yutan Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbolawen Pak Pariyono Mbodoan Ki Kumbo Karno Kresi Seto ke Romo Tujuh Sekeluarga Rumah Jingationo Mbah Neglendi Ki Rukun Berdo Pak Rimbang Pak Sarjio Pak Sawio Pak Sakio Pak Suwo Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Romo Narto Indro Romo Narti Mursari Pak Dipaimin Ki Joko Budu lajeng Pak Sumardiono Sleman Pak Sumardayu Pak Tumiti Galur saenipun kagem sedaya kemawon kagem Jengdit lan Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna samangkene mbok boleh kuntur ngantos satus kula sekare nderek mawon matur nuwun
0: sami-sami. Ada dari siapa Mbak?
1: Pak Azhari Mantingan.
0: Monggo.
1: Sugeng sonten suka sami suka jengdit Mbak Betty. Kalau Bapak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor kalih. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bapak Hangadiono, Bapak Rimbang, Bapak Yanto Candiabang, Bapak Tujo sekalian Yusirup, Mami Sartika, Mas Rian Peyek, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Yung Mudo, Lan Kagem, Sedaya Pamidanget, Perempat Sonten Meniko. Matur nuwun Pak Azhari.
0: Salah jengipun Bu Saginem, Sugeng Sonten, Suka Sami Suka, Kulo Lagunipun Dere, Salamipun Kagem Bu Yanu, Bu Arini, Mbak Anggun, Mbah Noyo, Pak Weneng, Bu Agianti, Mbak Yeni, Pak Yanto, Steyanto, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Yurati, Romo Yuwono, Ki Joko Bodo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Suro Trisik, Bu Rubini, Pak Sawiyo, Pak Tujo, Bu Tarmi, Bu Sri Utami, Mbah Giman, Bu Marto, Bu Sumi, Mas Aldi, Bu Anton, Bu Aton, kemudian Bu Rubianti, Prayogi Nipun, Kagem Sedaya Kemawon, Matur Nuwun Boten Kesupen, Kagem Mbah Mus Tanjung Pinang. Kemudian Sutusno Butuh Mbak Betty, kita ke lagu dulu, nanti kita kembali lagi, ngoten nggih, mboten saten buti-buti, tetap nyawiji.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Budaya.

0: Prum materi ringlor ibu Teja Wiswara Bria Jogja. Seterusnya ibu Teja Tasya Sarangan Kulandi dari sekian Mbak Peti Damayani. Monggo kakak baca dengan nanti kita buka lagi di Suko Sami Suko untuk telepon dan juga WhatsAppnya. Kita putarkan dulu ini yang sudah banyak menunggu untuk diputarkan voice note-nya, ada Bu Akram. Monggo Bu Akram.
1: Sami Suko Kula Suka Jengjit kalian Mbak Peti Suko Sendoyo Sami Suko Niki Butarmi Derek kinten-kinten lagu. Lagune manut mawon mboten milih. Setunggal kagem Ibu Wagianti, Ibu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Hiroshi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Jio, Pak Yono, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawandaka, Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Yanwase, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujas sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Skarsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarndasilan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Bapak Wagyo sekalian Ibu Warsini, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, matur suwun, sugeng santen, sugeng makaryo.
0: Matur nuwun
1: kalian Mbak Peti nuwun.
0: Ji, salajengipun Pak Supoyo.
2: Suko sami suko. Kula suko panjenengan Mbak Peti Damayanti kalian Jengdit suko nggih. Kesarasan wonten ing panjenengan. Kula nembe kuwi wonten ing ing samping ajeng mungkah mboten kuat. Lajeng kula wangsul dugi njentir menika. Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Sunardi, Pak Rindang, Ki Rukun Rego, Wedo, Ki Jamaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Bu Wagianti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Yanwarse, Pak Tupar, Pak Noyo, Pak Rindang, Ki Rukun Rego, Ki Damaskes, Pak Tumidi, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Nugroho, Bu Yeni, Bu Anggun, Pak Giarto, Mas Pati, lan kagem sedaya mawon.
0: Sami-sami, Mbah Ijem monggo.
3: Halo, sugeng santen, Mbak Peti Damayani, Lanjeng Dit, sugeng santen, suka sami suka. Kula Mbak Ijem, Mbak Batan, Biyungan, Badi, Nderek, ngregengaken acara menika. Kula lagune Nderek, Engkang, Sampun, Cuma, Wis, Mawon.
4: Siap.
3: Badi, Kintun, Kintun. Kagem Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Mami Sartika, Bu Yayu, Bu Salimah Jalan Pleret, Rik Yanto Ngrogol, Rik Yanto Candi Abang, Mami apa kuwi? Mbah Suro Trisik, Rik Gono, Mbah Mus Tanjung Pinang, terus Mbak Yani Pendem, Mbak Rup, Ibu Parinten, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng sonten, matur nuwun wekdalipun.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salajengipun wonten Bu Supriyati.
5: Sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka. Kula njenengan suka, Jengdit suka, Mbak Betty Damayanti suka, sedaya sami suka nggih. Jengdit jalma Mbak Beti kados pundi pawartosipun suwarga sami sedayanipun nggih adik cantik sama mas ganteng sehat selalu bahagia selalu sukses selalu berkahipun lumuntu dumateng warganipun jengdi kalian Mbak Beti ugi sukses selalu nggih Mbak Beti lah sekalipun derengan sampun cuma wis daya sae kula nembe ceklik jengdi sekalipun derek kemawon ikan sampun cuma wis nggih. Badhe atur salam kagem Bunda Drija, Bu Bagianti, Mbah Noyo, Pak Rimbang, Pak Yanto sayanipun, Bu Yayu sayanipun, Bu Sri sayanipun, Mami Sartika ugi, Bu Bagianti, Dek Sri Subatmi, Bu Naomi sayanipun, Bu Rubini, Bu Rubianti, Mas Adi Poncosari, Pak Damaskus, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio. Lan seduo ya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sadon menika matur nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami sugeng sonten. Berikutnya ada Pak Jono.
4: Pak sugeng Jono. Sugeng suka sami suka Mbak Jendit kali Mbak Betty. Pinten salam dumateng Pak Sagio lan sedoyo pendengar RRI 4. Ngaten mawon nuwun.
0: Oh nggih. Sami-sami. Sami-sami Mbah Suro.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka jendit suka sedaya sami suka. Pawartos sehat jendit sak keluargi.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Rezekine lancar banyu mili.
0: Amin.
6: Jendit sak keluargi pinaringan yuswa ingkang panjang berkahi.
0: Nggih.
6: Absen Mbah Suro trisik.
0: Monggo.
6: Komen absen nek nonggon RR iki ra ono sing sedih kudune bahagia. Nggih ndak kok ngomong Mbah Suro menitani ya dawa tenan burine selak do antri. Salamipun kagem sedaya kemawon mboten kula piji-piji. Lor kidul wetan kulon ngisor dhuwur tengah. Salam saka Mbah Suro, ki salam sehat, Bagas waras rejekine do banyu mili, umure do dawa. Nek sing do lara gek ndang mari, sing do ndi utang gek ya utang meneh ora apa-apa wong ya perlu kok butuh kok gitu. Ning kuwi sing semanak sumeh tur nyenengke lagune aku ya melu wae manut wis kan manut jendit kagem jendit sugeng ayahe tugas ngantos paripurna kunduripun mengke ngatos-atos dadah aku gaweanku lu rampung mawon karang lan wong wedok pun
0: sami-sami masih ada lagi enggak Mbak Betty yang belum dibacakan
7: sampun
0: monggo
7: Bapak Untung sami galuh nggih
0: monggo
7: sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka kula nderek mawon lagunipun kula kinton kagem jengdit sama Mbak Betty, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widianingsih, Pak Bambang, Kikumbekano, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widayati, Yusirup, Pak Wening Prayogi kagem sedaya pandemen ing pundi mawon mugi sedaya pinaringan Bagas kuwarasan. Nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya Romo Yuwono sugeng sonten. Jengdit kinten salam kagem Ki Joko Budi Bacangan, Ki Rukun Werdo, Bu Twijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonangkem, Bu Kianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, kemudian Setyo Mas Yanto, Ki Kumbokarno, Yang Sasmito, Mas Rian Bayek, Ki Bandung Bandowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, kemudian Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagyo, Romo Nato Hendro, Mas Ibul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, kemudian Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Katilayer, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem setia pendengar Pro 4 Yogyakarta, wonten pundi papan sugeng laras, kagem nyel sugeng makaryo. Sudah semua Mbak Betty yang diputarkan. Apakah ada yang penelpon sebagai penutup meniko? Wontering suko, sami suko, monggo kalau ada yang mau telpon. Kalau ndak telpon ya sudah, kita ketemu lagi di suko sami suko canda ipun. Halo sugeng santen.
8: Sugeng santen suko sami suko jengdit Mbak Betty.
0: Nde sugeng santen menikom bergenggeng.
8: Sugun rejo.
0: Nde. Terus pun di bawah toski. Geng geng deh. Monggo
8: lagune pun derek ingkang sampun tumawi.
0: Nggih.
8: Dinten-dinten.
0: Monggo.
8: Sampunan bajuri. Nggih. Kami di sebrangun Budwijo, Bu Waganti, Bu Supriyati, Bu Sri, Bu Sutarmi, Rajen, Mami, Tenggang Muah-Muah, Bu Yayu, Bu Sasito Muki, Mbak Pipit, Mbak Tut, Mbak Tarni, Rajen, Mas Kasio, Menggulawe. Mas Ibu, Mas Mamat, Mas Aldi, Mas Rian Bayek, Romo Ngadjono, Romo Jono, Pak Sunardi, Pak Sumar, Kang Gilat, Lajeng Pak Supoyo, Pak Sardio, Pak Tumedi, Pak Sabio, Pak Menan Sedoyo Kemawon. Matur nuwun, Mbak.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Mbak Betty, Sutresna Budaya, sepertinya kita harus pamit undur diri terlebih dahulu karena hampir pukul 17. Ngoten nggih. Matur nuwun kagem Sutresna Budaya yang sudah gabung telepon, sudah WhatsApp, sudah mendengarkan terus melalui 106,6 FM atau RR Digital. Lagu penutup wonten ing suka sami suka dinten menika yaitu Pokoke Melu. Kula jengdit pamit termin.
7: Betty Damayani pamit.
0: Ketemu lagi di suka sami suka candaipun sugeng santen lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha alat penerangan jalan di Kabupaten Sleman memasuki tahap evaluasi dokumen studi kelayaan. Tahapan ini menjadi langkah penting sebelum proyek penerangan jalan yang ditargetkan memasuki masa konstruksi pada 2027 untuk memenuhi kebutuhan lampu jalan di berbagai wilayah Sleman. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk memastikan proyek yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketentuan regulasi dan data teknis yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sleman, Nur Fitri Handayani, mengatakan evaluasi dokumen studi kelayaan merupakan bagian dari tahapan yang wajib dilalui dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Beralih ke informasi lain. Minat masyarakat terhadap madrasah di Kabupaten Kulon Progo tetap tinggi dalam sistem penerimaan murid baru SPMB. Kantor Kementerian Agama Kulon Progo mengatakan, mayoritas madrasah negeri di semua jenjang berhasil memenuhi sebagian besar daya tampung, mulai dari madrasah Ibtidaiyah Negeri, madrasah Sanawiyah Negeri, hingga madrasah Aliyah Negeri. Madrasah masih menjadi pilihan pendidikan yang diminati masyarakat di Kulon Progo pada tahun ajaran baru. Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo, Wahib Jamil, menilai hasil seleksi penerimaan murid baru tahun ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutrisno Budoyo. Kali ini akan kami mendengarkan Kagem Pancuran Sirama Rohani Islam bersama dengan Ustaz Jamiluddin membahas mengenai Pulau Do Nabi Yusuf lan Siti Julaiha. Kagem Pancuran Sugeng midangetaken.

sakit ninggari jauhi ninggalake perintah-perintah peluang-peluang ingkang buten sae salah sunggalipun nggih nindakaken sinani kuwau. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun nggih kula panjenengan perlu belajar dados tiyang ingkang boten mandeg anggenipun sinau, anggenipun memperdalam ilmu agama. Kula panjenengan saged tolabul ilmi, saged bentengi keimanan, saged bekali kalian hal-hal ingkang saged nuntun kula panjenengan selamat dunyanipun lan sak mangke selamat akhiratipun. Para milo ngindari hal-hal ingkang boten saing nggih menika caranipun nggih nambahi pemahaman agami, pemahaman-pemahaman hukum Islam, pemahaman-pemahaman ingkang saged ngarahaken kula panjenengan dados tiyang ingkang kokoh imanipun boten gampil anggenipun dipun goda kalian setan. Pramila kita sedaya penting dadosaken ilmu menika salah sunggalipun target kita dadosaken ilmu dados sangu ilmu ingkang saged nuntun pemahaman lan saged kita amalaken kanthi napa kanthi ilmu ingkang leres lan ilmu ingkang sae. Pramila ilmu ingkang sae pripun? Ilmu saking para ulama, ilmu ingkang badhe dados obat lan jampinipun penyakitipun para menungso. Sarana ilmuipun para ulama badhe anjalari dados saenipun kawontenan gesang menika. Kawontenan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namung saged tercapai menawi ilmunipun para ulama kedamel pedoman lan pitedah sak lebetipun gesang punika. Pramila kula panjenengan pingin dados tiyang ingkang tambah soleh, saged ngindari hal-hal ingkang boten sae miturut agami. Nggih, ampun tebih saking majelis ilmu, ampun tebih saking para ulama tokoh agama. Nabi sampun nate paring pepenget ganti dawuhipun, sayati zaman ala ummati yafirluna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasin. Miturut Nabi bakal tumeka sawijining menungso, bakal tumeka sawijining mangsa marang umatku, ing mangsa iku umatku padha lumayu sangka para ulama lan fuqaha. Mongko nuli Allah bakal maringi pacoban marang umat kuwi kelawan telu pacoban. Tatos artos ingkang artosipun ingkang langkung lengkap nggih menika Gusti Allah bakal maringi pacoban dateng kita sedaya ingkang boten celak kalian ilmu, boten celak kalian para ulama. Sepisan napa nika bakal ngilangi bergawe sangka nyambut gawe ini. Apindo Allah bakal nguasa akib maring umat kuwi penguasa kang zalim. Kaping telu, umat kuwi bakal metu songko dunyo kelawan tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila ilmu niku penting, pengetahuan niku penting dados sangu, dados pondasi kula panjenengan ngamalaken sedaya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kanti ilmu kula panjenengan nggih saged nebihi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis ingkang perlu kita renungaken nggih menika dipun sebataken wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kabeh wong kang tanpa ilmu kok nglakoni amale ditolak ora ditompo malah ditukani. Terus penting nggih ilmu nggih monggo kita hatusaken muhasabah. Tujuan kula panjenengan perlu dipun tingkataken anggenipun sinau, anggenipun tholabul ilmi, pados keimanan, ketakwaan kita tambah sae, tambah barokah lan kanthi ilmu ingkang
luas, ilmu ingkang faham, insyaallah saged nebiaken kita sedaya saking ujian-ujian, godaan-godaan ingkang boten sae. Salah sungalipun nggih menika godaan nglampahi zinah menika ingkang sampun kita bahas. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang pungkasan monggo kita sedaya isi tahun baru menika. Ini kula jenengan dipun paringi kenikmatan saged pinanggih tahun anyar, tahun hijriyah. Monggo kita syukuri. Kanthi napa? Kanthi sareng-sareng ningkataken ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ibadah ingkang tenanan, kanthi ibadah ingkang totalitas, insyaallah dados wasilah kita sedaya pikantuk kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala, pikantuk barokah, pikantuk keistimewaan saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pelajaran kehidupan saking salah setunggalipun nggih menika saking Nabi Yusuf alaihissalam kalian Zulaikha menika dados pelajaran ingkang berharga. Zaman menika kula panjenengan katosipun boten gampil anggenipun jagi diri kita, jagi keluarga kita kalian saking perbuatan-perbuatan tercela. Mungkin-mungkin kanthi pelajaran hidup ingkang saya menika nggih menika kisah saking Nabi Yusuf kalian Zulaikha, insyaallah dadosaken pemahaman pentingipun jagi keimanan kanthi dasar ilmu ingkang saya, insyaallah sedaya hal-hal buruk, hal-hal ingkang dipun larang kalian agami, insyaallah saged kita pahami. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang saklajengipun monggo kita ngatah-ngataken donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya lan keturunanipun dipun jagi kalian Gusti Allah saking hal-hal ingkang boten sae. Saosenipun kita suwun, kita nyuwun dhateng Allah kanthi tawadhu, kanthi doa ingkang tenanan, kita sedaya dipun paringi keselamatan, dipun paringi iman ingkang sae, lan insyaallah dipun ijabah Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi manfaat dan mugi-mugi sedaya harapan kita sedaya taun enggal menika dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Akhiron kawula pungkasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutrisno Budoyo, kumandang azan maghrib telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 40.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih.

0: tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

Sutresno Budaya Matenuan Panjenengan tansah nyawiji sesarengan Perumpat RRI Yogyakarta lan sameniko sumangga kita pitangetaken sesarengan serial Ringgit Purwo. Sonten menika serial Ringgit Purwo kagarap Ki Narto Sabto babakan Pandowo Gubah Sugeng mitangetaken.

0: ngendika ingkang adhawuh?
1: Perkuturo.
2: Ibu pundi apa?
1: Kanugrahan temen tine Pandhawa katamuan ingkang raka anak kowe ngawangga Sikarna.

0: katak cecengilan.
1: Ih, Kanjeng Ibu mboten langkung estuaken dawuh.
0: Kono-kono kula Pandhawa lima bebarengan padha ngapuran cang wangur mati tekane kadang mutuwa Prabu Karna.
1: Ih, mboten langkung dateng sikong estuaken dawuh.

Puh, agito, gito. Mapakaken raweng kang Raka Narendra nganggoyo Ratu Ngawangga Prabu Karna Pasusena. Usnya sinungkeman pepadane. Kadhirake dening Pandhawa dampyak-dampyak nuksmeng jroning pandhapyagung candrane kaya peksi mawa cahya.

kumembeng nityani Dewi Kunti Tali Broto mulat semaning kang putra Narendra Ngawongo Prabu Karno Asusena. Ya gurawalan mandat saking palenggan angrangkul jangganipun ingkang putra senajan Narendra Ngawongo Prabu Karno kuwi anekuk dengkul nganglungake jangga nguncupake asta sesedhokan panyembahe dhateng ingkang Ibu Dewi Kunti sakedhap-sakedhap unjal kang bodra Hirawana. Jroning tumungkul sang Kunti anggo ngulat kanan kiring tumingal dhateng pasmoning putra nanging kaya ngapa to agenging manah tupi mulat lamun putra Pandhawa kawis tinggal lega legaweng budi sami sakala ingkang putra Narendra nganggo kadhawuhan satata sajajaran ingkang putra Sri

0: kulo anak wong kang Kanjeng Toro Karno. Wonten pengendi kowe ngadhawuh Kanjeng Ibu? Bebasane kaya kebanjiran sekur madu kegunturan Mukir Sari. Tekamu marang Negara Ngamarta ingkang sayak tidatan kenyono-nyono. Siro paran podo Raharjo kulo.
1: Ih, Ibu. Raharjo sowan kulo ing ngarsa paduka namung sumengkeming pangabekti kulo mamantu-antu. Onjo sandhap podo paduka Kanjeng Ibu.
0: Iyo kulo wis tak tampa gawe dening adikku.
2: Rawa paduka Koko Prabu ngawongga wonten negari Ngamarta kula ngaturaken pangabekti konjo apa padha.
1: Yo Yayi. Tak tampa gawe gedening atiku.
2: Arno kakangku kuwi padha becik.
1: Yo yo. Wong Jarot Werkudara tak tampa gawe gedening atiku.
2: Pangabekti kula katur Koko Prabu. Adikku diadik watange pun Kakang Iwarjuna tak tompo pangabuktine si Adi gawe gedhe ning atiku.
0: Pangabukti kula katur Koko Prabu.
1: Iya ya kembar. Pangabuktine si Adi sakarone tak tompo memanjang yuswaning pun Kakang.
0: Kajawi saking menika Ibu mestinipun
1: kaget dene kula mboten tinimbalan.
0: Mani suwane ngarsa paduka Kanjeng Ibu miwah pinanggih lan kadang-kadang kula Pandhawa. Mboten sebab saking menapa labet anggen kula ngengeti bilih kula menika nyata linairaken saking paduka Kanjeng Ibu. Miwah kula menika nyata kadang werdaning Pandhawa ingkang pinanggih werda sami-sami putraning Kanjeng Ibu. Salbeting manah kulo sanget mboten lilo. Salbeting manah kulo sanget mboten lego. Lampan ingkang sampun kawuri wontenipun namung raos memengsaan. Mugi-mugi ingkang dinten kalenggan menika raos memengsaan wau sirna larut. Ingkang temu tetunggilaning raos pangraos ing antawisipun sami-sami putraning Dewi Kunti.
3: Karepmu kepriye wong bagus
1: Ibu? Kula menika satunggaling putra ing kathahan dosa. Kula menika satunggaling lare ingkang kathahan dosa. Kula menika satunggaling tiang tandolo ingkang tanidhep ing tata krama laber kekathahan dosa miwah kula menika satunggaling narendra ingkang tangengeti dhateng lelabetaning Ibu.
0: Katitik saking ing mangsa kalenggan punika Kanjeng Ibu Kunti menika lenggahipun wonten negari Ngamarta. Enten dalwanggung sinungga sungga dening Pandhawa sinunggi sunggi dening para Narpati. Sareng kula etang-etang dosa saya ageng ingkang tumanduk ing kula menawi kula mboten saged sadrat lan kadang-kadang kula Pandhawa muktaaken Kanjeng Ibu salbeting gesang miwah. Kula tansah nyuwun pangayoman paduka salbetipun kula madhek narendra wonten ing awangga. Kersa dinten mangke Kanjeng Ibu kula suwun lilaning penggalih. Kula boyong dhateng negari Ngastina perlu kamuktekaken dening Yayi Prabu Duryudana sumarambah kadang kadian kulawa dene kula ingkang mandhegani. Kula ingkang mandhegani. Atur kula ingkang kados bethet sewandu memangsan mau mengku suraos. Titi mongso Kanjeng Ibu kepareng lenggah ing nagari Ngastina menika tanpa Barata Yudha purun boten purun para Pandhawa sampun sami nampi nagari Ngastina sak wewengkon kalebet jajahanipun. Kula bali malih titi mangsa Kanjeng Ibu Kunti sampun keparang lenggah kamuktekaken ing negari Ngastina menika sami ugi tanpa Barata Yudha para Pandhawa sampun sembodo nampi kamulyaning negari Ngastina sak wewengkon kalebet jajahanipun. Milo Ibu wonten sukornaning penggaling mangki ananggapana aturipun ingkang putra ngawangga kula suwun kula dherekaken kundur dhateng negari Ngastina menawi sampun pinanggih lan para Kurawa tumunten kula dherekaken kundur dhateng negari ngawangga kideping tekad kula menawi sampun kelampan mekaten tanpa Barata Yudha Pandhawa sampun saged nampi negari Ngastina kamuktenipun Kanjeng Ibu dhateng negari Ngastina menika mboten benten kalian kamuktening para Pandhawa wonten salebeting negari Ngastina ing sabab saing menika menawi paduka kersa tegesipun kula bali malih Pandhawa nampi negari Ngastina mekaten Ibu.
2: Aku takon sing dikarep boyong ibu kuwi sapa Arno kakangku
0: ya loro-loro ya pun kakang ya Yayi Prabu Duryudana.
2: Aku takon Kanjeng Ibu diboyong marang negara Ngastina ki arep dikapakake
0: mbok menawa si adi wis ra kesamaran kejaba para Kurawa kepengin muktekake mula pun kakang lilakake mau sak temene ana reka daya kaya kang wis tak ucapake mau kowe sak sedulur bakal nampa balining negara Ngastina tanpa Barata Yudha
2: tanggep kurang sampurna
0: sababe
2: amarga Barata Yudha kuwi wis dadi cangkaning dewa
0: para Pandhawa bisa ngrasakake kamulyaning urip mukti wibawa negara Ngastina nanging pitukane kudu Barata Yudha
2: yen to aku ora luwih dhisik adus getih yen to aku ora luwih dhisik nyandung bangke yen to aku ora luwih dhisik adus keringet nggon kumukti marang negara Ngastina kuwi mau tak anggap kurang sampurna senajan negara Ngastina iku sak temene pemenangku sak sedulur nanging congkor ora bisa dibuprah meneh
0: mengko dhisik kowe wedi anggobah jongko iya toh dadi Pandhawa wedi ngobah jongko samar sarta sumelang yen nampa bebenduning dewa kowe bakal nampa bebenduning dewa kira yen jangkaning dewa mau becik tok elekke kowe ngerti Barata Yudha kuwi apa?
2: Barata Yudha kuwi perang gedhe.
0: Sing perang
2: Pandhawa karo Kurawa.
0: Apane
2: sedulur nak dulur?
0: Kowe seneng yen disurak wong kiwa tengen. Kowe seneng yen dirungokke sangka manca negara, kaetrah lan wayah Sang Wiyasa padha perang sedulur. Iba senenge kang padha keplok ora tombok. Iba panudinge wong kang padha gedhing. Apa kowe seneng? Yen to nganti sedulurmu nak dulur ana kang cilik ora gedhe tekaning pati amarga kendhih dening pengamukmu.
2: Urip perang kuwi sak temene ngendi-endi nggon padha wae. Menang kalah mesti nggunakake pangorbanan. Yen pancen kudu mengkono aja meneh to pati ning kadangku nak dulur yen perlu aku dhewe mati ora awel. Waton perang kumawa di dasar jujur landhesaku kautaman. Lan perkara negara Ngastina kuwi aku ora ngrebut nanging kuwi duwek-duwekku dhewe.
0: Iya. Kowe tegel. Nampa negara Ngastina nanging sedulurmu Nyai Prabu Duryudana kalebu para Kurawa uripe padha keserakat.
2: Biyen-biyene wapa yen pancen mengkono dawe karno kakangku bedane apa nalika para Pandhawa isih cilik pangesine kudu ngrasakake kamukten ing negara Ngastinapala dene digusah kaya pitik diketak kaya kidang menjangan dicuthat kaya werdi cacing. Ora ditentokake ana jroning kraton Ngastina malah dibudidaya murih pati nek katitik nalika semana. Pandhawa tau ditimbali ana bali gala-gala diapus krama cariyan pinaringan warisan negara Ngastina. Mekasane para Pandhawa diopong. Bedhik ketitik ala ketara sapa kang bibiti oleh kono wahyune sirna Jawata tansah ngayomi Pandhawa tetep jaya.
0: Biyen dibusek saiki digambar meneh. Sing ala aja dinggo, sing becik ayo diruntutake. Ngono?
2: Aku ora kepengin runtut marang Kurawa kang jroning negara Ngastina mung kebak lelamisan.
0: Kowe kok ngerti?
2: Sapa ora ngerti? Sing ambah negara Ngastina iki dhisik endi karo Karna kakangku?
0: Ning kowe kalah tuwa karo aku.
2: Mung tuaning umur ning tumraping wawasan aku moh kalah.
1: Merkudara, kakangku apa?
0: Pandhawa iku sapa kang tuwa dhewe Werkudara?
2: Jeng tuwa dhewe mbah bakangku.
0: Sabab apa? Pun kakang ora kendhat nandhakake tata krama nanggapi rawuhe Kakang Prabu Ngawangga. Panembahku tanpa kendhat ewadene kowe malah pasulayan. Yen ngono kowe dadi kang luweh tuwaku dadekno sedulurmu kang enom.
2: Wis. Blabari blabari.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lagi iki lho, Ratu Ndrawati ora entuk kawigaten. Aku iki teko luweh dhisik, ngembat perkara luweh dhisik. Bareng sedulure tuwa teko, wong tuwa sajake wis disingkirke saka ing kono, ya wis. Tak susukan kene wae. Ora runo aku.
3: Punipun kora suloyo ning yen wis ana sarujuke kadang mumpun ta diwa. Yayi, priye munggo tanggapane si Adi prakara iki?
1: Moko Prabu,
2: menawi nyotom katen lair tu sing batos kula namung sumangga ing karsa sumaraing parentah
0: syukur. Arjuna,
2: menawi Kakang Prabu Pembayun sampun sumarah kula ingin namung badhe andherekaken bagus.
0: Kembar, kula mengatakan ugi Kakang Prabu Werkudara.
2: Dek, oye winake sing tok tareni sapa awakku dhewe. Wedo mangkat aku tak ana kene dhewe. Pandhawa ilang siji tegese dudu Pandhawa ora ilang ning aku misah. Kok misah apa wis bosen kowe sinebut satriya Pandhawa?
4: Ora anger ngono, wis aku mangkat.
2: Yen mangkat aja grundelan lho, yen wis gelem ya kaya wong gelem. Yen ora luwung persa Jawa, mundak nguntang-anting ke atiku. Selawase Ratu Ndrawati dadekke penonton lagi dina iki. Melu adegan ning kok ora ditakoni. Ya diterimake puluh-puluh bejane awakku kala-kala kudu kon mengkene. Kanjeng Ibu.
3: Opo kuwi?
2: Rening sampun paripurna anggenipun sami Wawan pengendika. Porari kula Pandhawa sampun tetunggilan tip Toroso Budi Karyo.
0: Bendang datak ngantos menopeng mangke Kanjeng Ibu kaparenga kula dherekaken nitih rata ingkang sampun cumawis ngaglah wonten madyan ing alun-alun. Ing alun-alun.
3: Iya ya kula bakal tak pituruti panyuwunmu punta diwaya bebarengan.
2: Lawe Kanjeng Ibu kula dherekaken
3: kembar. Aja pisah lan pun ibu. Kanjeng Ibu selawi kula dherekaken.

ya kena ning aja slonjer lungguhmu. Nun pangapunten. Weh, tranane anyar bocah iki. Korek lampit brungkat kimpul Pandhawa lan Bibi Kunti diboyong marang negara Ngastina. Lupia kaya kang wis kamuri yen kumpul Pandhawa Kurawa bakal awoh dardah. Tetep ana satriya mu

pangira jroning aku mboyong Kanjeng Ibu Kunti ditututi adik Gusti Aki. Aku numpak roto lan Kanjeng Ibu Kunti. Gusti Aki numpak kudul di bandara Aki. Wani munggah marang Krita. Kowe bakal ngrebut Kanjeng Ibu. Jebul bareng kowe tak banting ana ing bumi, kowe semaput. Yaki. Kamulasen pun Kakang nyawang marang si Adi, ingkang mestine kudu ora kasangsaya. Gelem ora gelem sarinamu sakudu tatuaran kranjang. Kowe durung tekaning pati katitik ana keketek jaja ingkang budul prateng walikan. Lawan nyata satriya utama. Ayo, Yaki, tak enteni tangi.

0: kowe kuwi sedulurku nak dulur tuaku Setyaki. Umure tuaku derajate dhuwuraku. Kahanane mompyor papanku. Lha kok debul kowe wani murang tata krama. Abar kelawan Arendra Ngawangga Malang kadak jumangkah sikilmu ding-ding lurus bengos. Semuhana nantang kuwi kowe duwe karep apa, Setyaki?
1: Ora perlu aku ngajeni karo sedulur tuwa nadyan jejering ratu nanging tani deping tata krama.
0: Aja gumampang ngucap ngarani aku kurang tata krama kuwi upamane.
1: Muka lamun yen to Kakang Prabu Ngawangga ora nguningani. Kang nggawana jroning pura negara Ngamarta ora ngomongake Kanjeng Ratu Kunti lan kakangku Pandhawa nanging sedulurku ing Ndrawati ya pepundhenku uga lenggah. Parandene saklimah ora tok sebawa tegese kowe manungsa kang tani deping tata krama kudu tak waneni tekan ngendi polahmu.
0: Lho kusik to. Kowe wani karo aku kena ning sedia gaman kang ampuh. Kowe kuwi dudu tandingku. Saliyo wae ndak ora awakmu.
1: Aku gelem bali nangin Kanjeng Ratu Kunti tak boyong.
0: Dasarmu. Gage kowe tak takoni. Kowe nyuwun Kanjeng Ibar tok boyong kundur marang negara Ngamarta kowe iki apane to dening Kanjeng Ibu kuwi apane kowe?
1: Aku iki pulunane,
0: kowe mung ponakan aku iki anake lanang. Aku iki anake lanang. Kadang-kadang mu Pandhawa kuwi uga putra kakung dening Kanjeng Ibu. Aku sing njaluk sing tak daluke wis entuk sing lakoni wis gelem lah kok panas atimu? Halo. Gawe kapitunanmu apa? Setyaki tak takoni. Netepi wajib moro gagian kowe pameran netepi wajib kuwi sing arep tok pamerke netepi wajib ping bak endi?
1: Utur meksa kayuwananing Pandhawa.
0: Kowe ngreksa keselamataning Pandhawa dadi tok anggap para Pandhawa melu sedulur tuwa ki bakal dijromprongake marang jurangin kabilaen ngono apa piye? Iya. Iya.
1: Kanjeng Ratu tak jaluk supaya bali marang Amarta.
0: Tembungmu njaluk mau apa ora kesasar ta wong sing lakoni wis gelem. Kanjeng Ibu le nyarirani wis kepareng tak derekake lan para Pandhawa wis lila. Aku sing njaluk aku iki anake lah kok wong sak jaban kulawarga melu cawe-cawe iki kowe iki genjrong apa piye? Iya. Kowe iki truwun.
1: Iya. Wong tuwa wajib diwaneni.
0: Aku isin tanganku kemlawe marang tanganmu isin kulino gajah telu tak tempil yang pisan mawur polone. Kau jebel menungso lumrah tanding karo aku. Ayo hungalno dadamu jamung sedakep baik wis parat. Hungalno dadamu tanding ono Narendra Ngawangga.
1: Maju siji loro telu papat limo sak kulawargamu kulawarane aku mundur sapecak.
0: Sak temen aku welas tak goleke mungsuh. Kartu warmo

Sutresno Budoyo mekaten wau giaran serial Ringgit Purwo kanthi lampahan lakon Pandhawa Gubah seri Sekawan tining Dalang Kinarto Sabdo. Matur nuwun Sutresno Budoyo, sampun mitangetaken.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budaya salah setunggaling program inggih menika gerakan reresik sekolah dados salah setunggaling cara mujudaken gerakan Indonesia asri inggih menika aman, sehat, resik lan indah wonten ing kita Ngayogyakarta. Program menika katindakaken wonten ing kawasan Margi Cikditiro kasengkuyung dening para siswa saking SD, SMP, ugi SMA. Para lare siswa sesarengan reresik lingkungan sekolah, trotoar, kalenan, ugi fasilitas publik, lan menika minangka mungkasi rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS. Pawartos salajengipun. Indonesia saha India sami tembayatan gayut pelestarian warisan budaya lumantar konservasi kompleks Candi Prambanan ingkang mapan wonten ing Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian katindakaken dening Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sesarengan kalian Perdana Menteri India Narendra Modi. Konservasi menika katindakaken supados jagi antawisipun budaya ing Indonesia uga India. Kejawi saking menika, ugi minangka komitmen budidaya salah setunggaling situs warisan dunia saking UNESCO. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Rahmat RRing Lari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisna Budaya, kalau tadi kita sudah dengarkan Mantos dengan Nurhana, Wantering Sekeber, Sesina Kenangan Bersama, Sesarangan Kula Cendit,
1: kalian Betty Damayani.
0: Kita akan bahas Sesina Kenangan Bersama Nurhana. Kalau tadi dengan sengit ngata nih kongge, kali ini ojo diplero, ya akan segera kami peringatkan kagum pajer kan, Mbak Betty, dan nanti kami akan memberikan informasi-informasi juga. Monggo.

0: Bu.
1: Yande, ini Ak ya.
0: Abah, Bu.
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Eh alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo apa kuwi, San?
1: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayujo Karto.

0: Perumah Tering Luri Putri Jawi Suara Budaya Jogja Sutas Nomo Dewa masih wandering subscriber sejenak kenangan bersama sesarengan dengan lagu-lagu dari Nurhana. Kalau sentir lego lengo patra nggak tadi gue gitu. Lan saat menikah monggo Mbak Betty ada informasi apa ini?
1: Iya. Nurhana ini adalah seorang penyanyi legendaris Indonesia yang sangat populer membawakan lagu keroncong, langgam Jawa, dan juga campur sari. Kemudian lagu yang dikenal ada Resepsi, Isih Tresno, Keno Godo, Mawar Biru, dan Ngimpi. Nurhana ini kelahiran tahun 1978 dan kebanyakan membawakan lagu-lagu berbahasa Jawa. Jadi Nurhana lebih dikenal sebagai pesinden dalam karawitan Jawa maupun pentas wayang kulit. Ya, karena suaranya yang khas.
0: Ngoten. Guys, terus nanti kita lanjutkan lagi masih dengan lagu-lagu karya Nurhana.

0: Sutresno budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: arep neng endi kang?
2: Iki lele arep ndandak ke radio. Harus arep ngelokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho mbak uwes, nek radio ini pas rusak, iso ngrungokke lewat HP. Kayak aku iki.
2: Ya lah tenane lek, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres mbak, midang ngetaken RRI saged mawi HP. Niki carane, ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki mbak. Nah nyata niki, saged mirengke RRI sa Indonesia mbak. Cocok toh? Gampang toh? Teng pun di papan nih, saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki mbah, kulo daftarke akune simbah.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu Sutresno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon, giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wos dados komoditas utami wonten masyarakat. Saderengipun dados sekol proses pantun ngelangkungi pinten-pinten perangan tahapan pengeringan gabah. Petani mepe pantun ngantos dados gabah kering. Penjemuran betahaken sinar srengenge, sinar matahari ingkang cekap teriipun supados saged enggal kering. Sutresno Budoyo ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken mepe pantun ngantos dados gabah kering. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembak kula kalian salah setunggalipun petani Ibu Indarti.
1: Bu, ini dengan Ibu siapa Bu namanya?
2: Ibu Indarti.
1: Indarti. Bu, ini di dusun mana Bu? Di desa mana?
2: Dusun Geneng, Tirtomartani Kalasan.
1: Ini di Tirtomartani Kalasan. Bu, di sini banyak sekali hamparan sawah ya, Bu ya?
2: Iya, banyak.
1: Bu, ini Ibu punya sawah, Bu?
2: Ya, buruh-buruh lah. Oh. Punya orang cuma buruh.
1: Buruh, oh iya. Berapa hektar, Bu?
2: Ya, kurang lebih 1000 meter.
1: 1000 meter. Bu, ini biasanya ke sawah setiap hari, Bu?
2: Ya. Kapan
3: dinggal?
2: Setiap pagi sama sore.
1: Tapi setiap hari Bu, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
2: Iya.
1: Ini kalau ke sawah dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 8.
1: Jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Terus siangnya istirahat.
2: Iya. Kalau sore setengah 3 sampai jam 5.
1: Ibu ini di sawahnya itu di daerah sini aja ya Bu, atau berpindah-pindah?
2: Ya, di sini aja, nggak ada yang lain.
1: Bu, ini kan tadi kan ke sawah pagi. Terus bagaimana Bu, cara membagi waktu antara di rumah sama di Sabin?
2: Gimana ya? Ya, sebisanya lah, yang penting nggak capek.
1: Jadi sebelum ke sawah, masak-masak dulu.
2: Iya, terus anak biar pergi sekolah. Terus kalau udah baru sawah.
1: Baru ke sawah. Bu, ini sudah lama Bu Ibu ke sawah itu sejak kecil ya, atau?
2: Sejak tahun 2007. Semenjak dapat suami sini.
1: Loh, asalnya mana Bu?
2: Asalnya Boko Harjo.
3: Boko Harjo sama dekat candi itu ya.
2: Iya.
1: Oh, jadi Ibu 2007 sampai sekarang berarti sudah hampir 19 tahun.
2: Iya.
1: Iya. Wah, ini banyak suka dukanya ya Bu selama di sawah ya Bu.
2: Iya.
1: Oh, Bu, ini kalau ke sawah kan tadi pagi hari ya. Ini ngapain aja Bu ke sawah itu?
2: Ya matun, kadang ya itu apa? Lep, lep mengairi sawah.
1: Oh, lep mengairi sawah.
2: Udah pulang.
1: Pulang. Nah itu istirahat. Bersih-bersih rumah.
2: Iya.
1: Yeah. Terus balik lagi nanti sore.
2: Iya, iya.
1: Iya. Bu, ini kan kalau tadi ke sawah tadi itu ngapain Bu pertama kali? Ngerabuk ada juga enggak Bu?
2: Kalau ngerabuk Bapak.
1: Ngerabuk Bapak.
2: Iya.
1: Jadi cuma pengairannya aja Bu.
2: Kadang pengairan juga Bapak, tapi kadang kalau Bapak kerja saya
1: dilanjutkan.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Bu, ini sekarang Ibu ngapain? Ini kok ada karpet apa ya ini?
2: Jemur padi.
1: Oh, jemur padi.
2: Panen.
1: Baru panen.
2: Nggih.
1: Oh. Sebelum dijemur ini sebelumnya itu bagaimana Bu tahapannya?
2: Prosesnya itu di pakai sabit itu. Di red. Terus nanti di threshold. Baru dijemur.
1: Berarti ini pakai alat enggak sih Bu waktu dari gabah?
2: Pakai itu apa?
1: Mesin.
2: Enggak. Engkrong.
1: Mesin perontok itu.
2: Iya, mesin perontok. Tapi bukan yang kombi, yang threshold.
1: Oh, threshold. Oh, namanya threshold. Itu punya sendiri atau
2: enggak? Ya, pinjem.
1: Oh, pinjem. ada ini ya, ada biayanya ya Bu ya kalau ya, pinjam gitu. Bu, ini kan menjemur gabah ya. Ini caranya gimana Bu? Kita siapin apa Bu ini?
2: Terpal.
1: Oh iya, terpal nggih.
2: Terpal. 3 hari kalau enggak ada hujan ya kurang lebih 4 hari baru kering.
1: Oh, harus benar-benar panas ya, Bu?
2: Iya.
1: Ini 1 hari dijemur.
2: 4 hari.
1: 4 hari. Maksudnya kan hari ini kita jemur gini kan ya, Bu. Sampai nanti sore hari.
2: Sampai sore terus
1: Ibu ambil.
2: Enggak diambil. Ditutup aja.
1: Oh, pakai terpal.
2: Pakai terpal, besok kedua buka, tutup buka sampai kering, baru bawa pulang.
1: Oh. Ini kan ditutup digulung gitu sama terpalnya, Bu.
2: Iya.
1: Oh, apa enggak tumpah, Bu?
2: Enggak.
1: Oh. Terus nutupnya
2: cuman ditaruh tengah terus dilipat. Udah kasih ini kayu, batu.
1: Oh, cuma ditaruh di sini aja.
2: Iya.
1: Ini kalau hujan gimana, Bu?
2: Ya kalau hujan kan nggak masuk kan?
1: Oh, karena nggak masuk.
2: Ditutup, iya.
1: Oh, kan nggak basah sampai dalam?
2: Enggak.
1: Oh, gitu. Soalnya kan biasanya kadang hujan ya, Bu, ya kalau malam.
2: Bawahnya itu rembes. Ngerembes. Tapi nggak semua.
1: Nggak masuk ke gabahnya?
2: Enggak.
1: Oh. Bu, ini berarti kan, ini apa, Bu, ini namanya? Tongkat ini? Ari-ari?
2: Ini namanya kalau saya, nu ya,
1: karok ya.
2: Apa ya yang buat
1: buat
2: menyap, yang buat ngerek
1: gitu
2: ya, biar tipis.
1: Oh, tipis biar rata gitu ya, Bu.
2: Iya.
1: Gabahnya ini biasanya Ibu 1 jam sekali atau bagaimana, Bu?
2: Enggak harus, paling ya sehari 3 kali.
1: Oh, Bu, ini gabahnya itu kira-kira nanti jadi berapa goni, Bu?
2: Berapa kurang kilo? Lebih ya tiga setengah bakor karung ya.
1: Oh, ini jenis padi apa, Bu?
2: Ini jenis padi mantep.
1: Padi mantep.
2: Iya. Yeah. Oh.
1: Bu, ini kan mau ke panennya itu kira-kira butuh berapa bulan, Bu? 3 bulan atau berapa?
2: Ya, 3 bulan.
1: Hampir 3
2: kurang bulan. Lebih 3 bulan.
1: Kurang lebih 3 bulan. Dari kita pembibitannya, kemudian tumbuh jadi menguning.
2: Dari bibit itu, bibit sampai mau tanam itu kurang lebih kan 28 hari.
1: Oh, 28
2: terus hari. Tanam sampai panen itu kurang lebih 3 bulan.
1: 3 bulan. Itu biasanya itu kalau dipupuk itu setiap hari atau gimana tuh, Bu, kalau padi itu?
2: Enggak. 1 bulan. Pertama dipupuk. Nanti kalau udah 2 bulan dipupuk lagi, udah.
1: Oh,
2: nunggu hasil panen.
1: Oh, jadi cuma 2 kali.
2: Iya.
1: Oh, jadi Ibu tadi kan bilangnya ke sawah irigasi cuma ngasih air aja ya, Bu?
2: Iya.
1: Oh, untuk pengairannya. Ini airnya tuh diperoleh dari mana, Bu? Parit atau bagaimana?
2: Iya, dari parit. Kalau musim kemarau itu beli.
1: Oh, beli?
2: Iya, tapi kalau ini masih ada
1: air. Cara mengairkannya gimana tuh, Bu?
2: Ya, cuman itu aja.
1: Dibuka.
2: Iya, tolaan.
1: Iya.
2: Terus tinggal nunggu sampai penuh.
1: Oh, nunggu penuh. Bu, kalau musim kemarau berarti itu kan susah air ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Harus beli.
2: Iya.
1: Itu belinya gimana, Bu? Modelnya itu?
2: Kayak sumur pompa itu, sumur bor.
1: Itu pakai galon-galon gitu atau?
2: Enggak. Ya, nanti lewatnya juga ini. Kali kecil ini. Per jam 60.000.
1: Per jam 60.000. Airnya itu modelnya gimana, Bu? Pakai tangki atau gimana?
2: Enggak. Pakai sumur itu.
1: Oh, pakai sumur dialirkan gitu toh.
2: Terus ada mesin.
1: Oh, pakai mesin. Oh, iya. Bu, ini berarti Ibu senang ya, Bu, dengan hamparan sawah?
2: Alhamdulillah, senang
1: ya, Bu, ya.
2: Iya.
1: Udah apa, hijau-hijau terus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena beras itu kan penting, Bu.
2: Iya, ya
1: kan, Bu? Ada ini enggak kebutuhan? Bu, ini Bu ikut kelompok wanita tani apa mboten?
2: Ada, cuman enggak ikut.
1: Oh, enggak ikut. Di sini ada.
2: Di sini ada.
1: Oh, iya. Ini, Bu, berarti kegiatannya belajar, awalnya belajar ya, Bu, ya, dari bapak,
2: iya,
1: ibunya diperoleh. Dari keluarga juga, Bu. Keluarga Ibu juga petani, Bu.
2: dulu yang anu juga, tapi kan sekarang enggak sudah sepuh.
1: Ini ada pesan-pesan enggak, Bu, buat ibu-ibu bahwa kita itu harus mempunyai kreativitas, kemauan, usaha, itu kan pasti akan membuahkan hasil kan ya, Bu. Ini apa pesan buat ibu?
2: Ya, pesan-pesannya ya harus gimana ya?
3: Semangat,
2: terus pokoknya harus senang dan ya
3: dibuat happy gitu ya.
2: Happy, enjoy biar selalu sehat.
3: Walaupun panas enggak usah dirasakan ya, Bu ya.
2: Ya harus dirasakan, cuman dirasakan. Kan dibikin enjoy, happy. Alhamdulillah biar sehat.
3: Misalnya panas terus pakai namanya apa?
2: Caping.
3: Oh iya, caping. Pakai caping ya, Bu ya. Ini berarti kan ada banyak sekali manfaat dari kita beraktivitas di pagi hari, ada sinar matahari, kemudian tubuh bisa sehat, berkeringat dan juga senang kalau sudah padi itu menguning, bisa dipanen, dijemur, kemudian setelah dijemur diapakan, Bu?
2: Dijemur, digiling.
3: Digiling, iya, jadi beras.
2: Iya.
3: Biasanya didistribusikan kemana, Bu, hasil berasnya?
2: Enggak, cuman buat itu sendiri kok.
3: Oh, buat keluarga aja.
2: Iya.
3: Kadang
2: cuman tetangga yang butuh. Cuman ya enggak banyak.
3: Oh iya. Baik, Bu, terima kasih banyak ya, Bu.
2: Iya.
3: Semoga ilmu yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita dapat, bermanfaat bagi ibu-ibu di wilayah Yogyakarta dan sekitar.
2: Iya, iya. Amin. Ya.
0: Pantun dirataaken ngangge garukan dumugi Sutresno budaya sak sampunipun dipanen, pantun dipunbekta dateng lahan wiar utawi celak caket tegalan supados kenging sinar serengenge ingkang teri. Mepe pantun tradisional ngandelaken wontenipun sinar serengenge, papan mepe pantun wonten celak caket sabin wonten tepi mergi.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Eh, Mace, kok bicara apa? Tarada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita.
1: Mace, kok mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, Marga Samai, Marga Heret Renggi, dan juga Marga Ndar Darmana.
0: Iyo kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depo cerita.

0: Tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketong pergi hutan sana sudahlah, ketong tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketong kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong sudah hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan saya puisi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau teter bemawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini saya mau kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini, karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama.
1: Ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar ya. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
3: Evang! Evang! Evang! Evang! Hembohma!
4: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
4: Bapak, gak tahu kenapa suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong pu rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Monggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang

0: No! No! No, huwag ni topeda. Mama! Mama, huwag ni silagat katura, ho!
1: Tara, apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yuk, narin yuk. Hani di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini. Karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut, dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Oning Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh para narasumber giaran pendopo wekdal menika. Sampun kepareng lenggah panjenenganipun Mbah Boy Rifai. Sugeng dalu Mbah Boy.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Injih kados pundi
1: palatosipun? Rati dangu nggih wonten. Saya muter-muter ini. Sekarang sudah ngadek pendito wonten Istana Sorghum Watu Ageng.
0: Ngaten
1: nggih. Disengkuyung sama Pok Tan. Taman Mojo.
0: Ngaten.
1: Alhamdulillah saged menapa direncangi menika kalian Pak Joko saking Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul. Dan yang utama saya mengajak Gus Noval ini, Kiai muda yang santrinya sudah mulai menanam dan makan sorghum. Bagaimana
0: kasinggian sangat matur nuwun rawuhipun Mbah Boy, Pak Joko, Gus, dan saya
1: Gus Noval,
0: Gus Noval, Nanuki,
1: Pak Sogi,
0: Pak Sogi, matur nuwun. Lan sutresno budaya tentu kemawon panjenengan ugi sampun nate mireng utawi uningo keporo gayut kalian taneman sorghum ingkang menika mujudaken taneman warisan Nusantara nggih Mbah nggih.
1: Nggih.
0: Kenging menapa sorghum menika pun sebat taneman warisan Nusantara Mbah. Menapa wonten menapa bukti-bukti?
1: Nggih, ingkang sepindah Pak Giman.
0: Nggih.
1: Saya terlanjur jadi petugas pemulia sorghum, jadi terpaksa mesti mencari referensi. Yang pertama saya mendapatkan referensi relief Borobudur, di mana relief Borobudur itu memang dibangun abad ke 6 dan ke 7, tapi dirancang kan sudah mulai dari abad ke 3. Nah itu sudah ada 7 relief yang menunjukkan ladang tanaman sorghum. Tapi karena sekarang saya bersama Pak Joko yang mandegani pertanian dan ketahanan pangan, ternyata saya di Imogiri dan ternyata sejarahnya Bantul itu sudah pernah menjadi sentra sorghum

0: yang sekarang kita kembali menggali bersama. Ini nanti Pak Joko yang mesti bercerita yang memahami tentang peta pers jagung cantel kalau di sini Pak Giman. Namanya jagung cantel. Dan saat kami menanam perdana sorghum untuk santri itu di Mojolegi, di kelompok Poktan Taman Mojo, itu sudah beberapa pohon yang berbuah tapi kurang didaya gunakan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya kami datang mensosialisasikan sorghum ini sebetulnya melanjutkan penanaman sorghum dengan tambahan mensosialisasikan nilai-nilai potensi nutrisi yang terkandung di dalam batang dan buahnya sorghum. Itu alhamdulillah di Imogiri sudah mulai kita tanam Pak Giman, dan nanti tanggal 2 hari Minggu, tanggal 2 Agustus kita mengundang siapa saja yang ingin ikut nyengkuyung menanam sorghum untuk hasilnya nanti mudah-mudahan tanggal 16 Oktober di Hari Pangan Sedunia kita akan sajikan sebagai kuliner warisan Nusantara dengan berbagai bentuk, bisa jadi mie, bisa menjadi bubur, bisa menjadi segala macam. Nanti di tanggal 16 Oktober di Hari Pangan Sedunia kita bermaksud untuk bukan memamerkan tapi nguri-uri kembali. Ternyata bisa jadi tempe, ternyata bisa jadi tape. Nah kalau ini kita bisa mengajak masyarakat nguri-uri pangan warisan Nusantara, alhamdulillah ditanamnya mudah, hasilnya baik, sekali tanam bisa berkali-kali panen. Begitu Pak Giman.
1: Ngaten nggih. Iya, matur nuwun sawetawis Pak Mbah Boy. Nah, nuwun sewu Pak Joko. Panjenengan pirsani kayut kalian tanaman sorghum menika kados pundi saking wawasan panjenengan Pak Joko? Nuwun sewu.
2: Ih, matur nuwun Pak Giman. Kula ngaturaken selamat malam para pendengar pendopo RRI Perempat Yogyakarta Sugeng Dalu. Kita nggih apresiasi langkah ingkang pun ambil kali Mbah Boy, Pak Boy, konco lawas.
1: Ngaten nggih.
2: Tanaman sorghum itu kan memang di Bantul pernah berkembang dengan baik, terutama di wilayah Serandaan sekitar tahun 2012-2013. Di sana paling besar di tahun 2014 itu sampai 100 hektar. Awalnya baru 20, lanjut menjadi 40, dan terakhir mencapai 100 hektar. Dan tanaman sorghum itu kan tidak butuh air, bukan tidak harus tanah sawah dan tanah-tanah marginal. Jadi ini sesuai dengan misi Pak Bupati, visi-misi Pak Bupati Pak Abdul Halim Pak Aris, bahwa kita memanfaatkan lahan yang ada, optimalisasi lahan pekarangan, baik itu lahan marginal maupun lahan-lahan pekarangan yang subur. Karena salah satu sorghum itu juga salah satu cadangan pangan untuk menuju swasembada pangan. Di samping itu sorghum juga untuk bisa untuk pakan ternak, limbah daripada sorghum itu. Jadi kami matur nuwun, kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, dengan langkah yang diambil Mbah Boy ini semoga bisa berkembang, bisa menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Bantul, bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang marginal yang ada di Kabupaten Bantul. Kita mangertosi memang 4 kabupaten yang ada di DIY itu yang paling agraris sebetulnya Bantul, karena Bantul mempunyai 6 sungai. Yang kabupaten yang lain tidak ada yang punya 6 sungai. Tapi kita masih banyak lahan marginal yang belum tersentuh irigasi, sehingga mungkin dengan adanya sorghum ini bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalkan lahan yang ada, di samping untuk kebutuhan manusia juga untuk kebutuhan hewan sebagai pakan, apalagi pada musim-musim kemarau. tanaman cantel atau sorghum ini bisa bertahan hidup, bisa untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak maupun untuk kebutuhan manusia. Ah, yang biasa ada atau varietas yang ada di Bantul itu kalau dulu jenis Japanicum. Tapi ini mungkin malah Pak Boy bersama Mas Gus Noval dari Pondok ini kan juga nanti mau mengadakan varietas baru. Tapi namanya saya enggak tahu, nanti mungkin Gus Noval atau Pak Boy yang lebih tahu. Cuma harapan kami nanti ini nanti bisa berkembang dengan baik di Kabupaten Bantul, bisa optimal memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Bantul, terutama di Bantul sebelah timur seperti Delingo maupun Imogiri. Karena terus terang di lahan, kalau Delingo memang hampir hampir 80-90% lahan-lahan ya. Tapi kalau Imogiri hanya daerah-daerah sepaling timur. Ya, nanti yang daerah Imogiri Barat mungkin bisa dimanfaatkan untuk tanah sawah, untuk lahan, untuk tanah-tanah tanaman pangan seperti padi maupun jagung.
1: Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun Pak Joko, nuwun sewu sakmenika dumateng panjenenganipun Gus Noval. Gayut kalian tanaman sorghum nika terus pundi ingkang gayut kalian pesantren ingkang panjenengan dirikaken terus pundi Gus?
3: Apa yang ditanam?
1: Iya.
4: Nggih, sugeng dalu.
1: Nggih.
4: Tersun. Iki kita santri ya, para santri, anak-anak santri niku kita ajarkan kagem memakan apa yang ditanam dan menanam apa yang dimakan. Keranten teng dawuhipun di dalam Quran nggih, kita harus memakan sesuatu ingkang halal dan thayyib. Nah, terus makanan niku mboten namung ingkang halal ananging ugi thayyib. Sebab kathah makanan-makanan yang halal nanging belum thayyib. Nggih. Niku sorghum niki sebagai jawaban kula kinten untuk sesuatu ingkang nggih halal dan thayyib menika. Kanten wonten tradisi ugi di dalam pesantren nggih menika basa ngrawat nggih. Ngrawat niku untuk pengganti nasi kita gunakan cantel tapi sorghum menika. Kersane napa belajar terus sak mangke santri-santri wonten ing pesantren mboten namung ngaji kitab utawi ngaji Quran ingkang diwaos nggih, ananging kita nggadahi kewajiban kagem ngamalaken. Kagem ngamalaken napa ingkang wonten ing salebetipun Al-Quran menika, nggih menika wonten ingkang namanipun ayat-ayat kauliyah kalian ayat-ayat kauniyah. Nah, untuk menanam menika pembelajaran, edukasi dumateng sedaya santri bahwa kita dijadikan khalifah fil ar menika nggih kedah mengelola. Kanten khalifah menika pengelola di bumi. Nah, niki keleresan dalam menika sak meniki teng Imogiri nggih, lahanipun nggih lahan-lahan marginal untuk pertanian, ananging keranten di kadung kalih Gusti Allah didadoske khalifah fil ar pramila nggih kedah mengelola napa lahan ingkang sampun wonten teng mriku. Nah niki ingkang sae kula kinten nggih sorghum menika pangan napa cantel menika
1: ngeten
4: nggih, sekali tanam saged beberapa kali panen.
1: Iya, matur nuwun Gus. Enun saya Pak Soki, kajet kalian kelompok tani penjaringan ya, penjaringan ketua kelompok tani Tegapok Tan ya. Kalau mau menopo sampun pun bibiti, menopo malah sampun panen meniko sorghum mungkin kajet kalian kelompok.
5: Matur nuwun, sugeng dalu, bapak ibu pamirsa tentang arek di Yogyakarta, kulo sebagai Gapok Tan. Dan ini memakili saking kelompok tani Taman Mojo. Ini kita sambil mulai nanam. Sekarang sudah satu minggu. Satu minggu,
6: tujuh hari
5: sudah kita tanam, sudah kelihatan.
6: Sudah tumbuh.
5: Kami terima kasih pada Pak Boy yang dulu memang kami tanah-tanah di marginal itu masih kosong belum ada tanamannya. Nah sekarang alhamdulillah kita kedekatan Pak Boy untuk ada program menanam sorghum. Alhamdulillah ini cocok sekali untuk tanaman di tempat kami.
3: Menanam sorghum
5: untuk santri dan untuk masyarakat. Jadi sekarang ini kami mulai dari santri dulu. Dari santri ke di lingkungan santri kita tanami, dan kemarin ada 1200 lahan atau meter itu sudah kami tanam sorghum. Sudah sekarang sudah kelihatan tumbuh sekali, Pak. Sudah bagus sekali seperti itu. Kami terima kasih sekali pada Pak Boy yang merencanakan untuk
3: tanggal 2 ya, nanti.
5: Tanggal 2 nanti kita bersama-sama itu 2 Agustus ya, nanti kita tanam bersama-sama yang kelanjutannya dari kemarin. Alhamdulillah yang kemarin sudah bagus. Jadi kita bisa untuk pamerkan pada pemeriksa nanti, seandainya tanggal 2 nanti kita tanam sama rawuh melihat yang sudah tumbuh itu. Terima kasih seperti
1: itu. Iya, matur nuwun sawetawis rawuh sekanti menika sumangga dumateng Sutresna Budaya. Mangke ing kebareng rawuh wonten pemanggih, wonten pamundhut pisan, gayut kalian nandaran dalem menika monggo kacawisaken. Sugeng dalu pendopo.
7: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Pak Boy.
1: Nggih, sugeng dalu. Mbah Kemijan Sri Kayangan. Monggo, Mbah. Terus pundi, Mbah?
7: Menika bajingan desa rakyat Pak Boy. Ambeniko angin penanaman rencana-rencana ini ko sejati pun yang satu ni ko makin terkunci nampol si pun pendet nampol si pun sejati pun saya kata makin pasti anjuran rencang-rencang ini ko nampi rencang pak ni tekalan ni kan macam ni tak mungkin sakit terus so yang pun ni sekarang ni ketikannya dan itu. Angkut jangan terus bahasa ini. Terus kunci mangkai upami penting tangan saya untuk kami cukup ingin nanam. Aman apa mangkai nak pun bisa kena berhasil diridhoi oleh Allah. Mangkai cara penjualan pun terus kunci penatan rencang kita. Mungkin masih belum Pak Boy.
1: Jaya
7: darah timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kemijan Sri Kayangan nggih. Bemenahi menika sami kalian Pak Joko Kadilebo nggih, Mbak Boy nggih. Nggih,
3: Pak Kemijan kan sudah pernah panen dan sudah pernah kita terima waktu itu harganya masih murah, Pak. Masih 4.000. Sekarang kita sudah bisa membeli dengan harga 7.000, Pak, per kilo. Mbak Kemijan. Jadi monggo siapa yang mau menanam di Bantul, terutama Kulon Progo atau di Iye, kita menyediakan benih di Pondok Pesantren Al-Mahali Watu Ageng Imogiri, karena menjadi satu sentra sekarang di sana. Juga kita mengajarkan memanfaatkan sorghum, Mbah Kemijan. Siapa yang mau bikin tempe dari sorghum, bikin tape dari sorghum, datang setiap hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 11. Gratis untuk belajar, karena di sana juga sudah mulai ada kedai pojok dalam yang mulai tanggal 1 Agustus nanti sudah melayani yang mau nyoba icip-icip sorghum rempah, beli tempe. Kalau hari Jumat pembelajaran, tapi setiap hari bisa untuk kegiatan santri, kita sudah bisa bikin tape dan tempe terutama. Kita juga sudah menyediakan beras sorghum. Jadi bukan sekedar menanam, tapi memang diawali dengan kegiatan gapoktan dan poktan. Kita kepingin mensosialisasikan budidaya pasca panen dan hilirisasinya. Nah, nanti kita juga berharap tidak cuman cerita masa lalu di sini mangan cantel itu di kerawu kambil itu gue sarapan atau jadi jadah itu ya Pak ya. Kita sekarang sudah ada tempe sorghum dan tape sorghum yang harganya sama dengan tempe kedelai dan lebih sehat karena ditanam. Dan mungkin juga lebih barokah karena ditanam mama santri.
1: Matur nuwun Mbak Kemijan ingkang lenggah wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo. Salajengipun menika sugeng dalu Pak Joko Kadilobo nggih. Sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu narasumber badhe nyuwun pirsa menawi badhe budidaya sorghum kados pundi caranipun. Lan ing mbok bilih sampun panen, apakah dikonsumsi sendiri atau bisa dijual atau dibeli oleh Mbak Boy dan teman-teman? Karena kemarin 2023 saya tanam 700 meter. Hasilnya bagus tapi ndak ada yang beli. Mekaten panyunan peso kula matur nuwun, inje matur nuwun. Pak Joko Katilobo.
3: Pak Joko Katilobo yang di mana ya sebentar?
1: Katilobo. Katilobo menen jetis menapa piye?
3: Jetis. Bantul nggih.
5: Bantul.
3: Bantul nggih. Pak Joko atau kepada pemirsa siapapun yang ingin budidaya sorghum tapi kami tidak menyarankan Bapak menanam di lahan produktif atau di lahan padi. Kita lebih senang Bapak-bapak menanam poktan atau gapoktan. Kalau poktan dan gapoktan monggo rawuh ke Imogiri supaya penjelasannya lebih detail dan nanti pulangnya bawa benih. Jadi jangan cuma datang, tapi kalau sudah paham SOP atau tata cara kerjasamanya, siapa saja ada di mana, ada yang bertanggung jawab, kita berikan benih. Dan kita menyarankan di masa penanaman pertama 3 bulan Bapak jangan memupuk sorghum ini untuk mendapatkan bukti bahwa sorghum ini bisa hidup di tanah marginal, di mana tanah marginal yang ada sekarang ini insya Allah belum terkontaminasi dengan pestisida. Namanya marginal, tapi kalau yang sudah di lahan-lahan produktif saya rasa sedikit terkontaminasi dengan
2: pupuk kimia
3: atau pestisida. Nah, kita menyarankan setelah Bapak menanam 3 bulan panen pertama, kalau Bapak mendapatkan hasil, barulah Bapak berterima kasih kepada pohon itu. Karena pohon sorghum ditanam sekali, panennya berkali-kali. Yang pertama 3 bulan, yang kedua lagi nanti panennya 2 bulan kemudian. Dan kita juga akan membeli bukan hanya biji atau buah sorghum, tapi juga batang sorghum. Batangnya itu untuk pakan yang menurut kami sedang melakukan penelitian dengan Fakultas Peternakan UGM dan hasilnya tanggal 21 ini sudah bisa, karena dibikin tanggal 1 Pak, 21 hari, ini hari kebetulan tanggal 21, mulai besok kambing yang ada di pesantren sudah mau makan silase sorghum. Kita akan lihat nanti perkembangannya karena akan diamati oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Seperti apa hasilnya kan kita belum tahu, tapi secara fisik ini silase sorghum ini akan menjadi tren baru bagi pakan sehat bagi ternak ya, bisa sapi, bisa domba, bisa itik. Jadi kita sanggup membeli hasil panen sejauh 15 hari sebelum panen. Bapak mengirimkan bukti video kepada kami, jadi kami bisa tahu sorghumnya seperti apa, perkiraan panennya berapa banyak, supaya 20 hari yang akan datang kita sudah bisa siapkan uangnya untuk membeli. Tapi kalau belum kalau tiba-tiba membawa, tiba-tiba nanti takutnya Bapak tidak pulang membawa uang. Tapi kalau Bapak menanam lebih dari 1 hektar, di mana Bapak panen 2 ton, Bapak di rumah saja. Tim kami yang akan menjemput setelah Bapak pasca panennya benar. Dipanen, dijemur dengan benar, karena ada SOP-SOP di pasca panen yang nanti mesti diketahui. Dan kami akan datang, Sorghum Sejahtera Foundation akan datang untuk mensupervisi pasca panennya, sehingga panennya kita beli. Begitu Pak Giman.
1: Ngaten nggih. Matur nuwun Pak Joko Katilobo nggih rawuhipun lan sampun katuran menapa jawaban gayut kalian pamundhut pisan panjenengan. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika Pak Slamet dari Palangkaraya, Sugeng Dalu, Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya. Kulo asli Bantul, Pak, namung sak menika wonten ing Palangkaraya. Sugeng Dalu, Mbah Boy, Sugeng Dalu, Pak Kepala Dinas, Sugeng Dalu Gus Noval. Kulo nderek remen kanthi wontenipun sorghum dipun masyarakat taken malih. Awit rumiyin nalika alit kulo, kulo giya sering dipun paringi sorghum dening tiang sepuh kulo. Ingkang badhe kulo sunaken preso lan kulo salut dumateng Gus Noval. Kados pundi caranipun maringaken pangertosan gayut kalian tetanen sorghum dumateng poro santri. Matur nuwun, nggih matur nuwun, salam bahagia saking Palangkaraya. Matur nuwun Pak Slamet Palangkaraya. Monggo Gus Noval.
4: Nggih, Sugeng Dalu Pak Slamet nggih. Ini ki untuk pemberi napa edukasi terhadap santri, karena santri niku saben dinten sareng kalih kula kanca ngaji. Sehingga niki wonten ing sak lebetipun ngaji punapa kegiatan-kegiatan ingkang keseharian nggih. Nggih. Menika kita damel waktu-waktu lenggang apa senggang menika kagem kegiatan wonten kebun. Milai saking nanem-nanem ingkang bunga-bunga saking niku, terus sak niki mulai untuk menanam sorghum. Nggih, yang penting kita berikan nganu mawon apa pemahaman, pengetahuan bahwa kita harus merdeka pangan. Selain niku pesantren juga harus mandiri. Mandiri ya, dalam segala hal. Nggih, lan niki banyak santri tidak hanya saking Jogja ananging saking berbagai daerah di Indonesia, sehingga harapan kami besok ketika pulang saged nularke nanem napa sorghum menika. Selain niku mungkin setiap santri juga diberikan kewajiban untuk menanam beberapa luas dan itu nanti
3: bisa dikirim
4: nggih.
3: Dibalik
4: dikirim ke
3: mengirim pangan ke orang
4: tua. Nggih. Sebab kalau santri ngirim donga kan pun bendinten. Ini santri yang gantian ngirim orang tua mengirim napa sorghum menika. Nggih, untuk pengertian kita napa kan wonten hadis, wonten Quran, menika ingkang bahas tentang bumi kan kathah nggih. Kita padosi ayat-ayat ingkang kaitanipun kalian bertanam. Termasuk wonten hadis niku ingkang ngendikaken bahwa Kanjeng Nabi dawuh yen besok pagi kita tahu akan terjadi kiamat sedangkan di tanganmu ada sebiji benih. Niku disuruh untuk menanam. Nah, itu kan betapa pentingnya kita menanam nih, menanam sesuatu kita nandur nih mesti bakal ngunduh. Niku kita biasakan dan niki pun dibuat menjadi kurikulum di pesantren, bahwa pesantren yang selama ini nunsewu yang dipelajari lebih kepada fikih-fikih kaitan pun kalih ibadah, fikih ubudiyah, kalih fikih muamalah. Sedangkan saat niki lingkungan niku juga penting. Pramila enten ingkang namine pun fikih bi'ah, fikhul bi'ah, fikih yang mempelajari tentang napa lingkungan. Nggih, kados zaman riyin kitab-kitab ingkang terdahulu menika menyarankan bahwa napa ulama-ulama fikih untuk membuang sampah itu di tepian jalan. Justru di tepian jalan, tapi kita harus melihat waktu itu belum ada sampah-sampah plastik. Antene nggih, sampah-sampah organik. Sehingga ketika dibuang ting pinggir mergi, mengke wonten biji-bijinya niku saged tumbuh. Tumbuh menjadi kompos terus akhirnya menjadi tempat untuk perindang bagi orang yang jalan. Ya, nek sakniki nggih nuwun sewu teng pinggir dalan dilempar nggih diamuk. Tiang sing gadah toko. Nggih. Pramila enten perubahan-perubahan dalam melihat menika.
1: Nggih. Matur nuwun. Monggo Sugeng Dalu Pendopo.
7: Sugeng Dalu Pendopo.
1: Inggih, Sugeng Dalu, Pak.
7: Tentang penipun ada sumber.
1: Menika saking Bapak?
7: Saking Pak Parmanto Hartono, Bapak, Jalan Babarsari.
1: Parmanto Hartono, Babarsari.
7: Monggo Pak. Kepengin alamat jelasipun. Nggih. Mangke kula sowan mboten terlalu banyak nanya
1: ngoten. Nggih.
7: Yen nun sewu menika kula pengin nyatet alamatipun.
1: Ngaten nggih.
7: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Parmanto Hartono, nggih. Monggo
3: Mbak Boy. Wonten Imogiri menika alamatipun wonten Pesantren Al-Mahali Watu Ageng Mojolegi Numpukan Karang Tengah. Jadi di belakang itu Mas, di belakang pasar
1: Imogiri,
3: kuliner Imogiri itu ada jalan ke
1: selatan.
3: Selatan 1 kilo sudah sampai. Di situ tanya pesantren Mojolegi, kalau zaman dulu Mojopahit itu sudah zaman lalu.
1: Yeah.
3: Sekarang Mojonya sudah lagi. Ditambah lagi ada cantel, jadi sudah ada juga kedainya, sudah ada warung yang setiap hari melayani bubur sorghum.
1: Oh,
3: Anda boleh pulang membawa tempe sorghum supaya santri-santri ini waktu luangnya sambil deres. Habil deres itu kan yang deres mulutnya sama akalnya,
1: yeah.
3: Tapi tangannya bisa bungkus tempe. Seperti itu bisa menjadi bagian dari salah satu hilirisasi sorghum.
1: Ya, Inji matur nuwun Pak Parmanto Hartono Inji, sampun katuraken utawi kandiraken kalau mau. Selajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking Bapak Suhirman ingkang lenggah wonten ing Pleret Bantul. Badhe nyuwun pirsa Pak Kepala Dinas. Kados pundi caranipun pikantuk benih lan ugi sinau kados pundi tata cara anggenipun nanem lan pasca panenipun utawi ugi pemeliharaanipun. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Suhirman wonten ing Pleret Bantul nggih.
2: Nggih, matur nuwun Pak Irman. Mbok bilih kala wau Pak Boy, Gus Nova sampun ngendikaken pilih di Imogiri di Pondok Pesantren Al-Mahali Mojo Watu Ageng Mojolegi Karang Tengah Imogiri. Bibit tenrika sampun wonten disediakan. Tenrika juga ada
3: contoh demplot
2: dan ada narasumber yang lopo tata cara memelihara sorghum termasuk pemasaranipun. Monggo Pak Suhirman saged
3: pinarak
2: wonten Pondok Pesantren Al-Mahari Watu Ageng Mojolegi Karang Tengah Imogiri.
1: Nyaten nggih. Nggih matur nuwun Pak Suhirman ingkang lenggah wonten ing Pleret Bantul. Selajengipun sugeng dalu Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Kula saestu tertarik dumateng taneman sorghum. Jadi ingat masa kecil dulu. Mbah Boy badhe nyuwun pirsa menapa leres menawi sorghum menika ugi saged dipun damel tepung lan saged dipun damel kue-kue lan sak panunggalanipun. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang.
3: Pak Sudiono sugeng dalu, kemarin saya baru pulang dari pameran di Borobudur. Di Balkondes. Kita memang menyajikan tape dan tempe. Tapi sekarang ini saya menyebut merek ya, sebuah merek mie yang sangat terkenal itu ternyata menggunakan tepung sorghum. Yang sampai ngantri itu. Di Jogja sudah ada Pawon Keraton. Kami bekerja sama dengan Keraton Yogyakarta, di mana kalau ada tamu-tamu penting sudah menyediakan roti dengan bahan sorghum. Dan di Keraton Solo juga begitu. Bahkan karena sorghum ini merupakan pangan warisan Nusantara, Departemen Kebudayaan itu menganggarkan untuk event-event tertentu disupport yang menggunakan sorghum itu disupport karena menghidupkan itu, terutama bubur rempah. Dan insya Allah tanggal 24 besok hari Jumat pagi itu FGD, antara Badan Pangan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Sorghum Sejahtera Foundation mengadakan FGD untuk usulan sorghum sebagai bahan penunjang untuk yang sekarang lagi rame ini, MBG. Karena dari sisi pangan, sorghum ini sangat-sangat mempunyai segi keamanan pangan.
5: Nutrisi yang bagus.
3: Karena gluten free, jadi bagi orang-orang yang ketergantungan darah tinggi, yang darah autis maupun yang gula darah, sorghum ini tidak mengandung gluten. Ada glukosanya, tapi glukemiknya rendah. Jadi sehingga sorghum direkomendasikan sebagai makan, sebagai material makan bergizi gratis. Karena plesetannya kan makan beracun gratis. Nah, sorghum ini adalah bagian yang diusulkan oleh Badan Pangan Nasional dan Badan Riset dan Inovasi, Pak Sudiono. Dan di Magelang, karena Bapak di Mertoyu, dan di Magelang ini sedang panen. Saya besok pagi panen di Windusari.
1: Windusari
3: Kabupaten Magelang, yang berbatasan. Itu kita panen, dan sekarang di Magelang itu sedang ditanam 25 hektar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Magelang. Jadi ini merupakan sebuah program percontohan untuk Jawa Tengah. Kalau saya dengan Pak Joko ini untuk Bantul dan DIY. Jadi kalau saya bisa di mana-mana. Karena saya petugas. Jadi saya memang bertugas untuk mengkomunikasikan. Tepung sorghum itu mudah-mudahan bisa menggantikan 18 juta tepung yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk kepentingan ibu yang suka goreng-gorengan dan segala macam, yang sekarang 90% kita mendatangkan dari luar. Nah, sorghum ini adalah serealia yang sekeluarga dengan gandum. Tapi di Indonesia gandum nggak bisa ditanam. Karena kita di tropis. Nah, gandum kan harus di subtropis. Maka sebetulnya sorghum ini menjadi sebuah alternatif untuk swasembada tepung mestinya. Kalau sekarang Pak Prabowo sudah swasembada beras, sedang digenjot juga untuk swasembada susu. Nah, sebetulnya sorghum bisa menuju kepada swasembada tepung. Matur nuwun, begitu Pak Imanji.
1: Matur nuwun Pak Sudiono ing kelega wonten ing Mertoyu dan Magelang. Wah, ini ketinggalanipun dalu menika rame niki, Mbak. Gayeng sugeng dalu pendopo menika saking panjenenganipun Bapak Parjiono ingkang lenggah wonten ing Pakem Sleman Yogyakarta. Mbah Boy badhe nyuwun pirsa, menawi taneman sorghum menika menapa gumantung kawontenan tanah, upaminipun wonten ing pegunungan, wonten ing caket pantai lan sanes-sanesipun. Salajengipun menawi wonten ing wewengkon Sleman Utara mliginipun daerah Pakem, wonten pundi nggih pikantuk benih sorghum? Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Parjiono.
3: Pak Parjiono sugeng dalu. Pak Parjiono ini jalan-jalannya kurang jauh.
1: Nggih.
3: Karena sebetulnya di Pakem, di Kalisoro itu sudah ada kampung sorghum. Yang setiap hari Minggu Bapak bisa melihat, bisa membeli bibit, bisa merasakan makanan-makanan yang dibikin dari sorghum. Itu di Kalisoro, itu ada pasar Minggu pagi, pasar sorghum Minggu pagi. Dan Kalisoro sudah menjadi kampung sorghum. Jadi di situ masyarakat sudah mulai menanam di halaman rumah, sudah di pematang. Karena memang kami, saya terutama menyarankan jangan menanam sorghum di lahan produktif karena mengganggu ketersediaan swasembada pangan. Tapi sorghum ini memang boleh sekali, sorghum ini ditanam di mana saja, tidak mengenal musim. Karena kalau Sultan Agung itu melahirkan Pakuwon, Pranoto Mongso, itu sorghum ini tidak bisa diprediksi. Sultan Agung tidak bisa memprediksi. Karena Sultan Agung pernah memerintahkan prajuritnya 4 bulan sebelum menyerang Batavia, itu menanam sorghum di sepanjang perjalanannya. Dan Sultan Agung bukan hanya mengajarkan untuk menanam sorghum sebagai ketahanan pangan bagi tentaranya, tapi sampai kepada cara memasak sorghum. Yang benar sebetulnya cara memasak sorghum itu saat sorghum itu masih 70-80 HST, jadi masih hijau. Diteplok, dijadikan jenang, sehingga setiap tentaranya dibawain sekilo di Gemboli bisa makan sambil jalan seminggu, Pak. Kalau pernah dengar jenang kudus, pernah tahu dodol Garut, pernah tahu dodol apa Jakarta itu apa, itu warisan Sultan Agung. Jadi Sultan Agung mengajarkan, dan Sultan Agung belajar dari nenek-neneknya tentunya, dari Pajang, dari Mataram Lama. Dan sorghum adalah tanaman yang sekali ditanam panen berkali-kali. Nah, ini saya memang sangat menyayangkan kawan-kawan PPL belum memahami secara detail tentang knowledge atau kauniah dari pohon sorghum. Karena pohon sorghum itu kalau ditanam sekali, 3 bulan kemudian dipotong bawah, itu akan menghasilkan tunas-tunas baru. Nah, petani banyak yang tidak tahu, dia potong di atas, nanti ada jelanggrengnya, ditunggu jelanggrengnya. Jelanggrengnya ini tidak seberapa karena kecil, ini mestinya dipotong sehingga ternak juga mendapatkan tebalnya, Pak Giman.
1: Ya, gitunya.
3: Nah, pada saat dia dipotong 5 cm dari tanah, dia akan tumbuh karena tidak perlu lagi masa vegetasi, karena akarnya sudah mencengkeram dan dia mendapatkan banyak makanan, maka tumbuhnya itu sudah bisa di atas 5. Kemarin saya dengan santri dari Almahali, saya ajak ke Donorojo, 15 hari dari dipotong itu pertumbuhannya menjadi 7-11, tanpa ada setetes pun air hujan, dan tanahnya meleko, tanah yang meletek-meletek, tapi tanamannya sangat subur. Nah, ini keistimewaannya sorghum, sehingga kemarin kami mampir di Kemadang, saya menyayangkan karena petani sorghum di Gunung Kidul itu taunya sorghum itu hanya sekali panen, habis itu diramban karena batangnya itu katanya sapi ini seneng. Nah, sekarang mestinya tidak diramban seakar-akarnya, tapi berikan kesempatan pohon ini tumbuh untuk memberikan nilai yang lebih baik. Karena panen pertama itu hanya 80% nilainya, panen yang kedua 2 bulan kemudian itu 120% bagaimana? Karena kalau kita tadi menanam 2 dari setiap rumpun, 2 rumpun itu bisa menumbuhkan 5-12. Jadi panen 2 bulan yang kedua itu hasilnya 120% dari perbandingannya dari panen pertama. Nah, ini pengetahuan ini nanti kita akan tularkan. Kita sedang ada pembelajaran budidaya sorghum untuk demplot dari A sampai Z dengan teman-teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi monggo kalau Bapak menginginkan menanam sorghum, datang ke Kampung Sorghum Kalisoro yang ada di Pakem, yang setiap minggu ada buka pasarnya.
1: Ngaten. Iji, matur nuwun Pak Parjiono. Sugeng dalu pendopo.
7: Sugeng dalu pendopo di dalu.
1: Iji, sugeng dalu. Pak Kemijan malih menika. Monggo-monggo, Pak.
7: Menika kelurahan Pak Boy ngendika akan pilih potongan pohon sorghum Polowawu. Kalau kulon dia nanung kan setunggal setinggi orang. Masih bagus sekali, Pak. Saya sampai tua dari kecil sampai dobelannya sama dengan yang aslinya. biar Sutresno Budaya biar tahu. Seperti itu Pak. Terima kasih Mas
3: Dulun. Memang sulenannya itu lebih sehat daripada penanaman pertama Pak. Pak Kemijan. Jadi sekali tanam panen berkali-kali. Pilih mana? Apa yang sekali tanam mati? Itu.
1: Inji, menika pamulai kang pungkasan kang sakit kulaturaken nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Sigit wonten ing Serandaan. Kalau wau panjenenganipun Bapak Kepala Dinas ngendikaaken menawi Bantul rumiyin mila kathah taneman sorghum. Kula ugi ngraosaken estunipun sorghum menika eco sanget menawi dipun ulah. Ingkang badhe kula sunaken prisa kenging menapa taneman sorghum kok lajeng ical keporo kesanipun wonten ing masyarakat. Sorghum utawi cantel menika namung mujudaken pakan ternak. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sigit ingkang wonten ing Serandaan.
2: Nggih, matur sugeng dalu Pak Sigit, matur nuwun. Memang wekdal tahun 2012 dumugi 14 wonten ing wilayah kukupan khususipun Pojosari Serandaan itu mencapai 100 hektar tanaman sorghum. Tapi kok terus tidak berkembang atau hilang karena waktu itu off taker yang membeli produkipun boten wonten. Benten sak menika.
3: Kenapa belum ada? Karena pabrik sorghum, pabrik tepung sorghum enggak jadi dibikin di Bantul. Kan dengan 100 hektar dulu zaman 2012 itu ada plan untuk membuat
2: perusahaan pabrik tepung sorghum pengolah. Pengolah.
3: Nggih. Itu enggak jadi berdiri, makanya petani kecewa.
1: Nggih, ngaten nggih. Namun menika sakmangke sampun mboten normal nggih, sampun.
2: Sekarang sampun wonten off taker.
3: Sedang sudah dibutuhkan banyak orang dan alhamdulillah setelah Covid banyak orang yang menyadari sorghum. Pangan ngaten. Sehat di antaranya sorghum. Jadi kita tidak usah menyalahkan Covid, anggap itu berkah. Gitu.
1: Iji, wasri pun tak sekata Mbak Boy, ingkang kepareng rawuh namun rene winates sing wedal, Bu menawi wonten pangandikan, mliginipun dumateng Sutresno Budaya ingkang dalu menika kepareng nyawiji, monggo kula aturaken rumiyin, monggo Pak
2: nggih, monggo. Sugeng dalu pemirsa RRI Prompat, kita terus terang apresiasi kepada Pondok Pesantren Al-Mahali yang dipimpin oleh Gus Noval maupun Pak Boy yang selama ini bergerak bagaimana dengan memanfaatkan lahan-lahan marginal yang ada untuk tanaman sorghum, karena bagaimanapun juga sorghum itu salah satu bahan pangan, warisan budaya sebagai bahan pangan. Dan tidak hanya untuk manusia, juga termasuk hewan. Monggo.
3: Hewannya kita makan kan?
2: Bukan, limbah. Nah, kami monggo kepada para pemirsa khususipun Perumpat RRI Jogja, ingkang wonten ing wilayah Bantul lan sanesipun, monggo kita memanfaatkan lahan yang ada sesuai dengan kondisi lahan. Jangan sampai kita ada sejengkal tanah yang nganggur. Harapan kami, monggo yang masih memiliki tanah, walaupun tanah-tanah itu marginal yang tidak bisa dimanfaatkan, monggo kita manfaatkan dengan tanaman sorghum yang nantinya bisa menambah pendapatan kita, minimal mengurangi pengeluaran bagi masyarakat. Jadi monggo jangan sampai tanah, sejengkal tanah di Bantul itu mangkrak. Harapan kami tanah yang ada di Bantul itu bisa berproduksi untuk mencukupi kebutuhan kita bersama.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Joko, matur nuwun Gus Noval, matur nuwun Pak Sogi, Mbah Boy, rawuhipun. Bawa raos dalem menika mugi-mugi murakapi.
2: Amin.
1: Mimbui seserepan dumateng Sutresno Budaya.
2: Amin.
1: Mliginipun gayut kalian tanaman sorghum. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan Mbah Boy, Pak Joko lan sedaya kemawon Gus Noval, mugi-mugi ingkang katindakan sedaya saged lancar lan murakapi.
2: Amin.
1: Mekaten Sutresno Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Dengkang Kapiar Somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari Mbak Yu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas Mbak Yu, suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh, kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT, sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya,
1: baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Titi Wancinipun giaran mi campur kepareng kapurwakan.

0: Lu mi campur.
1: Sugeng dalu Kang Gilas monggo.
0: Nggih. Kula paringi rukun nagawi santosa.
1: Rukun nagawi santosa nggih.
0: Nggih. Atur salam kagem Budi Jawa nggih.
1: Nggih.
0: Wonten Mbah Noyo, Pak Yanti, Pak Uning, Mbak Yeni, wonten Pak Yanto, Yulegi sekalian, Pak Widodo, Pak Haji Ngadiono sekalian. Adeng niko Pak Pujo sebagian sekalian, Dewer jujur, wonten Pak Nata Indro, Pak Purteng Rejo, Mbah Mus, Mbah Mus, wonten Mbah Man, Mbah Yono, lajeng Mbah niko Mbah Suro, niku wonten Mbak Mulati, Mas Ibu Harian, Mas Yudi, Bu Satika, wonten Bu Sribon Agung. Bu Endar, Bu Menani Bajuri, lan begini pun Kak Gemset, oh sudah malah Pak D. Paimen.
1: Iya,
0: ingatkan ya Pak, juga ingatkan Matur Nuwun.
1: Matur Nuwun rawuhipun, Kang Gilas, sawenggengipun Sugeng Dalu, mi campur.
2: Awilu jendalu, mi campur.
1: Hei, monggo monggo Mas Rian.
2: Iye, Kang Mas Giman, dipun pampa si pendal punisa.
1: Paringipun pengestu njis, dari penaringan sehat, mungkin penyelenggan dan keluarga ngaten nggih, Mas Rian.
2: Iye, alhamdulillah, dari remen nggih pangestu ne Kakang Mas, warga kula sehat jahanipun, dengan dino ngama kabe.
1: Inggi.
2: Iye, melalui yang tentu jahanipun, yang kembang kecubung nggih.
1: Kembang kecubung? Iye, pun cawisakan nggih.
2: Iye, nggih, dari kinten antar nggih.
1: Iye.
2: Sekaten ben Kang Jono Kalasan sugeng dalu wonten Budhe Duwijo Bu Wagianti wonten Rama Haji Ngadiono Mas Yuti Kuweni Bu Satika Bapak Sadiyo dikombo kama nggih payuginipun kagem sedaya kemawon
1: ngaten
2: jreng kok sing kok nyun pangapunten cekaos mekate
1: inggih
2: kagem Kakang Mas Giman ramah nyenengke. Sugeng siaran kita sasparingi kesehatan sekeluarga macam nari kondo.
1: Nggih.
2: Nuwun sewu ngatos-atos mekaten.
1: Matur nuwun Mas Rian.
2: Matur nuwun dalipun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingingipun Mas Rian monggo sugeng dalu mi campur.
0: Sugeng dalu mi campur Mas Dwi Nurseto.
1: Sugeng dalu kirukun werda menika.
0: Nggih,
1: monggo monggo. Ah, syukur-syukur nggih, monggo monggo.
0: Tetap semangat ya Mas.
1: Nggih, ketah mekaten.
0: Lagunipun ingkang sumawe.
1: Nggih.
0: Kagem gunane Bujari, Bujani Bajuri.
1: Nggih.
0: Kami Gusti Pinagung, Budi Jogoro Wau, Mbak Wagianti. Kagem ingkang khas Sakul payek niku wau Mas Rian ajeng kagem Sri Supatmi Sukyati
1: inggih
0: nami badhe ingkang muah-muah Yayi Guru Gusti Tomati
1: nggih
0: Mbak Cintu Mbak Agni lajeng kagem Yumudo Romo Mas Kasyono Mas Ipun Gilas ini Mas Gilas ya Mas Kusiono Mas ada Mas Ardi Mas yang saya
1: ini
0: Mbah Man Romo Yuwono Mbah Man kali-kali pun Romo Ngadiono Kadem Pak Sunardi, Pak Sumar,
1: Kadem
0: Matur Nuwun Mas.
1: Matur Nuwun rawuhipun kirukun werda. Sawingkingipun kirukun werda sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur kula ni megiri.
1: Monggo Pak Sunardi menika. Monggo monggo.
3: Kula pinanggih kaliyan Pak. Kirukun werda.
1: Nggih.
3: Kakang Pak Supoyo, kakang Mbak Parmi, Mbak Parmi dengan Iman Parmi, kakang Pak Tupar, Kirun Wal, Kirun Wal, kakang Mas Mas Silang, Mas Jono Kalasan.

0: Ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso. Mau tidak?
1: Asik. Mau, Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
0: Wela, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji lho, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung, bagian dari keistimewaan Yogyakarta.

0: Tasih wontening kiaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh halo sugeng dalu Mi Campur.
1: Assalamualaikum Mas Manurseto.
0: Waalaikumsalam Yu Sirup monggo.
1: Kula nderek nganu bergengke nggih Mas.
0: Nggih.
1: Kemawon kagem Bunda Twido Mbah Noyo. Kalian kagem Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Mega, Dedik Kono Pak Sawiyo, Mas Adi Konco Sari, Bu Sumi Konco Sari, terus kagem Mbah Warti, Kang Dono, kalian Pak Sarjio.
0: Nggih.
1: Katresnan kemawon kami.
0: Nggih.
1: Gimana Sito? Prayogi cekap kemanten.
0: Ngaten.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang ngrasakaken sekar katresnan mangke kaaturaken nggih Bapak Suharyoto so Ibu. Ugi tansah pinaringan sehat. Ugi kagem panjenenganipun Didik Enti. Selamat malam sugeng dalu nggih. Menika wonten Jakarta menapa wonten Jawa Tengah. Injih mugi tansah pinaringan sehat nggih. Kagem Ki Kagem Masiri. Kagem Masari ugi sugeng dalu sugeng laras. Selamat mendengarkan. Selasingipun ugi katuraken sugeng dalu lagu menika kakintun kagem keluarga Bapak Murtolo wonten ing Jetis, Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken nggih. Karena berdal winates kula aturaken langkung rumiyin lagu-lagu pamundhut nggih wonten rengu kasusul mangke mbacut opo burung sumangga.

0: Sutresno Budaya ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal uncat keplayu.
1: Sutresno Budaya senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: sugeng dalu geguritan, sugeng dalu rai masuki mandino to. Kepareng kuno badin derek ngaturaken gurit iji meniko reptanipun Mbak Endah Eswidya. Wondene irah-irani pun dayane Pak Guru ingkang ngaturaken kula Heri Sarjun. Dayane Pak Guru dalu sawangan Pak Guru nerabas esok jumangkah nyunggi pangajab kang durung kober ditoto murid-muridnya. Pak Guru ngimpun satuwil sumelang banjur diobong dadi rasa wani kang ora nate kanyono ing astane kegayuan tembe dudu mung tembung kiwala nanging prasetyo kang tinabuhan saben dina nalika saweneh manah wiwit ilang saka dodo Pak Guru jumeneng tatak nalika saweneh swara milih meneng Pak Guru milih mirengake Pak Guru nambal tatu kang samar ngadekake kapitayan kang meh pepes sadurning pangabden kang sunyo kinandut doyo kang luweh gandang tinanding saweneh keplok mawurahan sadurning ruruh pasur yani manjing kawitaksanan kang nyoto ngenengake marang Bathara Ismaya pangayom saiki kang jaga tanpa pamrih opah kang teguh tanpa duga kang kuat tanpa kudu kakatonake daya kekuatannya saka astane guru kang prasaja tuwuh generasi kang datan rangu nyawang langit bangsa iki tuwuh saka temen tekun kang sunyo bangsa iki tuwuh saka tresna kang tanpa ngajab partisara ing tanah utah raiki ing tanah utah raiki yen guru tetep santoso Indonesia bakal tegak kuat salaminyo makaten rai mas gurit ini kulo aturaken
1: inji
0: kulo badhe kintun kintun salam dumateng poro kadang dumateng bunda dwijo ingkang widalem ingkang mojo dumateng bapak Heri Wening Purnama dumateng ibu Wagianti dumateng ibu Sri Utami ibu Yanuarsih ibu Supriyati bapak Sri Katon bapak Tri Harjito mas Purwanto Petro
1: inji
0: saha sedaya Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon.
1: Ngaten.
0: Dumateng Raimas Sugiman Dwi Norsito kula ngaturaken sugeng angayai karya ngantos paripurna. Makaten Raimas, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Mas Heri Sarjono nggih. Ingkang lenggah wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Inggih menika sugeng dalu Mbak Ijem.
2: Sugeng dalu mi.
1: Nggih, mini pun sampun telas. Inggih matur nuwun Mbak Ijem nggih. Kalau mau mi campur namung sampun telas menika Mbah. Sak menika geguritan nggih. Salajengipun monggo katur Mas Yatin wonten ing pengasih Kulon Progo sumangga.

suka nggalu lelakon, suka nggalu masuk di mantri nurseto. Kula badhe nderek ngregengaken lelakon. Lelakon kanthi ira-iran momong bocah cilik. Kula pindah saking SMP Kedung Pengripar Gunung Kidul tahun 1989. Nalika semanten anak kula nomor kalih Hanik Kusumastuti tasih umur 6 bulan. Kula dipun papanaken ing SMP Mbangun Jiwa sami SMP Negeri 3 Kasian. Nalika semanten

ya mung nek wayah bengi bapakne rada repot. Mongko limang dino. Nalika semanten Hani umur kirang langkung setunggal setengah tahun. Sedaya sampun kula sawisaken supados bapake mboten repot. Ing papan penataran kangge kula musataken bab enggal PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Nanging kula remen awit materinipun babagan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, bab para pahlawan lan bab kados pundi sikap para generasi muda dateng negari. Mula kula lajeng gadah raos tanggung jawab bab menika. Lajeng ing wekdal semester genep kula dipun paringi wekdal mucal PSBB kelas tunggal. Kula ugi rumaos remen nderek penataran awit kathah bab-bab ingkang migunani antawisipun gadah ngilmu enggal. Kanca enggal iki pengalaman-pengalaman sanesipun. Penataran gangsal dinten lajeng dinten pungkasan kula dipun petuk kathah kula Pak Kasiran. Senajan rumiyin dereng wonten HP nanging sampun semadosan. Aku sesuk bali dina cuma sore dipethuk ya. Dados mboten nenggo dangu. Wonten margi bapakipun mboten tarus menapa-menapa. Namung kula ingkang ngetukrus cerita pengalaman penataran. Lan hawanipun ing kali urang kanyata asrep sanget. Sampun meh dumugi griya bapakipun cerios. Bu, ini sore tak dosi ya, lapi ya. Anik ini tak pak pumi neng aku lali. Hampir durung tak nih banyu wis tak soki banyu panas. Hah? Lanjur piye? Kok sembrono banget to? Lah ya sikile sing rada abang kon. Delamaan kae. Karo nggon ya pak nggon sikil. Nggon kemiri medun kok. Walah piye to, Mas? Aku ya lali sih biasanya ya ora kok. Terus saiki piye Hanik? Ora apa-apa kok. Waduh, nyur piye cah cilik sih. Mila wonten griya menawi enjing ingkang nenggo utawi ngomong ibu kula. Yang sonten bapakipun. Ning ingkang makbungi bapake. Duging griya kula mandhap saking montor lajeng mlajar. Ndi Hanik ya ampun kaya ngene iki to. Anak kula nggih lajeng nangis, lajeng kula gendong. Delamaan lan sikil abrit ning boten mlebu. Ya wis rapopo. Esuk pinjuk mari. Ning lare ni tasih nangis lajeng. Mbok pilih kangen lan nggih. Bentar raose. Wah, jebul momong ku ya pancen repot. Rekoso. Ning piye meneh? Tujune ora pati lara. Mbok menawi esuk toya cerat lajeng pun tilar. Nyopoti rasukan dados toyanipun sampun sedo bentaripun.

0: Kangmas Sugiman Twinursito kepareng kula badhe ngaturaken geguritan kapedhek saking buku antologi geguritan Weling Sinangling Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Koco 221 Kangmas Reptanipun Nyai Dewi Bartal Tersonolo Kanti Irairan Miyak Dino Ngungak Jongko Kepareng Kula wiwiti Kangmas Miyak Dino Ngungak Jongko Tembangku Kang Sepo Tembunge kebak panalongso Ono aksoro Kang Lolo Opo pancan iki Dayane menungso Kang Soyo Tuwo Keporo Wos kedaluarso Klungsur patraping menungso ninggal Subasita banjur lali Purwotuksina akeh tembang-tembang pupuh kang kalingan mega ngumbar angkara amiak kori kebakri srawung sepi gendong lali ana omah loji nganti kapan bisa nyumurupi kahanan mongso kalane maca pat bisa gawe kepranan gendeng lan gurit sesandingan jejogetan sinambi nyawang rembulan dak uri-uri nganti tumeka pucuking wengi tansah tak pepundi timen lestari ukara kang muspro tembang kang sepo mesemo bisa tak nggo tombo wuyungku ngelayung ngamboro kekiter miyak dino ngungak jongko Megaten Kang Mas. Matur sedah nuwun gurit menika kula aturaken. Dateng kadang-kadang ing tunggak semi.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Panjenenganipun Nyai Dewi Bartal Tersonolo. Sampun kepareng rawuh paring geguritan wonten ing dalem menika. Salajengipun sugeng dalu Katur panjenenganipun Ibu Sukarsih nggih, Ibu Sukarsih saking SMP Negeri 1 Pelayan Gunung Kidul. Paring geguritan wonten ing dalu menika. Monggo kula aturaken medalipun.

0: Sinten kula Diah Wulandari Dwijo saking SMP EK Kapti Karangmojo Gunung Kidul badhe maosaken keguritan kanthi irah-irahan panandanging urip kangge dening M. Hayi. Urip pancen abot, kahanan saya ora karuan, leloro tambah ngombro-ombro, muto ing sain denging nuswantoro. Duh Gusti, apa iki bebendu? Apa iki pacoban? Apa iki bukti kuasamu? Sing cetha iki kanyatan kang nembe dadi lakon panguripan, supaya manungsa bisa rumangsa minangka kawula kang sanyatane tanpa daya. Mula aja sira anggunggung karsa mrawasa sedya kumedi pangrasa, nanging kudu eling lawan waspada.
1: Inggih matur nuwun katur panjenenganipun Mbak Diah Wulandari saking SMP EK Kapti Karangmojo Gunung Kidul sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika.

Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur saya sempulur ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang murih siramu lan aku sahkutra bisa ngukup berkaing pangeran kang moho wikan, bisa menangir jari jaman senajan bidro papan lan ayahan.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Perumpat Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Selamat pagi, Sutresno Budoyo Sugeng Injang. Bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu 22 Juli 2026. Kali ini bersama saya, Semi Prabowo, yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dan hari ini sudah siap untuk menjalani tugas-tugas dan juga aktivitas Anda. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir untuk Anda di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita ada Batik Babakan Niti Kapejian yang hadir di pukul 5.05 hingga di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kending Soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Tentunya masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan juga tentunya bisa Anda simak di aplikasi RRI Digital. Baik, Sutresno Budoyo, untuk mengawali pagi hari ini sudah kami siapkan Batik Babakan Niti Kapejian untuk agama Konghucu. Kali ini bersama dengan Wense Aji Chandra, mengangkat tema Li atau Kesusilaan.

0: Batik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutresna budaya, bapak ibu, para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinapekten, sugeng enjang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara batik konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Para sederek, sumangga kados biasanipun kita wiwiti acara enjang punika kanthi sami ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tian, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwas, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud menapa kemawon, saingga enjang punika kita saged pepanggian malih. Boten kesupen dipun keparengaken, kulo hangaturaken salam seiman ing agami konghucu, inggih namung sarono kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati wetek tong dien sancai. Sutresno budoyo, pagi hari ini kami ingin mengajak Anda sekalian, khususnya umat konghucu, untuk membahas, merenungkan, dan membicarakan tentang satu hal yang sangat penting di dalam tata agama konghucu, yaitu tentang le, atau bahasa Mandarinya li, atau kesusilaan. Seperti yang saya sampaikan di beberapa kali acara ini, bahwa umat agama konghucu meyakini dan tidak boleh menolak atau membantah, karena ini adalah dogma, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terpilih untuk hidup mengembangkan kebajikan. Seperti yang sering saya katakan, agama Konghucu mengajarkan kepada umatnya bahwa yang namanya manusia itu aslinya punya watak baik. Karena manusia sejak lahir sudah diberkati Tuhan dengan sesuatu yang dalam bahasa Mandarin disebut sing, atau watak sejati, atau kodrat kemanusiaan. Yaitu ada 5 macam benih kebajikan. Dan itu sering saya contohkan, bisa kita lihat dari 5 macam bentuk jari tangan kita yang berbeda. Yang pertama, ibu jari lambang dari ren atau jin atau cinta kasih. Kemudian yang kedua, telunjuk kita lambang dari i atau gi atau kebenaran. Yang ketiga, jari tengah kita melambangkan le atau li atau kesusilaan. Jari manis kita melambangkan ce atau ti atau kebijaksanaan. Dan jari kelingking kita, jari yang terakhir, melambangkan sin atau sifat dapat dipercaya. Ini dogma. Jadi ini tidak boleh dibantah oleh orang konghucu bahwa 5 macam benih kebajikan ada dalam setiap dirinya, dan tugas manusia dalam hidup ini adalah mengembangkan benih-benih tersebut supaya bisa berkembang dengan baik, manusia bisa menetapi kodrat kemanusiaannya, dan akhirnya disebut sebagai seorang kuncu atau seorang cince atau seorang yang paripurna atau seorang yang luhur budi, seorang susilawan, dan lain sebagainya. Jadi tujuan hidup manusia menurut ajaran Konghucu adalah bagaimana menjadi seorang cince. Pagi hari ini saya ingin mengajak Anda membicarakan tentang watak sejati atau sing kita yang ketiga, yaitu li atau le atau kesusilaan. Kenapa demikian? Sutresno Budoyo, kalau kita perhatikan lima macam bentuk jari tangan kita, yang paling panjang adalah jari tengah, dan itu lambang dari le atau li, kesusilaan. Sehingga manusia ini diwajibkan mengutamakan perhatian penuh terhadap yang namanya kesusilaan. Manusia dibedakan dengan hewan karena manusia punya susila, hewan tidak. Saya sering memberi contoh, kalau kita ke jalan, kita melihat ada kuda, ada sapi, ada kambing, ada anjing. Karena mereka hewan, mereka berlarian di jalan tanpa celana, nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang melakukan hal itu, wah, bahaya. Kecuali ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, apa yang dimaksud dengan kesusilaan? Ternyata kesusilaan ini bukan hanya sekedar sesuatu yang tidak baik atau yang baik, sesuatu yang boleh atau tidak boleh, tapi dalam agama Konghucu kesusilaan itu sifatnya kompleks. Bisa dianggap sebagai bagaimana manusia ini menghargai tradisi, menghargai tata krama, menghargai etika, menghargai sopan santun, dan lain sebagainya. Dan khususnya, di dalam agama Konghucu, kesusilaan ini ternyata dibukukan sendiri. Jadi kitab suci agama Konghucu itu ada dua. Yang pertama namanya Sesu, atau kitab yang berisi empat bagian, yang menjadi pokok pelajaran, pokok pedoman manusia. Dan satu lagi kitab Ucing, kitab yang berisi lima hal. Di antaranya ada kitab yang namanya Leking atau Lici, kitab catatan kesusilaan. Jadi kesusilaan itu kompleks sekali. Bukan hanya masalah tata krama, bukan hanya masalah etika, dan lain sebagainya. Memang benar, ketika ditanya apa sih susila, ya susila itu artinya sesuatu yang tidak melanggar tata krama, sesuatu yang sopan, dan lain sebagainya. Agama Konghucu mengajarkan umatnya untuk tidak melanggar subut, empat pantangan. Yang tidak susila, jangan dilihat. Yang tidak susila, jangan didengar. Yang tidak susila, jangan diucapkan. Dan yang tidak susila, jangan dilakukan. Sutresno Budoyo, kalau Anda pergi ke toko keramik, Anda pergi ke mana ya, pokoknya tempat-tempat khusus begitu, Anda akan sering menjumpai ada patung empat ekor kera yang beradu punggung. Jadi empat kera ini masing-masing menghadap ke arah yang berbeda. Satu kera menutup matanya, kera yang kedua menutup telinganya, kera yang ketiga menutup mulutnya, dan kera yang terakhir mendekap hatinya. Nah, ini adalah apa ya, wujud atau pengamalan daripada empat pantangan. Orang hanya mengatakan yang tidak susila, tidak dilihat itu artinya tidak boleh nonton film yang belum 17 tahun kalau kita masih anak-anak. Bukan hanya itu. Tidak boleh nonton orang bertengkar. Bukan hanya itu. Bahkan yang lain saja dalam agama Konghucu dikatakan, kita melihat rumah tetangga kita kebakaran, kita tidak membantu, kita malah nonton berame-rame, ketika apinya berkobar-kobar kita ikut tepuk tangan dan lain sebagainya, itu tidak susila. Jadi artinya yang tidak baik jangan dilihat, jangan didengar. Artinya gosip-gosip yang tidak karuan, bolehlah, namanya orang itu pasti tidak luput dari gosip, tapi pendengar pilih yang baik. Jangan mengucapkan yang tidak susila, padahal kalau kita lihat dalam kehidupan masyarakat kita, masih banyak orang yang tanpa sebab selalu mengawali kata-katanya dengan maki-makian dan lain sebagainya. Nah, ini tidak susila. Dan yang terakhir, yang tidak susila jangan dilakukan. Artinya kemarin ada yang tanya saya, apa itu Pak? Melakukan pelecehan seksual, kemudian mencuri, berbohong, menipu dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Para menteri, para pejabat yang korupsi itu termasuk melakukan yang tidak susila. Tetapi ternyata dalam agama Konghucu, sekali lagi, kesusilaan bukan hanya bicara tentang masalah tata krama, masalah etika, masalah bagaimana bermasyarakat dan lain sebagainya. Karena dalam kitab Li Qi, kitab catatan kesusilaan, ada salah satu ayat yang diucapkan oleh Nabi Gongju, bahwa yang namanya susila, ya, tata krama, etika, sopan santun dan lain sebagainya, yang lebih penting bukan itu, tapi adalah masalah ibadah. Dalam beribadah tiada yang lebih penting daripada melakukannya dengan ketulusan hati. Jadi artinya

tentang kesusilaan. Salah satu contoh, ketika orang melakukan sembahyang, pasti ada beberapa unsur sesaji yang disiapkan. Misalnya buah. Berapa macam buah yang harus disajikan? Bebas. Minimal ada dua macam atau dua jenis buah, yaitu pisang raja dan jeruk yang berbiji. Kenapa demikian? Ternyata ada maknanya. Pisang itu buah yang bisa kita dapat setiap saat. Jeruk berbiji itu melambangkan bahwa kita menginginkan rezeki kita itu berkembang sampai turun ke anak cucu. Tapi dalam bahasa Mandarin, ya, bunyi pisang itu sama dengan artinya memanggil. Bunyi jeruk sama artinya dengan berkah atau rezeki. Jadi ketika manusia memasang pisang dan jeruk untuk bersembahyang, ya dalam tanda kutip ingin mengundang rezeki. Kemudian yang kedua, dalam bersembahyang ada sesaji yang tidak boleh tidak disiapkan, yaitu nasi putih, minuman berupa teh atau kopi, apalagi kalau kita sembahyang untuk leluhur kita, ini minuman kesukaan leluhur kita. Kemudian lauk. Nah, lauk itu saya sering mengatakan, lauk itu bebas. Tetapi dalam tata agama Konghucu, karena agama Konghucu ini berasal dari daratan Tiongkok, lauk itu harus terdiri dari tiga jenis daging atau sering disebut sebagai samsing. Yang pertama, harus ada ayam yang diingkung. Yang kedua, harus ada ikan kakap atau ikan bandeng yang digoreng. Dan yang ketiga, harus ada daging babi. Mohon maaf sekali lagi, karena ini berasal dari daratan Tiongkok, maka hewan babi ini dipakai sebagai sesaji. Nah, artinya apa? Ayam adalah hewan yang rajin. Begitu matahari mau terbit, ayam sudah berkokok, sudah turun dari kandang, sudah ceker-ceker cari makan. Ini mengingatkan manusia itu jangan kalah sama ayam. Ayo bangun pagi, ayo cari rezeki. Sehingga mungkin sekarang sudah enggak ada ya. Dulu ketika saya masih kecil, jam 5:30 pagi belum bangun, pasti disiram air supaya bangunnya pagi. Maka manusia diharapkan rajin bekerja, cari berkah, cari rezeki. Yang kedua, ada ikan bandeng atau ikan kakap yang digoreng utuh, diletakkan di atas altar sembahyang. Bandeng atau ikan adalah simbol dari hewan atau daging yang tidak habis dimakan karena ada sisanya, yaitu duri. Maka kalau sembahyang sesaji berupa bandeng presto itu tidak diperkenankan atau tidak sah, karena bandeng presto itu sudah direkayasa. Nah, bandeng atau ikan yang tidak habis atau pasti tersisa ini mengingatkan manusia kalau sudah dapat rezeki, jangan dihabiskan, tetapi disisakan. Untuk apa sisanya? Hewan yang ketiga, yaitu daging babi, ini wujud daripada kelanjutan dua jenis hewan tadi. Babi itu di negeri Cina simbol dari celengan atau tabungan. Maka coba Anda bayangkan, kalau Anda rajin bekerja, Anda berhemat, kemudian rezeki Anda sebagian ditabung atau dicelengi, masa depan Anda pasti lebih baik. Tapi ini tidak berlaku untuk saya. Karena apa? Papa saya, mama saya adalah orang vegetarian. Artinya semasa hidupnya tidak pernah makan daging. Jadi tetap ada something, saya tetap menyediakan masakan vegetarian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada jajan pasar. Biasanya ada kue mangkok
atau bolu, kue bolu atau bolu kukus.

Kemudian yang kedua ada wajik. Yang ketiga ada kueku atau kue kura-kura. Ini juga simbol bahwa orang itu harus akrab, harus rukun, harus lengket seperti sifatnya wajik. Karena kalau manusia itu lengket, akrab dengan sesama, khususnya dengan saudara, itu berkah akan mudah dicari. Yang kedua, bolu kukus atau kue mangkok itu pasti atasnya merekah. Ini kita berharap agar rezeki kita juga berkembang sampai ke anak cucu. Sedangkan yang ketiga, kue kura, namanya saja kura, bentuknya seperti tempurung kura-kura, simbol dari panjang umur. Nah, ini yang diinginkan oleh manusia. Kemudian ada lagi manisan. Manisan ini sebuah simbol bahwa orang itu hidupnya ingin yang manis-manis, tidak yang pahit-pahit. Nah, Sutresno Budaya, semuanya ini punya makna dan menyajikannya pun juga pakai aturan. Aturannya berdasarkan kesusilaan. Berdasarkan apa ya? Tata agama dan lain sebagainya, tidak asal dipasang. Yang sebelah ujung dekat foto almarhum atau ujung paling sana itu biasanya isinya berupa manisan, kemudian nasi, lauk, dan lain sebagainya. Kemudian yang ujung depan itu adalah buah-buah, di tengahnya ada jajan pasar, dan lain sebagainya. Maka ibadah, khususnya sembahyang, akan lebih pas, akan lebih sah kalau selalu dilandasi dengan li atau dengan tata krama. Dan ketika manusia akan bersembahyang kepada leluhurnya, yang pertama dilakukan adalah sembahyang menghadap keluar dulu. Menghadap ke langit, ke udara bebas, artinya kita sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan biasanya Anda melihat rumah-rumah orang Tionghoa, rumah orang Konghucu, di samping pintu masuk depan, bagian atas ada tempat tancapan dupa. Nah, ini tempat tancapan dupa yang digunakan untuk ketika kita selesai bersembahyang menaikkan dupa, dupanya ditancapkan atau diletakkan di tempat itu sembahyang kepada Tuhan, baru kita boleh sembahyang kepada leluhur kita. Sutresno Budaya, ada yang bertanya, kenapa sembahyang kok dicampur-campur? Tuhan kan sendiri, Nabi Kongcu sendiri, leluhur sendiri, memang benar. Tetapi yang saya katakan, ini kalau kita lakukan di rumah, itu kita pada saat-saat tertentu. Maka orang Konghucu kalau sembahyang selalu mengawali kata-katanya dengan kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Yang Maha Agung, di tempat yang maha tinggi. Itu dupanya dinaikkan untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan bimbingan Nabi Agung Konghucu dan para suci, itu dupanya yang kedua naik. Artinya setelah pertama ini yang kedua. Dan yang terakhir, dupa dinaikkan lagi ketika dalam hati kita mengucapkan, dengan restu suci para leluhur, cincai. Cincai itu artinya dipermuliakanlah. Baru doa kita ucapkan. Ini ibadah. Ini berlandaskan kesusilaan. Maka sekali lagi, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini pasti tidak lepas dari kesusilaan. Artinya tidak lepas dari aturan-aturan yang ada. Sutresno Budaya, untuk melengkapi apa yang saya sampaikan pagi ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan percakapan antara Rasul Bingcu
rasul yang hidup seabad lebih setelah Nabi Gongcu meninggal, rasul penerusnya Nabi Gongcu yaitu Bingcu bersama dengan muridnya. Murid ini bernama Oklo. Suatu hari Oklo menghadap gurunya dan berkata, "Guru, saya mendapatkan pertanyaan, tapi saya tidak bisa jawab. Mungkin guru bisa membantu saya." Bingcu bertanya, "Apa yang ditanyakan?" "Begini guru, ada seseorang bertanya kepada saya, antara adat, antara tradisi dan kesusilaan, mana yang lebih penting?" Nah, tentu saja saya menjawab, kesusilaan itu lebih penting. Nah, orang itu bertanya lagi, "Sekarang kalau dengan melaksanakan atau menetapi kesusilaan, orang ternyata tidak bisa menikah, tetapi dengan melanggar adat dan tradisi, di mana kalau zaman dulu seorang suami itu wajib menjemput calon istrinya, tapi kalau melakukan adat itu karena itu kesusilaan, ternyata tidak bisa menikah dengan gadis itu. Dengan kita melompati pagar rumahnya ibarat menyeret anak gadisnya, baru kita bisa menikah. Apa kita tetap akan menyeretnya kalau Anda mengatakan kesusilaan dan tradisi itu lebih penting?" Kemudian yang kedua, orang ini bertanya lagi kepada Oklo, "Dalam makanan, ya, dalam makan, itu mana yang lebih penting? Kesusilaan atau makan?" "Saya juga jawab, guru, yang penting tentunya kesusilaan." "Nah, sekarang kalau Anda tetap melakukan kesusilaan, Anda tidak bisa makan, tapi ternyata Anda mencuri karena Anda butuh makan, Anda baru bisa makan. Apa Anda akan tetap bertahan dengan kesusilaan?" Bingcu berkata, "Kamu kok bodoh sih? Orang itu tidak boleh bicara hanya ujungnya. Pangkalnya harus dilihat juga. Kalau pertanyaan itu diberatkan atau dititik beratkan tentang masalah kesusilaan, tetapi tentang yang lain lebih ringan, maka jawabannya kamu akan bingung. Kalau dengan menetapi adat suami harus menjemput sendiri, tapi ternyata tidak bisa menikah, mosok adat mau dilanggar? Masa kita mau melarikan anak gadis orang? Kita bisa kena hukuman. Kemudian dalam hal makan juga begitu, masa kita akan mencuri?" Lalu saya jawabnya, "Gimana guru? Kamu pergi balik ke sana. Kamu katakan saja yang terakhir. Kalau kamu bisa mendapatkan makanan dengan memuntir lengan kakakmu dan merebut makanannya, baru kamu bisa mendapat makanan. Apa akan kamu lakukan juga?" Sekali lagi, orang itu tidak hanya ujungnya saja, tapi juga pangkalnya. Bingcu memberi contoh, kalau dibandingkan yang namanya emas, emas sebutir atau emas secuil dibandingkan dengan bulu, ya tentunya harusnya berat emas. Tapi kalau bulunya jumlahnya satu truk, emasnya hanya secuil 1 atau 2 gram, ya pasti lebih berat bulunya. Maka sekali lagi, pangkal dan ujung harus kita perhatikan, kesusilaan dan apa ya, akibat atau ini tadi apa, kebalikannya, kita juga harus melihat. Jadi Sutresno Budoyo, mungkin pagi hari ini cukup yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya tutup acara Batik Konghucu ini dengan ucapan selamat pagi. Selamat menjalankan tugas dan kewajiban. Jumpa di lain kesempatan. Salam seiman kembali saya sampaikan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien. 山寨。

Suters no butuh ya pagi hari ini sembari Anda menyiapkan diri untuk beraktivitas ataupun juga sudah mulai sibuk dengan tugas-tugas Anda di pagi hari ini. Saya akan temani Anda dengan Kending Soran. Kali ini saya pilihkan Kending Lantak Laras Pelok Padat Limo. Suters no butuh ya sugeng midangetaken.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pembenahan tata kelola royalti bagi industri musik dan karya jurnalistik yang lebih adil di tingkat global. Komitmen tersebut dilontarkan dalam sidang Majelis Umum Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization WIPO di Swiss. Dalam forum yang diikuti 194 negara anggota WIPO itu, Supratman menegaskan Indonesia terus mengawal usulan perbaikan tata kelola royalti yang telah diajukan sejak sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights atau SCCR pada bulan Desember 2025. Beralih ke informasi lain. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sleman melantik Majelis Pembimbing MABI dan Pimpinan Satuan Karya Saka Anti-Narkoba. Langkah itu merupakan upaya memperkuat peran gerakan pramuka dalam pencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sleman. Pelantikan dilakukan oleh Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Sleman sebagai bentuk penguatan kelembagaan Saka Anti-Narkoba guna mendukung pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Kepala BNNK Sleman, Kombes Polisi Teguh Tri Prasetya mengatakan, pembentukan Saka Anti Narkoba merupakan langkah strategis untuk memperkuat keterlibatan generasi muda sebagai garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi seterusnya budaya sekeng enjing. Pagi hari ini, pagi yang luar biasa cerah kali ini bersama saya Semi Prabowo yang akan membawa Anda seterusnya budaya menuju ke satu titik semangat untuk pagi hari ini. Kenapa? Karena kalau pagi hari itu sudah kemudian diawali dengan semangat, insya Allah ya kan, hingga siang, sore, nanti semua yang kita lakukan itu bisa diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Karena kekuatan yang ada di diri kita itulah yang kemudian akan menciptakan lingkungan sekitar kita itu menjadi baik, Sutresno Budoyo. Kalau tidak dari diri kita sendiri, gimana ya kan? Nah, pagi hari ini Sutresno Budoyo, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, nggih. Tansah pinaringan bagas waras begitu, dan yang sudah bersiap untuk menuju ke tempat kerja monggo dipersiapkan segala sesuatunya, dicek-cek lagi yang perlu dibawa, yang perlu kemudian harus dilakukan begitu nggih. Harapannya nanti di perjalanan juga semuanya lancar gitu, membawa semangat, membawa tekad, dan juga tentunya membawa niat ibadah nggih. Sutresno Budoyo, pagi hari ini saya pengen ajak Anda untuk ya menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang mudah sekali tapi ya kan memiliki arti yang lebih. Begitu. Mungkin juga Anda banyak yang belum tahu. Nah, kali ini saya ingin tanya saja dengan panjenengan, nanti dijawab dengan penuh keyakinan ya kan. Kemudian jawabnya cukup singkat saja ya toh, enggak usah pakai alasan, enggak apa-apa. Pertanyaan pagi hari ini mudah saja, Sutresno Budoyo cukup menjawab salah atau benar ya toh dari pernyataan yang saya sampaikan. Bagi panjenengan yang sudah menerima di WA, nah bisa langsung dijawab, atau yang kalau belum menerima di WA bisa dilihat di statusnya, nomornya Pro 4 ya toh, kalau yang belum disimpan nomornya Pro 4 0895014441066 monggo bisa disimpan. Nah, kali ini saya pengen tanya panjenengan, benar atau salah? Nah, ini benar atau salah, tempe hanya dapat dibuat dari kacang kedelai. Cukup jawabnya adalah benar atau salah. Enggak usah pakai alasan gitu. Kok keras banget sih, enggak usah pakai alasan. Maksudnya kan biar cepat gitu nggih. Biar nanti yang masuk bisa banyak. Monggo, benar atau salah, tempe hanya dapat dibuat dari kacang kedelai. Sugeng Enjang Mato Gadok. Halo Sugeng Enjang. Oh, belum ada ya. Tiba sudah pede sekali ya. Sugeng Enjang Mato Gadok. Halo Sugeng Enjang. Weh, lah kok ya ditunggu-tunggu ya jenengan niku iki. Tak kira urung mlebu. Matur nuwun. Kabar baik mana ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Sehat nggih. Kok
1: iki Wonosari iki ora patek adem, Mas iki.
0: Weh, mboten apa?
1: Mboten patek adem
0: nek. Kenging menapa kok mboten patek adem?
1: Lah duka niki.
0: Oh.
1: Urung diri suhune aku.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Saya rada anget iki.
0: Mungkin 22.
1: Nggih, Pak Paimen tak tunggu.
0: Heeh, Pak Paimen ditunggu.
1: Mbak Siti iki lama enggak.
0: Mbak Siti bangun tapan.
1: Kalau Pak Mursidi.
0: Pak Mursidi nggih jalan
1: nggih. Joko Budo men anu, men muring-muring.
0: Ampun kajengen pokoke. Monggo, Mbah Noyo jawabannya benar atau salah gitu aja.
1: Salah, Mas.
0: Salah.
1: Oh nggih. Kalau anten tempe dili, tempe koro kan tempe bengok anten niku.
0: Nggih.
1: Dadi mboten meng teking dili tok.
0: Jadi jawabannya salah?
1: Salah.
0: Salah nggih.
1: Nggih. Salam sehat. Heeh. Sama perempuan.
0: Nggih.
1: Merdeka.
0: Matur nuwun sih. Mana yang wonten ing Gadung Sari, matur nuwun 540333. Monggo bisa dijawab. Enggak harus pakai alasan nggih, tersebut daya cukup salah atau benar begitu saja. Nggih, Sugeng Enjang Mato Gadok.
2: Sugeng Enjang Mato Gadok.
0: Weh, iso mruput e.
2: Ben bener Mbak Noyo, tong bagi kira patek adem.
0: Weh, lah kok benten kali mriki. Weh, gitu. Nggih.
2: Salah
0: nggih. Tempe
2: kacang
0: ijo
2: ono, tempe ono. Werna-werna
0: iki
2: bengok ono.
0: Oje.
2: Paling enak bengok cek dipenaki lho.
0: Oh, alah kok paling enak. Ora
2: blundune le kok ono
0: kae. Jan le.
2: Lan progo.
0: Le gambarke tenanan nggih ngoten.
2: Nggih tenan nggih.
0: Nggih matur. Monggo lek kono pun lajengaken anggenipun badhe ngawiti pakaryan Enjang menika nggih. Sugeng Enjang Mato Gadok.
3: Sugeng Enjang Mato Gadok.
0: Saking brosot menika.
3: Mboten patek adem
0: ya. Mboten patek adem. Lha kok Niki kok sing kula rasaken benten nggih, lan ngen kula tesih tetep anyes e. Pripun?
3: Bar tunggal wau nggih
0: terus satemale. Oh, wau dalu mboten pateko adem nggih. Nggih.
3: Ane udel.
0: Nggih, sehat-sehat tak mujiano nggih.
3: Alhamdulillah
0: njenengan nggih sakwatos. Pangestunipun berkah donga panjenengan. Ye, pun monggo saat ini jawabannya cekak aos, benar napa salah?
3: Salah.
0: Salah. Ngaten nggih. Terima kasih kembali Pak Mujiano wonten ing Brosen sih, tansah pinaringan kabagas warasan. Sugeng Injang Matuk Gadok.
4: Sugeng Injang Matuk Gadok Mas Amin.
0: Sewon Pak Amin.
4: Nggih, leres.
0: Sehat-sehat Pak Amin.
4: Alhamdulillah, berkah dalam Allah, sehat.
0: Amin. Alhamdulillah.
4: Sehat
0: semua. Pangestunipun sehat.
4: Demikian juga Mas Aldi dan pendengar Pak Yanto sehat semua.
0: Sehat sedaya nggih. Monggo.
4: Salah
0: ngoten nggih. Terima kasih kembali Pak Amin yang ada di Sewon. Monggo ini menika meratang gitu Bantul. Penonton Kulon Progo Gunung Kidul sekeng Enjang Matuk Gadok.
2: Wilujeng Enjang Matuk Gadok ing latah Matuk Kulon Progo dari Matuk Madeni.
0: Mlumpat Progo Mas Mamat sehat-sehat.
2: Mau diawiti Pak Mujiono to
0: sing Kulon Progo.
2: Di Mas Demi tanda sehat lalu sehat ya.
0: Amin sih. Kondur Mas Mamat.
2: Kru RRI Perumpat. Kedoyo Sipeno Budoyo Perumpat. Wonton Ibu Diki Mawon. Tanda sehat. Lajar sedih. Kalau Pak Raja kebermanfaat.
0: Amin.
2: Dia tinggal di akhirat. Iya. Cepat cekap Mawon Mas.
0: Mangga.
2: Ini laporan cuaca wonton Iki sih. Redup ya Mas.
0: Redup sih. Wonton yang watas. Ini
2: jenana. Soto asrep lo.
0: Enggi.
2: Nyanyis barang mungkin lancar saya ini pun jawaban pulau salah
0: onci ngaten
2: salam ya salam budaya
0: lestari budayaku Mas Mamat wonten ing wates matur nuwun. Monggo kita buka kembali di 540333 tersebut ya, cukup menjawabnya salah atau benar gitu. Sugeng Injang Matuk Gadok.
5: Halo Sugeng Injang Matuk Gadok Mas Eni.
0: Sugeng Injang marah mengetan mengidul. Nggih, sehat Bu.
5: Cuaca redup nggih sehat.
0: Cuaca redup nggih.
5: Anu, jekut niki Mas.
0: Jekut lho. Nggih. Monggo Bu.
5: Nggih, mugi-mugi Mas ini sekeluarga ugi pendengar Pro 1 selalu sehat.
0: Amin.
5: Nggih. Oh, jawabe tidak benar nggih, Mas.
0: Tidak benar nggih. Kali
5: ini nang warung Elek Pawiron ten tempe koro ugi. Oh.
0: Nggih, selamat pagi. Bu Yayu sing matur wonten ing Jalan Paris. Sugeng Injang Matuk Gadok.
6: Sugeng Injang Matuk Gadok berdah masuk Jalan Wonosari.
0: Pak Muryanto. Nggih. Sehat Pak Mur?
6: Sehat. Cuaca anu masih redup nggih.
0: Masih redup nggih. Oh, Jalan Wonosari nggih. Monggo Pak Muryanto gadah jawaban menapa nika?
6: Bangipun nggih. Engkang salah niku
0: wau. Engkang salah. Nggih, ngaten.
6: Nggih, matur nuwun, Mas.
0: Terima kasih kembali nggih Pak Muryanto wonten ing Berbah, Jalan Wonosari. Jawabannya pilih yang salah. Ini gimana kok malah jawabannya kok malah pilih yang salah lho. Sugeng Injang Matuk Gadok.
7: Sugeng Injang Matuk Gadok Mas Semi.
0: Sugeng Injang. Jiwae, sugeng etan bablas saya mengilen menika.
7: Nggih.
0: Sehat-sehat apa bang?
7: Alhamdulillah Pak Estoni.
0: Sehat. Pak Estoni pun sehat juga menika.
7: Langsung jawab awal tidak cintain
0: ini.
7: Kantang. Bang gih. Derek jelas salah mawon.
0: Milih salah mawon gih.
7: Matenun.
0: Sami saking Pak Babang Sutarno sih matenun nontonin Purworejo. Sugeng Injang Matuk Gadok.
8: Sugeng Injang Matuk Gadok kula nggih milih nggih salah mawon.
0: Pak Narti milih salah. Nggih. Matur. Tansah pinaringan sehat sih Pak Narti Mursari, sepoke kabagas warasan. Tansah kasariron sih matur nuwun. 540333 di belakangnya Pak Narti Sugeng Injang Matuk Gadok.
9: Sugeng Injang Matuk Gadok Mas Sami Prabowo Gandrung.
0: Nggih, mami kabar di baik.
9: Kabar di baik. Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah.
0: KB Sehut Sehit.
10: Tak disi pokoke.
9: Awas kawane.
10: Kawane iki.
9: Nyare sehat, pendengare suarane sehat.
10: Heeh nggih.
9: Kulo tak melu jawab sik salah mawon.
10: Sing salah mawon.
9: Mas Semi wong bagus.
10: Nggih.
9: Matur nuwun.
0: Terima kasih kembali. Dari Mami Sartika yang ada di minggir 540333 kita buka kembali Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
11: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Mas Semi.
10: Enci kalasan.
11: Wau dalu niku nggih kula atem kok ana sing ora atem.
10: Lah benten kok nggih lha kan jenengan mbok menawi rada nggen ledok. Pak Puji Kreta monggo napa niki jenengan?
11: Jawab niku nek kula ya salah wong wau dalu papat nyarke tempe ngagem sorghum ngoten
10: kok. Oh ngoten to. Weh iki.
11: Anu mbok kula nggih nate damel tempe ngagem anu niku woh munggur niku ya Mas.
10: Woh munggur weh lagi.
11: Nggih.
0: Terima kasih kembali Pak Puji Kraiton sih. Woh munggur niku diarani nopo? Kula kok lali nggih. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
11: Kuwi lho jeng enjing matuk gaduh.
10: Sih, Pakde.
11: Sehat Mas Semi.
10: Paestunipun kondur Pakde.
11: Alhamdulillah waras.
10: Waras nggih.
11: Kula pun munggah Mbah Noyo.
10: Heeh.
11: Nah, niki sing kang men jujuran kula jarene tangga kula mboten tau telepon.
10: Nggih, voice note ajek menika. Tertib.
11: Kula jawab salah Mas Semi.
10: Salah, nggih.
11: Matur.
0: Terima kasih kembali Pakde pamit wonten ing wonten ing gua. Eta pajangan. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
12: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
10: Bu.
12: Nggih, saya pun di pawatos.
10: Paestunipun sehat. Kondur Budi Wijo iki nggih sehat nggih.
12: Nggih, paring donga pangestunipun. Kula nggih sami kelen Pak Budi Graito ngatosken wau dalu wonten pendopo.
10: Oh, ngaten.
12: Nggih. Papanipun salah wong sorghum ya kena nggo tempe.
10: Sorghum menika menawi pun wonten pun wastani napa sanesipun, Bu?

0: banget. Masa ya, gimana cara masaknya, bingung, belum tahu, belum pernah. Sugeng enjang matur gatuk.
1: Sugeng enjang matur gatuk.
0: Wah, menika saking Mendut.
1: Nggih.
0: Ponate masak sorghum dereng, Pak Rimbang.
1: Nun apa?
0: Sampun nate masak napa cantel napa sorghum dereng?
1: Cantel niku napa to?
0: Weh. Pripun to?
1: Ana mau mugane tenger iki nek jenenge beda.
0: Oh, lah. Nggih sorghum niku.
1: Ah, ora ngerti aku malane.
0: Nika lho. Alah nika lho, pokoke ngaten nika.
1: Wah, kula ora tau weruh.
0: Napa benten nggih?
1: Nang mriki nang kene jenenge beda.
0: Nah, ngerti niku kula kok ana
1: apa sorghum.
0: Niko wite kados wit glagah ngaten niko e. Terus kaya otek nggih, kaya kok kaya otek nggih. Wis pokoke ngaten niko lah.
1: Pun menyerah kula
0: ngerti kuwi. Kula ya bingung lah nggambarke menika.
1: Sing ndek fotone sing ben dipun.
0: Ah nggih, niku kula penasaran deh.
1: Nggih. Ora ngerti tenan iki kene ra ono apa jeneng kuwi.
0: Ngaten nggih.
1: Cantel lah. Nek cantel ki cantel ke ngono ya ono.
0: Cantel ke cagak. Aduh, nggih.
1: Nggih,
0: salah nggih. Ngaten nggih.
1: Nggih,
0: terima kasih kembali Pak Rimbang Sela ini. Mungkin sersa budaya ada yang tahu nama lain dari cantel atau sorghum ya, barangkali di wilayah wonten ing tlatah Magelang, Mengilen, Wonosobo, Temanggung gitu, Pak Punawi benten. Sugeng enjang matur gatuk.
2: Sugeng enjang matur gatuk.
0: Weh, ae niki langsung brebet munggah gitu.
2: Lah suwi kan.
0: Aduh.
2: Candak
0: sih sana ngenteni kok suwi gitu.
2: Lah Pak Rimbang itu ora preso santel.
0: Lah pripun niku nggih?
2: Lah nek kula santel nggih ngerto.
0: Oh nggih.
2: Santel niku nek iki sing ngarani tebon.
0: Tebon.
2: Tebon cilik-cilik anu sing nika sorghum.
0: Sorghum
2: nggih.
0: Niku nek misale tanamannya niku Bu Wagianti, misalnya kalih jagung dhuwur pundi?
2: Lah nggih dhuwur niku cantel wonten.
0: Oh, dhuwur cantel
2: nggih. Sak dhuwure
0: sak dedet punjul. Oh, nggih nggih nggih.
2: Inggil Mas
0: Ali. Inggil. Oh, ngaten nggih. Loh, malah dereng jawab malah pedot ya menika Bu Wagianti. Nggih, matur. Niki kok bahas pertanyaan malah dari tekan cantel sorghum tebon niki lho, pripun niki wong. Nggih Bu Wagianti mengke saged luput malih nggih. Sugeng enjang matur gatuk.
3: Sugeng enjang matur gatuk.
0: Nggih. Saking Monjali menika, Bu. Sehat-sehat, Bu.
3: Saya ora njoroke lho ya. Saya sabar menunggu antrian kok
0: tiba-tiba
3: baru nerangke sorghum langsung tutut.
0: Nggih, niku wau pripun nggih.
3: Nggih. Sorghum niku nggih santai niku Pak nek cara Jawa.
0: Oh, nggih.
3: Itu dibikin kayak jadah di krawu kambil itu ya enak sekali.
0: Sampun nate, Bu, damel. Masak.
3: Waktu kecil dulu.
0: Oh, waktu kecil
3: kan
0: dulu.
3: Di Wonosari.
0: Oh, ngaten nggih.
3: Nggih, jadi tukar-tukaran makanan itu saya dapat santai.
0: Oh, ngaten sih.
3: Enak ternyata.
0: Enak ternyata nggih.
3: Kayak jawut dibikin itu di krawu kambil juga enak.
0: Oh, nggih, nggih.
3: Jadi makanannya nek dibikin tuh pliket-pliket gitu loh.
0: Nggih, nggih, seperti nasi gitu, Bu, kurang lebihnya. Atau beda?
3: Bikin nasi santel juga bisa.
0: Oh, ngaten nggih.
3: Enak itu.
0: Nggih, ngaten.
3: Ini nek tempe belum pernah.
0: Oh, nggih.
3: Ya melu nggih. Jawabane salah.
0: Salah.
3: Bikin tempe itu macam-macam.
0: Macam-macam nggih.
3: Ya enggak usah nerangke, sekarang jawabnya salah saja nggih.
0: Nggih.
3: Bu Wagianti maaf lho ya.
0: Nggih. Matur nuwun, Bu.
3: Orang Wonosari tidak boleh menjorokkan.
0: Waduh sesama nggih.
3: Sugeng
0: nggih. Sugeng Bu Sri wonten ing Monjali matur nuwun. Ada pengalaman nggih masak cantel atau tebon atau sorghum. Sugeng enjang matur gatuk.
1: Sugeng enjang matur gatuk niki mlarat wonten Lopati.
0: Lopati Pak Sawi ya sehat-sehat, Pak.
1: Alhamdulillah sehat. Ya makaten ugi Mas Emi.
0: Nggih, pangestunipun sehat berkah nggih.
1: Menawi cantel niku nggih sogun niku wau.
0: Oh nggih.
1: Kariyen nalika tasih alit.
0: Heeh.
1: Dipun masaken niku kados tiwul niku lho.
0: Kados tiwul. Terus niku di lawuhi
1: klopo.
0: Oh, dikrawu. Oh nggih, dikrawu. Nggih. Ngaten. Kene iki jaban jenengan apa?
1: Senawan matur nuwun Mas Emi.
0: Ya nggih, matur nuwun. Lah niki malah merespon masalah sorghum pripun menika, Pak? Satu lagi nanti kita beralih ke WA nggih tersebut yo. Ya. Matur gatuh selamat pagi. Halo.
1: Matur gatuh.

0: Sugeng Enjang Pak Sumar. Dos pundi menika Pak Wartos?
1: Sehat.
0: Nggih, pangestunipun sih sehat. Monggo.
1: Salah Mas, enten tempe manding barang nika lho Mas.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih. Wonosari niku tempe manding.
0: Ngaten, nggih.
1: Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami, Pak Sumar wonten ing sedayu, matur nuwun sih, sehat-sehat. Sekarang saya akan beralih ke WS tersebut ya di 0895 01 44 1066. Pagi hari ini lumayan laris ya kita jualan tempenya, karena yang sudah masuk ada 129. Mas Yanto teni pundong absen mawon, matur nuwun. Ada Butwijo kalau wau sampun, Pak Agus Prastowo salah Mas. Dari Kalikotes Pak Sayyid Ahmad ya, banyak B. Kemudian ada Bu Yanu, wonten ing Semanu, monggo Bu menika mengirimkan voice note kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu. Wah, ini dari jauh.
2: Sugeng Enjing Matuk Gado.
0: Sugeng Enjing.
2: Ketemu kalian sinten menika.
0: Wes, pokoke manut.
2: Selalu sehat dan bahagia.
0: Nggih.
2: Niku kula bedek mboten leres Mas.
0: Mekaten.
2: Karena di Gunung Kidul itu tidak hanya itu, tapi macam-macam tempe ada. Cuma
0: ngaten.
2: Agak langka. Ngaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih Bu Yana, sepertinya masih berada di luar kota gitu. Mas Pendi di Patok jawabannya salah. Bu Wigati wontene Wonosobo jawabannya juga salah. Bu Mami di Sewon salah Mas, ada tempe benguk, tempe koro nggih. Bu Azumi jawabannya salah. Ada Bu Sarmiati nonton yang Kulon Progo jawabannya adalah salah Mas. Ono sing seko benguk koro menekan pete napa petet menekan gih pete nggak disebut. Ada Pak Supardiono menekan salah. Ada Pak Barno ditempel jawabannya juga salah. Ada Mas Lawor Godian menekan mengirimkan
3: ijing, Mas Emi.
0: Sugeng ijing.
3: Nek tempe di damel saking kedele mamon itu salah klien tuh Mas Emi.
0: Oh ngaten.
3: Saya saking tempe koro, tempe benguk, ngeten iku Mas Ami. Salam sehat, matur nuwun.
0: Sehat-sehat selalu sih Mas Klawar wonten ing Godian. Mas Adi gamelan jawabannya salah juga. Kemudian ada Mas Ari Lereng Merapi jawabannya adalah salah. Ada Pak Bambang Eko bisa salah Mas, bisa pula dibikin dari biji buah johar atau munggur. Atau ada benguk koro nggih. Pak Sutarno jawabannya adalah salah. Bu Pipi jawabannya adalah salah. Kemudian ada Kang Min Jojoran menika mengirimkan voice note.
4: Sugeng isuk madukado.
0: Sugeng
4: enjang Mas Semi Prabowo. Kula Kang Min saking Jojoran kulon Triwidadi Pajangan.
0: Nggih.
4: Salam-salam lan Mas Agne kagem Pak Depai Min dan para pandemen Surabaya RRI Perempat Setemawan. Jawaban kula niku nek mengising dhele salah.
0: Salah sih waturun. Ada Oma Sugeng Enjing jawabannya adalah salah. Pak Marsudi jawabannya salah. Nggih, ada Pak Untung juga salah. Ada Pak Pak Untung Sami Galo lah, ini Pak Untung Raharja Sugeng Enjing. Salam nggih waturun menika jawabannya salah. Kemudian ada Pak Sunaryana di Muntilan jawabannya salah. Ada Pak Ridwan Moyudan jawabannya ada salah mawon. Ada Pak Samijo salah Mas, karena ada yang lain. Ada Mbak Noyo kalau mau sampun Mas Teo salah jawabannya. Ada Pak Rinto Rinaldi jawabannya kadose salah Mas menikonji. Kang Dirjo wontening Singosarin Bangun Tapan jawabannya salah. Pak Ngadimo wontening Musirawas. Matur nuwun. Kulo Pak Ngadino ing Pakis Kota Malang. Oh, nderek jawab salah Mas. Oh nggih. Oh, ternyata dari Kota Malang toh sih. Pak Damaskus jawabannya adalah benar nggih. Salam sehat, matur nuwun. Ada Mbak Anggun jawabannya adalah salah. Ada Pak Samta di Gunung Kidul jawabannya salah Mas, bisa dengan bahan yang lain. Ada Bu Widianis juga jawabannya salah. Ada Mas Ruh Argulawu salah Mas, wale wonten tempe dele, tempe koro, benguk, manding. Nggih, sekunder saiki kabare ya wis ora krungu tempe bungkil. Lah nggih menika. Ada Mbak Kakung jawabannya salah. Berarti ini wonten ing salam, jawabannya adalah salah Mas. Menika saged tukit didamel saking benguk utawi koro utawi melandingan nggih. Kalau ada informasi di mana ada tempe melandingan, Mbok saya dikasih tahu. Penasaran nih Mas Wini. Jawabannya adalah salah Bu Mulyasi. Jawabannya benar. Ada Pasar Jiman salah, ada Pak Ferry Gunung Kidul monggo.
5: Ya salah, dikaya suka penguk ya iso.
0: Oh ngadan sih. Mbak Cio jawabannya salah Mas. Iya ada Pak Sri Harjana untuk ini Madukismo. Sih maturun. Oh, ada tempe yang lain, tapi kalau digambar itu ya dari kedelai Mas, tapi kalau macamnya masih banyak yang lain nggih. Bu Dewi jawabannya adalah salah, ada Bu Widiyati jawabannya adalah salah. Ada Bu Supina juga salah, Romo Yono Marto Diarjo jawabannya salah. Bu Wit wonten ing Surabaya, jawab kula salah Mas. Nggih, ada Pak Supatno wonten ing Wedi, jawabannya salah. Pak Kasiono Mbolawen menika mengirimkan voice note.
6: Matuk gatuk sugeng injing sugeng Mas Sandi Prabowo. Nggih. Kulo Pak Kasiono Mbolawen Telogati badhe ngaturaken jawaban miturut kulo salah margi rikala rumiyin kulo nate dipun temenang tempe saking kacang tanah menika saking bungkil
0: kados
6: tempe bungkil.
0: Oh ngaten.
6: Mekaten Mas Semi Prabowo sugeng enjing berkah dalem matur nuwun.
0: Berkah dalem ya sehat selalu Pak Kasiano Mbolawen. Ada Pak Tejo jawabannya salah, Pak Badha terutama juga salah, Mas Enget benar Mas. Oh ngene ini Teo jawabannya salah. Pak Anton Rianto salah, ada Bu Cindy juga salah, Pak Arif jawabannya salah. Mbak Gendro selamat pagi jawabannya salah Mas. Tempe niku saged damel saking sanes-sanesipun. Pak Gading salah Mas karena tempe yang lain. Ada Pak Bukiran selamat pagi salah, jawabannya ada Mbak Bejo juga salah. Ada Bu Karsipin Jomblangan salah Mas. Ada Pak Tulana Wiro Brajan juga salah. Pak Depaimin kalau wau sampun. Bu Titin wonten ing Gesian jawabannya benar. Ada Bu Yayuk kalau wau sampun. Ada Mbak Gita wonten ing Semanu mengirimkan voice note.
7: Sugeng Enjang Matuk Gatuh.
0: Sugeng Enjang,
7: sugeng Enjang Mas Semi Prabowo.
0: Jih
7: kulo saking Semanu badhe nderek jawab.
0: Monggo.
7: Tempe menika saged dipun damel saking
0: saking
7: penguk.
0: Oh ngaten sih, matur nuwun. Bu Esti jawabannya salah. Ji ada Mbalan tambah mantul jawabannya adalah salah. Ada Pak Bang Starno kalau mau sampun nggih. Ada Bu Eni Tamantirto jawabannya salah. Pak Yanto Seyekan monggo.
8: Assalamualaikum, aku ikut jawab jawabannya salah. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dek Anindya nggih, sebelum berangkat sekolah sepertinya nggih. Sehat selalu, sukses ya Dek Anindya ya. Sudah bersiap nih, sudah kelas 6 ya kan. Bu Mugi wonten ing Kasian jawabannya salah. Bu Salama selamat pagi jawabannya benar. Ada Pak Untung wonten ing Taman Siswa jawabannya salah. Ada Pak Sunarko Kota Magelang jawabannya lepat gitu, mboten lepet. Pak Susanto jawabannya adalah jawab pertanyaan kalau saya yang benar. Oh nggih. Pak Kartiman selamat pagi jawabannya adalah salah. Ada Bu Naomi selamat pagi Bu, jawabannya adalah salah. Oh ngoten nggih. Mohon matur nuwun. Ada Pastor Samanta yang gamping mengirimkan voice note. Monggo.
9: Jawab salah.
0: Salah.
9: Karena koro dan benguk dapat dibuat tempe koro dan tempe benguk.
0: Mekaten nggih matur nuwun. Pak Frans wonten Wonosari jawabannya salah. Pak Bejo Bangun Tapan salah banget. Mbak Glendi monggo voice note. Halo.
10: Sugeng enjing.
0: Nggih.
10: Matuk gatuk. Heeh. Niki tetep jalan sama.
0: Monggo Mbak Glendi.
10: Kulo badhe nyarap.
0: Napa jawabannya?
10: Niku saking kedele. Tempe niku.
0: Nggih.
10: Tapi nek ngen kulo saking benguk.
0: Benguk.
10: Jenenge tempe benguk nek ngen kulo.
0: Oh ngaten.
10: Anek niku jenenge tempe deli.
0: Nggih. Iki kalih bakule tempe gitu. Waalaikumsalam Bu Ningsih wonten ing Wonosari kulon jam nggih masalah. Ada Bu Muryati wonten ing Piyungan, tempe bisa juga dari bahan-bahan lainnya seperti yang nggih. Ini jawabannya adalah salah. Ada Bu Sarmi ini jawabannya salah. Mas Pri wonten ing Pelayan salah, Mas. Ada Kang Aji Wiji wonten ing Sanden, jawabannya juga salah. Bu Wagima wonten ing Gunung Kidul, jawabannya salah, Mas. Butin Kulon Progo, salah yo, Mas. Ada dari Hai Sugeng Injing saking Malaysia, menika saking sinten? Weh. Terima kasih sudah bergabung, tidak menyebutkan nama. Nama siapa? Menika, terima kasih. Ada Mbak Juwali, selamat pagi. Jawabannya adalah salah, Mas. Biji mungkur juga bisa dibuat tempe. Oh, nggih. Baik, kalau begitu Saudara Budoyo, terima kasih sudah bergabung. Kita jeda dulu sih, istirahat sebentar, nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga baca yang bergabung di WA. Kita ke lagu dulu, ada Woro Widowati dengan Sebatas Teman. Tetap bersama kami di Madokado 4 RRI Yogyakarta.

0: Ayun, dang maam. Dintay ken do. Ha. Ha. Jan. Angeli to kwendo. Yo, maam, karo mlaku-mlaku.
1: Eh, Bu Meni, dulang anak bayi kok nganti tekan kene to? Loh, lah kok isih wuto?
0: Wah, bingung aku, Bu. Iki ket mau ra gelem maam je.
1: Lah maame kok main garingan. Weh, bocah sak meneh iki kudune wis maem nganggo sayur, Bu. Terus sok ning pos Yandora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
0: Ah, ora, Bu. Bab maem iki yang penting anake gelem. Sayur ya ora gelem, Bu. Terus nek arep ning pos Yandu, isin. Anakku klebu kurang gizi.
1: Oh, wes. Ayo. Mumpung saiki ana posyandu, anake dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora setanting. Anak sehat, ibu semangat. Ayo.
0: Ayo, ndang maem. Dientekken, Nduk. Ah.
2: Ah, Bu.
3: Yandu, ini Ak ya.
2: Apa, Bu?
3: Gih, ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
2: Enak. Ini enak.
4: Eh alah, pinter tenan maame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
3: Iki lho, Wi, anak seneng maam kuwi. Sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
4: Isi piringku? Opo kuwi?
3: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isini setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
4: Proteine takarane sepiro, San?
3: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
4: Oh, ngono. Nun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting.
5: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Terus Nobuti, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta di kesempatan pagi hari ini. Sembari Anda bersiap diri untuk memulai aktivitas. Terus Nobuti, yo, kalau kita melihat di kalender sekarang tanggal 22 ya kan, besok tanggal 23 Juli. Nah, besok itu merupakan Hari Anak Nasional, Terus Nobuti, yo. Dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 begitu nggih. Dan memang ini menjadi satu momentum dan juga sebagai satu pengingat begitu nggih bahwa anak menjadi sebuah investasi masa depan begitu nggih, dan tentu harus diberikan kesejahteraan tentu berbagai dengan berbagai cara dengan berbagai upaya tentunya begitu nggih, sehingga anak bisa tumbuh kemudian juga saat ini bisa menjadi harapan bangsa, harapan negara sesuai dengan cita-cita nanti di tahun 2045 sebagai Indonesia emas begitu nggih. Nah, kalau Anda pengin mendapatkan informasi berkaitan dengan Hari Anak Nasional, tentu bisa Anda simak di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI News dan juga tentunya di aplikasi ataupun juga di sosial medianya RRI Yogyakarta. Kembali saya buka di 50333 tersebut tuh masih dengan pertanyaan yang sama, benar atau salah tempe hanya bisa dibuat dari kacang kedelai. 50333 silakan Anda bisa bergabung kembali atau bisa juga bergabung di WA. Mekaten nggih, selamat pagi Mato Gadok.
1: Sugeng enjang Mato Gadok.
0: Sugeng enjang Kang Gilas.
1: Nggih. Yeah.
0: Kabar baik Kang Gilas, kok suwantene tesih serak-serak menika?
1: Nggih, yeah, dereng anu mimi.
0: Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Oh, mungkin kayak enggal-enggal unjuk. Monggo Kang Gilas napa jawaban jenengan?
1: Ye, salah to ye.
0: Salah nggih, ngaten.
1: Ya pun ngaten mawon. Mesake sing wingke.
0: Matur nuwun. Terima kasih kembali Kang Gilas wonten ing kalasan cekak aos. Selamat pagi Mato Gadok.
2: Selamat pagi Mato Gadok, Mas Semi Prabowo.
0: Si Mbah Nawi.
2: Nggih leres.
0: Dos pundi pawartos? Pawartos enjang menika dos pundi?
2: Alhamdulillah sehat wal afiat. Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah sih wonten ing Borobudur. Monggo jawaban jenengan.
2: Nggih, jawaban kula nggih salah.
0: Salah
2: nggih. Wonten bahan sana sing sanggangi tempe.
0: Mekaten nggih.
2: Matur nuwun Mas Semi.
0: Terima kasih kembali.
2: Nggih. Paripurna, sehat wal afiat, lancar rezeki.
0: Amin. Matur nuwun Mbak Nawin Ji, kontur ki katur kagem sedaya keluarga. Sugeng enjang Mato Gadok.
3: Sugeng enjang Pak Semi.
0: Sugeng enjang. Das pundi menika Bapak Ibu tujuh?
3: Nggih, sehat.
0: Sehat nggih.
3: Walaupun jagone menang kok ya sehat.
0: Weh, ini. Wah, padahal sama ibunya beda ya. Jagoannya itu. Nggih. Monggo Pak Tejo.
3: Kula badhe njak iku. Pemain sepak bola Mesir terkenal.
0: Oh. Zih, jawabannya pemain sepak bola. Nggih. Bisa salah. Juga ya, Zih, salah nggih.
3: EM salah.
0: Waalaikumsalam Bu, gimana salah Bu? Gimana kalah Bu jagoannya? Oh, neraktir dah. Ya, neraktir Bapak. Ya. Sami-sami. Waalaikumsalam Bapak Ibu Tujansi wonten ing Bambang Liporo, mugi tansah pinaringan kabagas warasan. Sugeng enjang Mato Gadok.
4: S-A-L-A-H Mas Semi
0: Jawa
4: Pan. Bahas teban malah
0: bahas teban ya walau. Salah nge?
4: Nge salah. Selamat ya Mas Semi.
0: Nge jalan-jalan
4: teng pantai sepanjang. Weh,
0: weh. Oh Zee, warga dari Aken. Sehat selalu Zee. Wah, jalan-jalan ke pantai sepanjang Baron. Wah, ini kalau ditelusuri bisa sampai mana? Sugeng enjang Mato Gadok.
5: Sugeng enjang Mato Gadok.
0: Sugeng enjang menika saking juru kenton Zee. Terus menika wates menika Pak Buyut.
5: Alhamdulillah matur nuwun kan tulika sugengan nggih.
0: Alhamdulillah sih pangestunipun sih kontur sedaya keluarga ugi.
5: Badhe matur.
0: Pripun?
5: tempe.
0: Mm-mm.
5: Menika mboten saking delen nanging saking bengok.
0: Saking bengok saged. Nggih.
5: Makasih.
0: Nggih. Terima kasih kembali Mbak Buyu Juru Gendong. Sugeng Enjang Matu Gadok.
6: Sugeng Enjang Matu Gadok Mas Guru Semi Prapun.
0: Sugeng Enjang.
6: Siapa Mas Guru? Wah,
0: pangestune pun karang wis kandel e.
6: Wah,
0: pun rodo tipes. Eh, kaki bayari tenaga eh.
6: Langge sih. Asli.
0: Asli ya, kaki. Tengah
6: itu saya dua nama ini.
0: Sitek, enggih.
6: Anu eh.
0: Pripun.
6: HP ini lakukan dereng kromo saya mah.
0: Oh, ngaten toh. Oke, enggih. Pertanyaannya, salah atau benar? Tempe hanya bisa dibuat dari kacang kedelai. Salah atau benar?
6: Salah.
0: Salah. Oh iya. Yeah.
6: Salah.
0: Oh salah cetok salah.
6: Tempe asli kok dele kok.
0: Hmm, ngaten. Oh ngaten. Oke. Okay.
6: Mas Gur nggih.
0: Yeah. Terima kasih kembali ke Joko Bedu. Waalaikumsalam. Satu penelpon lagi tersebut ya. Sugeng Enjang Matu Gadok.
1: Sugeng Enjang Gadok Mas.
0: Sugeng Enjang sih. Saking wates menika nggih. Nggih.
1: Mungkin jenengan sehat keluarga.
0: Amin, amin sih matur nuwun.
1: Pak Amin, sehat.
0: Amin. Bayar ji.
1: Ini panjang umur sama Allah. Dan niki Pak Yanto mungkin ndak nono ketinggalan.
0: Nggih.
1: Mugi londere laris.
0: Amin.
1: Sature laris man.
0: Nggih.
1: Tadi jawab.
0: Heeh, napa Mas? Jawabannya
1: pun salah.
0: Salah.
1: Nggih, alasan.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Sesuwen kedawan iki.
0: Nggih, ngaten matur nuwun. Ji, wasal dinji wonten ing wates sebagai penelpon terakhir di Madogado kali ini dan saya akan beralih lagi ke WA. Mas Yan jawabannya salah, Bu Susmi jawabannya benar, ada Bu Titik wonten ing Jambegatan jawabannya salah. Oh, itu dia salah ya Mas, ada Bu Partina wonten ing Dringo jawabannya salah. Ada Pak Supaya Kadilayar monggo.
7: Sugeng esuk, sugeng esuk, sugeng esuk, Mas. Semi Prabowo kesalahan dan wonten ing panjenengan.
0: Nggih.
7: Menika tempe menika. Damel saking dele menika soalipun jaman wonten seneng kula nunggone. Mbah Atmo menika ngangge dele menika.
0: Nggih.
7: Mbujuk ratuku tepuk ratombo. Seneng atine tetep gue sih Mas ini.
0: Haturun Mas Supoyo, ada Mbak Suma Bu Sumariati jawabannya adalah salah. Bu Jumira wontene Sariharjo monggo.
8: Sugeng Enjang Mas ini.
0: Sugeng Enjang.
8: Sugeng Matuk Gadok.
0: Nggih.
8: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumira saking Panti Pijet Tuna Netra Wisma Usada Bangun Tapan.
0: Kula badhe
8: ndherek jawab Mas ini. Salah mboten lho Mas.
0: Salah nggih.
8: Matur suwun.
0: Sami-sami. Pak Wiana jawabannya salah, ada Pak Mas Guru Kadipiro jawabannya adalah salah. Ada Pak Mujiono jawabannya salah. Yurati juga salah. Kemudian ada Bu Wiwi Sugeng Enjing, Bu jawaban kulo adalah salah. Ada Bu Purwanti juga salah. Ada Pak Tupar wontening Kulon Progo monggo.
9: Sugeng Enjing matuk
0: katuk.
9: Sugeng Enjing Mas Semi Prabu nderek jawab Mas.
0: Monggo.
9: Kulo tak jawab sing salah mawon Mas.
0: Salah
9: mawon. Tapi tersenten bahan liane Mas. Mm-hmm. Tersenten tempe koro. Tempe bengok,
0: nah
9: niku dilalapi lombok enak banget Mas Ewi, ngoten mawon matur.
0: Mesti niku wau di bacem gitu. Bu Aton jawabannya salah, ada Pak Suwartono Raharjo juga salah, Pak Cahyadi Gunung Kidul salah Mas, ada tempe manding. Ya Pak Joko Kadilobo juga salah. Bu Sunardi di Abimana 2 jawabannya benar Mas, ada Pak Kelin Jajaran Kidul jawabannya adalah salah nggih. Ada Pak Sudarmono wonten ing Panembahan jawabannya salah. Pak sinten menika nggih monggo.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Niki Pak Abloli.
0: Oh, Pak Abloli
10: jatuhnya nita bisma usada.
0: Nggih.
10: Badin dhewek njawab Mas. Jawabanan kula nyere ingkung jawabanipun salah.
0: Ngaten sih Pak Abrori, matur nuwun sehat selalu sih. Bahwa kiraan jawabannya lepat lur. Pasari Mantingan jawabannya apa menika nggih Sugeng Enjang salah. Pak Pin salah Mas, ada Bu Warini wontene Semanu mengirimkan voice note sih, monggo Bu.
11: Halo.
0: Halo Bu.
11: Wilujeng Enjing.
0: Wilujeng Enjing.
11: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
11: Sugeng makar ya wonten ing Matuk Gadok.
0: Matur nuwun.
11: Salam sehat kagem keluarga,
0: mugi
11: tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Nggih.
11: Kula nderek jawab, Mas.
0: Nggih.
11: Mboten namung saking kacang kedele, tempe menika wonten tempe lamtoro.
0: Nggih.
11: Wonten tempe orok-orok. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Mas Bu. Semi. Sehat selalu. Ada Bu Sri Sugiyarti Sugeng Enjing, jawabannya adalah cantel, Mas. Oh, nggih, matur nuwun. Kemudian ada Bu Hana nggih wonten ing Beran. Jawabannya adalah pundi menika nggih? Benar. Mas Semi kula jawab benar ya, dan bisa juga buat tempe dari kacang tanah, kacang bengok. Oh, ngaten nggih. Bahasa Jogja cantel menawi bahasa kula Magelang menika, Magelang Temanggung menika jagung tombol. Ah menika wow nggih leres kadosipun. Wow Pak Rimbang sih, jagung tombol. Nggih, matur nuwun. Tambah bahasa gitu. Bu Sutini suka ngenjeng, jawabannya salah. Ada Pak Gatot Anjono juga salah. Ada Pak Yanto Menempuncak Suroloyo, jawabannya salah. Nggih. Oh, cantel menika cantel ulinan kados pari nami tombol. Oh, nggih. Bu Yuliana Widiyati suka ngenjeng, tidak Mas, tidaknya dari kedele saja. Mbak Imah monggo mengirimkan voice note.
12: Ngeco lho Mas, tempe mandingan niku. Oh.
0: Malah mameri lho jenengan niku kula dereng nate. Niku. Mbak Lona wonten ing Wilajeng jawabannya adalah salah. Ada Pak Toyang Luar juga salah. Ada Pak Sumarno wonten ing Cangkringan. Menika mengirimkan voice note, coba kita dengarkan. Oh, jawabannya ada kok ini. Coba dengarkan nggih.
13: Salah, Mas.
0: Salah nggih.
13: Ada bermacam-macam.
0: Matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih sudah bergabung. Ada Bu Aida wonten ing Luar sekeng ini jawabannya salah. Ada Pak R Sikit Panjatan salah. Ada Pak Dimas Ditempel jawabannya enggak. Ada tempel dari biji mungkur juga nggih. Ada Mas Klawan Godian sekeng enjing. Wah, ini mengirimkan jawaban dari teman-teman alumni SMP Negeri 2 Sleman. Ada Bu Endang jawabannya salah, Bu Eni juga salah, Pak Mardianto salah. Mas tempe yang harus sabar adalah tempe ramen. Wah iya juga ya, tempe yang harus bersabar atau tempe yang gampang marah, apa tempe ramen. Pak Jumakir Jelantir jawabannya adalah mana menikon sih? Salam sehat. Jawabannya salah Mas, karena ada yang lain. Oh nggih. Ada Mbak Muti wonten ing Giri Mulya suka nginjing. Jawabannya salah, leput lepat boten leres. Nggih. Wah, lengkap gitu. Pak Suntono Gunung Kidul jawabannya salah. Ada Bu Farani Suparjila jawabannya adalah salah. Pak Efik Suwondo alasan jawabannya sangat salah Mas, sebab ada koro bengok munggur. Nggih. Pak Min Suratno jawabannya salah. Ada Pak Musmani jawabannya adalah salah Mas, ada yang lain juga. Ada Bu Sri sepatnya suka ngincing Bu. Kulon dari jam ya Mas, sabetan kulon salah. Bahan tempe menikah sakit saking koro bengok manding warni-warni Mas, bahan tempe menikah sih. Mbak Mulyo, Pak Widodo menikah monggo Pak Widodo.
14: Kakung Widodo, Mbak Timur Ndere jawab.
0: Monggo.
14: Wontening Matuk Gaduk Mas Semi Prabowo, jawabanipun benar.
0: Benar.
14: Nek mboten salah. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Mbak Mulyana Gatirta jawabannya salah. Pak Iswandi salah Mas. Ada Mbah Purwo, terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Cahyano Sono Sewu, jawabannya adalah engkang limrah niko tempe dele. Ewa semanten ugi sampun kata dipun damel tempe koro bengu ugi tempe manding. Bu Umin Arti Ding Luar jawabannya adalah salah ya Mas. Ada Pak Mas Selamat wonten ing Papua jawabannya adalah, nah di tempatku adanya saking kacang koro. Oh nggih. Mbak Popi di Muntilan jawabannya salah. Daki Prawara wonten ing Rongkop jawabannya juga salah karena ada yang lain. Ki Juwaroyo jawabannya salah. Pak Samino Renoko juga salah. Pak Arjo Susilo sugeng enjing, jawaban kula adalah salah Mas, karena ada yang dari bahan-bahan lain nggih. Ada Pak Enggar melu-melu salah wae lah. Ada Pak Eka Mulyana jawabannya adalah salah Mas Bro, penting absen. Ada Pak Agung Sutrisno jawabannya juga salah. Nggih, terima kasih sudah bergabung tersebutnya di pagi hari ini. Dan ternyata memang tempe itu tidak hanya sekedar bahannya itu dari kedelai saja, karena di banyak daerah itu bisa menggunakan bahan-bahan lainnya, ya toh bisa dengan kacang tanah, ada juga yang namanya kacang tolo gitu kan. Kemudian juga ada yang menggunakan benguk koro, kemudian ada yang dari sorghum ya, atau cantel atau jagung tombol. Nah, tadi itu. Nah, kemudian juga sosok budaya di luar Indonesia itu juga ternyata banyak yang mengembangkan yang namanya tempe itu. Dan bahannya juga macam-macam, tidak hanya dari kedelai saja begitu nggih. Karena juga ada kedelai atau jenis biji-bijian di luar negeri yang mungkin tidak ada di Indonesia. Ada lupin. Jadi ini di Australia itu ada namanya tempe lupin. Jadi bahannya juga dari kacang-kacangan yang ada di sana. Kemudian juga di beberapa daerah di Eropa juga seperti itu, tersebutnya bahwa tempe ini menjadi salah satu makanan superfood. Loh, superfood loh tersebut ya. Superfood itu artinya bahwa itu merupakan makanan-makanan yang punya kandungan gizi tinggi, kemudian itu yang banyak dicari oleh masyarakat di luar negeri karena memang kandungan gizinya yang luar biasa. Kalau di luar negeri itu tempe menjadi makanan yang superfood, makanan yang punya prestis, kalau di kita itu menjadi makanan yang sangat familiar dengan kita guys tersebut ya. Ya, yang penting kita bisa bangga dengan makanan-makanan yang ada di lingkungan sekitar kita, bahwa kemudian tempe itu jangan dipandang sebelah mata karena nanti tidak begitu jelas. Harus dipandang dengan kedua mata dan juga harus kita kemudian disamakan ke anak cucu bahwa tempe itu memiliki kandungan gizi yang luar biasa bagus, baik untuk kebutuhan tubuh begitu nggih. Ya, meskipun ada yang kemudian menganggap bahwa tempe itu makanan orang kecil, padahal ini di luar negeri itu justru dicari-cari loh ya, terutama adalah masyarakat atau orang-orang yang memang menganut vegetarian, tidak makan daging, itu kemudian memastikan bahwa tempe menjadi makanan yang paling dicari begitu nggih. Kita bangga sebagai orang Indonesia punya tempe dengan berbagai macam variasi, dengan berbagai macam bahan begitu nggih, menjadi salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari tersebut yo. Semoga sehat semuanya. Dan semoga juga hari ini diberikan kelancaran gitu, dalam beraktivitas. Terima kasih Pak Mahdi Priyana dan juga Pak Tukiman yang baru saja mengirimkan jawabannya. Gitu. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan bertemu kembali di Matuk Gaduk di edisi berikutnya. Sugeng Incing dan Sugeng Makaryo.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pembangunan jalan tol Jogja-Solo paket 2.2 di Sleman terus menunjukkan kemajuan. Proyek sepanjang 3,2 km ini telah mencapai 86%. Tol layang pertama di daerah istimewa Yogyakarta tersebut ditargetkan selesai pada Agustus bulan depan. Pejabat Humas PT Adikarya Agung Murhadjanto mengatakan, pekerjaan kini difokuskan pada pemasangan girder atau balok penyangga di kawasan Ring Road, Trihanggo. Tol ini menjadi jalan bebas hambatan pertama di DIY yang memadukan konstruksi melayang dan konstruksi di atas permukaan tanah. Secara fisik, jalur Trihanggo hingga Junction Sleman kini telah tersambung dengan ruas tol Jogja-Bawen Paket 1. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY memperketat mekanisme penyaluran bantuan sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran. Kepala Dinas Pertanian DIY Aris Eko Nugroho mengatakan, bantuan ditujukan untuk meningkatkan hasil panen dan memperkuat usaha tani. Ia menegaskan setiap usulan harus melalui proses verifikasi yang ketat. Pengajuan bantuan diawali dari petani atau kelompok tani dengan melengkapi dokumen persyaratan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.